0: Liga ke-9 Rongga Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music ibad.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya Mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Maya sida gig sekolah subuh ke yang tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia bersih ke rumah ke bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
2: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa agung ke sama me
1: nya amat bakal dia tahu tang utainya boleh dikurang ketua
2: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyagau tanya
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, bisik undang selepas batu si.
1: Ya, bisik undang selepas batu. Harapkan pagi tu engkanya bisik benuang ngirup.
0: Ngirup. Oh, ngirup ngemi yang makin yang menyertarik ni si.
1: Ya, bisik belawak ke undang kini pagi tengah hari tu kini, Sam.
0: Ya, benuang nyepit mi ke pagi tu. Mi undang ke pagi tu. Ya, lagu dikenal merindang bala peninggal kita ke mendiang kawak pengerap pagi di YFM. Terima kasih peninggal. Udah datai pa awak 2 pagi Y kita ke pagi tu nasi.
1: Ya, mendengar kami 2 SM pagi tu hari 10 hari bulan 7 SM. Mari selamat pagi mega engkanya baru datai baru sangkai ba upis kini jam tu SM pukul 8 mayo tepat lagi sida ikut gawa ba upis. Udah berengkah ngerja pengawak ba upis ke jam tu.
0: Iya. Okey. 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke kita ke WhatsApp tu Nesi.
1: Ya.
0: WhatsApp tu nak boleh selesai kita ni tiang hari kita WhatsApp tu umur pagi udah nerima WhatsApp hari.
1: Tengah malam dini hari.
0: nak ngiram jam ni. WhatsApp macam-macam WhatsApp group, WhatsApp bala kaban kita yang ke kita. Jadi kadang tak ada nanti kita tidak sempat. Nanti bakal aku desi. Nanti benar terima. Dan nanti WhatsAppnya nata message-nya nak tahu tidak di sawat kalanya. Kalau kena voice tadi. Ngambil kia lepas nanti hari ke kita nyo naib ada. Betayap ke lebih lagi lebih kita ke benar terima. Okey tang nanang nama tu nang ngadu ngerja pengawak tu meh lapan nama nak kita ke benar terima pakai ke telefon ni sehingga oleh anang anang bekerja meh
1: anang bekerja nanti anda tahu tak sawut mega tahu limpang pakaian dulu ketisi kini jadi kiranya tadi kena nyaga penglikun rimpu menyesem
0: betul kadang maya ke mandi tadi sempat masih sempat main telefon dalam ni
1: eh aku nak
0: sempat benar bawa sabun tadi reply lo
1: nunggu oh basah saya
0: dah basah mandi tu sana lagi ko reply lo
1: mesti bukannya pengalaman saya
0: benar biar
1: apa hamam merinsa
0: nanti kita nya tadi nadai pengawal baru kita bertayap apa WhatsAppnya. Tang aku ada bala ibu ayah kita. Mayu ngena voice tu si. Ngena jako lah kok kita iban terjako. Laban nyamai lagi lah. Hari ke betayap ke kadang betayap tu lagi. Mayu ke tepo ya lagi.
1: Amat. Munyiko nuan tadi mayu tepo nanti bakal aku pan. Munyiko nuan. Mina mayu tu kerindu bermeses bekenya. Bakal aku Sam. Aku rindu bermeses dan nanti utainya bakal kenik kita madana. Munyiko nuan tadi nak tondok dibalas banyak ngena voice-nya nyamai ngau jam apa lagi deh, gig pantun yang dah kelalu lama mengait telefon.
0: Telefon, kadang tadi kita bisik pengawak deh, mainnya, banyak kebuah kita. Tadi kadang ada voice atau ke berjaku banyak ke kita tadi ya, bawa telefon. Okey, topik tua ke pagi tu, ianya berkawal ngau lebih kita bawa WhatsApp ngau bala kaban. Kita ke lagi bertayap ke mesesnya atau ke ngena voice, atau ke bisik maya ya. Ampu lebih ke malas atau ke naib mesejnya punya ketua tadi desi.
1: Nemat.
0: Okey, jadi pelapak ku tua maca komen balap peninggal ni.
1: Ya, di kawan kita buat Facebook tu Nawi Jar nanti buat ya ke ya. Rindu lagi ya bertayap ke semati ya kiruh nandar ke baru yang kena voice.
0: Ke. Bertayap. Rindu ke bertayap. Kadang orang tu tadi ku bisik ke kaban aku sih yang ini ngah nyawa empu udah ya voice dari nak ngah ini ngah nyawa empu cai mat nyawa aku tu
1: abis ni orang bukanya tapi sih orang the same bertayap tu tak ke nanti tu naik bawa telefon tu tadi nyamai sebengkah gak tu ulah berundang ke jakuk tu sebeda orang yang maco nanti tu voice tadi intinya salah tekan tu lu anjung nyedinga orang yang nada ulah di edit tu nada ulah tanya lagi diubah
0: lagi lagi pan bertanya kena voice tu ya muntang lagi meh nasi
1: yang muntang lagi mengena voice ke benda datang ke berhati-hati meh
0: kadang kita ke beruban ke tadi ni
1: amat beruban tu ni nemu salah sebut kini
0: betul
1: engkau umur tadi ku aku
0: Okay.
1: Okay, hari James Nuyang Siti Tegi Sam. Nanti nitia baik ya, kaya nitia mood kaya tang. Baka kagi ya, ya rindu agi nanti ya ngena WhatsApp. Betayap ngena WhatsApp kaya. Ngagai balok ken remote WhatsApp bisik ke ke apa dak ya elak kaya. Jadi nanti bisik baka emergency baru ya ngena telepon. Mengena voice.
0: Voice berjakuk banyak.
1: Berjakuk.
0: Okey, lengunai naik ke pagi tau hari Selangor pagi tau kau ya. Nanti ba ya, nanti bawa WhatsApp ke bala kaban kau ya. Rindu agik ke ngena voice kau si. Atau ke berjakuk kau ya. Laban rindu ninga nyawa rimpu. Oh, tau lain ke tau ne. Ya rindu ke ninga nyawa rimpu. Ke tau laba kau dah ya berjakuk entah de. Ninga ai baru nyawa ya ne. Mana nak nyawa kau tau
1: kau ya. Sem-sem.
0: Aku jarang sih lawan tanya deh. Suai rana ninggal nyawa kita deh.
1: Amat kini.
0: Kadang rindu ke sih ninggal baru. Ini ke apa radio hanya.
1: Kelalu kapan kutu angka bangku ke diri.
0: Kadang nak sih. Kadang sih ya. Abalah kapan. Asyik ke ninggal radio. Aku kapan. Nuh naiknya tadi sih. Nanti itu anang. Nak sepoting.
1: Nak sepoting.
0: Nang hidup ke kapan.
1: Ngidup ke diri empu tu.
0: Bukan wal punya si dingo baru. Mana mak nyawa
1: aku. Katanya nombor aku masih kenyak, Sam.
0: Ezek madah.
1: Tu Ali Syasha Sam madah ganti baya madah dinindur serta maya gak ke ya nanti ya kediri buat rumah kini ke ya kagi yang nak voice ke nanti ya di luar atau ke buat nur maya hurang ya rindu ke nanti ya naib message lalu nanti utainya ke di kerandau ke ya nyak privacy ngena teks aja baik nyamai serta mana lagi ke ya nyak hari Syasha Manda pagi tu madah ke di Sibu perenci yang mata panas
0: Okey, Elista join ke pagi tu hari kucing jadi bak ya aku ya rindu lagi ke ya ninga voice tau ke jakuknya bawa WhatsApp laban ya siku orang kemalas sama betayap ke ya awak aku tak sebut kita nya tadi terang lagi bisik intonasi pun.

0: kau nak ngai nak berintonasi kan ni.
1: Au. Nyematak lagi
0: nyematak lagi. All the time nya tadi. Kini kita yang tadi ni. Nyamai lagi kita nusun jakau kita.
1: Amat.
0: Ya terang lagi au.
1: Au bisi kesiko sikin tak sama ke pengasai sikok-sikok laban bisi orang rindu lagi betayap bisi orang tu tadi. Rindu ke geng nak voice munyi ke nuan.
0: Ya muntang lagi.
1: Muntang lagi jampan ke.
0: Nya mah kebuah hotai nya disedia ke bat telefon kita. Ngambil ke kita boleh ngena ya kena ngemudah ke kita nya tadi kebenar
1: ya. Nyamai lagi video call.
0: Video call sama munya tadi si.
1: Video call lu medak nya ngalo. Kamamu tu segala ni. Tu Ari.
0: Okey.
1: Ari Mary selamat pagi. Kenti bayar ni dia ke orang ke ngau berandau nya meh ko ya. Nanti ya betayap ke nya ko ke reply ko tayap ke ko entah nanti ngena voice tadi voice note tadi ya ngena voice note ke nyawut ya baru nanti ngau orang tuai sigi suhagi ngena voice ko ya. Nya ma tadi engkau sitik gi nyemetak gi terang gi di ngau. Bisa gi intonasi intonasi tu berguna ke dah Sam?
0: Betul.
1: Tidak tua bertayap tadi. Nak nemu ku hanya intonasi no nganu ku ke nyo nambah jaku ke tu dia hihi hi, ha ha.
0: Nanti ya tanya benar ingat tanya main deh puas hati sekali.
1: Bisi tanya ke ne gambar gambar ke suah dikena ya.
0: Nanti ngana bertayap tadi si. Nanti dia nganu contoh lah tadi contoh nuan ngau pangan nuan nak dah puas hati tadi ngena voice nyamai tadi
1: lupa
0: nak nyamai lu datai jauh guna nuan tu megai tipanya nuan hati nuan puas hage deh aku nyu napat ke siapa tadi sini
1: nih Eri Mary
0: Eri Mary entar ini aku nyu napat ke ya sini nanti orangnya lain gak kau tu mitik ama bekai nanti orangnya naib message aku otomatik gaku reply ya naib ka tang ti orangnya message aku kena voice nah bejaku otomatik gaku
1: punya kenuan ama
0: voice bejaku deh reply ya nya meh otomatik ku tanya ka mana naib tadi ku jaku kadanya teringat nya nyu tayap deh nya apa nyu otomatik nanti orangnya dulu kena voice nya kalau kena voice gaku reply ya tadi
1: nya meh gi gak kebenaran kena voice ya tanya mah tadi nanti tu naib tadi rindu nanti bunyi kau jaku mulai layan perasaan deh dulu naik kena ngega ayat lo
0: ngega jaku lo
1: nada hari deh.
0: Nah, mau kita kau bercinta lah.
1: Tak bercinta apa, Sam? Enggak kawan kita rindu deh message enggak kawan bekerja tanya cerita lama enggak bertemu sama yo cerita tadi angena message tu lawan kadang nanti tu angena voice tadi atau bercerita kerja ni nemu benar kerja pengawal kini kawan kita nya tu apa kerja pengawal jujurnya enggak terbalas kita enggak sawat tu ke.
0: Ya, Siti lagi nanti kita kena voice Jakob bergerup tadi deh. Kena nganoknya feel ya bisa lagi mesti kita meri.
1: Amunya kena bergerup. Bergerup ku ngai ku kena voice.
0: Ku bergerup ngai deh. Ku kadang bisa aku kena voice.
1: Nangiranya voice grup Nur kita gawa.
0: Diri menyadi.
1: Sigi ngai ku kena voice.
0: Voice ne. Jarang mengena voice ne. Kadang lapan mayo kepala kita itu nanti bergerup tadi. Meri. Selama pagi bala kita ya udah ngirup semua feel ya atau ke kita nya data ya ki bawa orang ke bergrupnya tadi deh.
1: Ya, ketinti buka aku ambil ke bandar dek aku Sam. Bergrup tu tu tadi. Mereka selamat pagi angkat krik krik ada orang.
0: Ya, ya kes lain
1: kan. Alu dilihat deh.
0: Dilihat deh nya. Baru ada udah dilihat deh. Kadang orang tadi nadah bedau bisi maya lah ya si nyawat teh si udahnya tengah hari kini nyawat
1: tanya bari nyama konnya bari nya selama malam udahnya tu hari kawan kita capo kira Sam madah ke ya rindu agi nanti kena WhatsApp tu berandau enggak balik kaban nanti ya randau santai ya su agi ke naib betayap ko ya tang nanti bisi utai ke nak tahu nak disawut ke ya atau ke emergency sikit kena voice ajak meh ke ya saya kebetulan muanya meh ke ya
0: mat kena tadi
1: ya apa ni mau capok kira pagi tu
0: betul kena saya kebetulan muamat nanti kita kena jakau tadi message ngah orang kejauh deh si, malah kita menyadi kita kini ke sidak ya ba menua tasi ya kini tau kejauh kita me, nanti yang ingat nyawa kita yang tadi nyut pantu
1: lelengau tadi,
0: kita ingat nyawa pindai kita empu deh si, ya message kita nyut pantu lelengau kita ingat nyawa
1: ya tajak orang ke jauh,
0: tajak pendek jauh hari kita, okay itu, terima kasih moga kita ke bisi komen ba live Facebook apa gitu. Bisi peninggal kita Liza Wati Abdullah tu si hari Julau pagi tu. Baka ya nitiah kurang ke ngau ya berandau ke aku ya. Tengau menyadi ya selalu berjaku, selalu nak voice-nya. Laban sidak ya lupa nulis ku ya. Mat pada aku ku ya. Benung taping ku ya. Nyamai aku. Benung taping lah lah. Aku nganti taping ku ya. Nyamai aku nak voice sekali ku ya. Kadang tadi bala ibu kita bala ya ibu kita ini mau kita tadi sini nyama ya ki muntang lagi sidak ya bo voice
1: nanti tu haba tayap tu tadi ni ke typo salah tulis deh kok ya, Sam
0: betul
1: ujungnya kebukai ke tetik tak kedekat di padah tu nya kebukai ke
0: kebukai ke tak kedekat tulis
1: dan sitik ke Sam apa tanya nanti kena tayap tu tadi aku nak nemu orang bukai kadang aku tu suasalah kena benung benung tayap ngah kaban kata tadi benung rindu berandau nanya ke nanya kereta bercerita betul tadi kenon nangka berandau orang kemansa aku tadi tak nemu datang lagi orang kena tayap kena jakunya tadi
0: hanya
1: hanya utai kena tahu di titiahnya aku nanti uliah berarti kemana mana mau tak kena tayo anak bakal aku
0: anak bakal isi ini bisa pengurang
1: bisa pengurang berdia nanti voice dia tadi nyamai lubah gitu nekan lah bantu sikit nak aku bakal aku sikit nak nak jangan jumpa kena voice-nya ada Sam nanti bertayap tu tadi lah nyamai punya kakak lah berindu menayap utai
0: ya ok tau anjang komen kita peninggal kita orang ke ngena suai lagi ke bertayap atau ke lancat lagi ngena voice ngena jakoknya tadi komen buat topik 2 pagi wai kita ke pagi tu tu apa perinang baru si hari Mawat tu Dayang Bintang bisi belagu ya buat namanya program Sarawakku Sayang di Sibu ni okay.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejatuh. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register di atur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Okay, hari Lucy M, tulang besi urat dawai pamautai nasi.
1: Au.
0: Au, naramu parai. Nama tulang besi urat dawai.
1: Untung masa apa ke ngumpulnya na.
0: Ya, nanti bisa dijual urat pelabak kumai. Oh, urat kembali ya na.
1: Tau praktik kemana-mana ke. Leka jaku balagunya Sam. Ya, nanti non berarti non ingat dah.
0: Au.
1: Ya, muji laki dirimpunya Sam.
0: Oh, muji laki dirimpu. Sikit, laki dirimpu. Muji sih, napa tuan muji laki orang buka ini.
1: Nggak jadi.
0: Okey, nampung randau topik dua pagi wai kita ke pagi tu. Nanti kita bawa WhatsApp ngobala kaban atau ke siapa-siapa meh. Bawa WhatsApp tadi kita rindu aki betayap atau kena voice atau kena jako tadi. Berjako lah aku kita yang tadi ni. Okey, mayuh ke komen dari peninggal kita yang ke bisik sih, Mbak Nuan dia sih.
1: Mbak aku tu mayuh tu Sam, Ari Olivia Sija selamat pagi ke ya. Jadi Mbak ya, rindu lagi ya naib WhatsApp Ari voice ke laban nanti ya kena voice. Geli hati aku ya ninga. Ninga nyawa yang
0: pun.
1: Anyo baka bunyi kata dalam tajau ke ya. Di semua ke ya kenyak ya nyebutnya.
0: Ya pun nyebutnya.
1: Semadi nanti bisik utai kena tahun dah baru ya kena voice WhatsApp ke ya. Nyamai lagi ke ya bertayap.

0: ke WhatsApp ke. Kadang-kadang nanti dengan nak voice WhatsApp nyawa orang sepiak-sepiak kita kena tangkap ke aku ya. Bernung ke WhatsApp anu bernung berjakuk ingat lagi ke nyawa nuan ke nyawa aku ya nyata dek. Jadi tu hari Yen Will pagi tu ke mari selamat pagi nanti ya berandau buat WhatsApp aku ku ya. Kagi ya bertayap hari kena WhatsApp. Hari kena voice ku ya. Jadi lembau amat ke dengar orang berandau kena voice lebih lagi maya benung gawa sikit gaya dengar WhatsApp voice ku ya. Nyak mai ya mai suhagi mai earphone nanti ya ke dengar WhatsApp ke dia send bala orang kesama ngoya gawa sales team ko ya kena voice ke ngambil awak kena dengar ingat dengar orang ke bukai ke tiba grup WhatsApp diri sebilik ya ngau bala kaban ya so hagi bertayap hari kena voice hanya buat sida Yen Will pagi tu
1: ya penyamai siko-siko nak sama nak si
0: penyamai siko-siko
1: Dominic untur tu buat live Facebook ke pagi tu nanti bisi urusan formal ko ya dan tayyib meh ko ya tanti ringka saja tanti ngau orang tuai ko ya nang nak voice ko ya nanti ndak voice lagi video call terus ngambil kenyamai lagi berandau ko ya terpantup lagi pengerindu ko ya siti gi laban ayah ibu kita itu dia tu nanti kita medak tu jaku aman nasi sida tu nare nemu macam nulis nasi tang sida ya nemu berkena ke telefon jadi baka pai kita indai kita nyamai laban bisi voice jaku tadi sida boleh berjaku ngau kita hanya cara sebenar kita ngajar ke sida tadi
0: kena cara nekan
1: nekan kena ketama WhatsApp nekan ngau kena voice-nya
0: bisi ke Sam
1: nya penyamai ya
0: bala kaban kena Sam tak jap ya nemu cara ngena kena nak nemu meh sengaja atau kena saya tanpa apa aku nak sengaja apa apa aku ya nganjung voice yang tadi tan dinga tua kena dinga tan ada utai ke dinga
1: bayar kena susah
0: kesalah salah anjung ya sekali kena sengaja
1: ya kadang nama tersebut
0: nama tersebut kadang nyong ulu bunyi ke kadangnya kaban aku mayo ke kena
1: kaban dek ne si sekolah tadi ne Viren lamba pagi tu tu maka ke komen ke dianjung sira ya ba live Facebook kita itu si ya nitih ke orang ke ngawe berandau nanti diri sebili ya kagai yang nak voice ko ya suba selalu message ngau indah yang nak voice dia tu indah udah nak dai voice nya meh jadi kekenang kena ngobat rindu oleh ninga nyawa ya ko si ya
0: agak pemanah ya Sam
1: ya oleh nyimpan tadi deh
0: nyimpan kenang kita berandau ngau orang ke bakal kena lagi bulan ngau kita meh jadi tu hari peringat kita buat Facebook YFM tu mega hari Agnes Indai Robin tu sebenarnya apa pagi tu saya selamat pagi. Lalu hari kaban kita si kutuk ke Christopher Mpari ya rindu lagi naib laban selalu kau ngena smiley symbol ko ya tambah mega bawa grup WhatsApp ya semua nemu macam
1: nya ke penyamai nanti nemu macam aga nanti grup gawak kita kita ngena taip lah tadi si ne jarang ke voice nanti bawa grup ne nanti grup gawak antara aku nanti grup bala diri sebili ya lah bisi ini kita dia ayah ibu kita dia sidak nak nemu macam tadi si jadi nyamai sidak tadi ninga teko kita laban ninga meh voice kita nya jaku kita nya tadi sidak ya apa nak lu reply meh kalanya ayah ibu kita reply laba aku dah nemu banyak okey
0: kita hari Jessica Itan madah ke abak penemu ya ayah rindu agi ke abah tayap hari ke ngena voice engkau udah lebok gawak berumah yang madah kena berasa jampat tunjuk cari naib naib ngena telefon ketang habis si gak maya tarik kau ke ngena voice madi kasih ke indah biak yo kaya Tak dapat. No, nama tak. Mata tulis dia.
1: Tak mentak. Oh, ni.
0: Ya, hari Jessica Ethan pagi tu. Jadi tu hari Anna Peter. Madah kentik buat ya. Kaya, ti bisik orang kau ya dia. Ya rindu lagi. Naib WhatsApp kan. Tidak ada orang kau nak voice saja. Ambil kena kiroh naib. Ya, buat penemu Anna Peter.
1: Ya. Okey, Mazita Izlin hari Miri ke pagi tau celum muari kami di Miri ko ya kau hujan banyak ne. Okey, nanti ya ko ya rindu agi ke ya betayap hari ngena voice ko si. Tang nanti message sang ke ini ya siki ngena voice ko ya laban tu dah ini kena nemu maca ko ya. Nanti orang dulu message ngena aku ngena nanti orangnya dulu message aku ngena voice. Voice ke aku nyawat ya aku ya si. Oh, munyi aku tadi kata dah ne. Nanti orangnya ngena nama tu naib ya message aku. Tayap aku ke aku ya. Otomatik dia tanya si. Tang nanti dah sabar aku ya. Tau ke bisik tak tanya ngau jampak. Tertelepon sekali aku ya. Nyawa pengujuang tadi ne. Aku mulai ke Nuan mesti ne. Aku nanti aku naib. Message Nuan naib. Tayap Nuan ke. Kadang nanti aku ngau. Jakob tadi sawat no Jakob tadi kadang kak tawa aku tadi ne nama itu mitiknya ne
0: itu mitik ente anjo tu gambar gambar ke
1: gambar ke sen
0: si nya no mungkanya munyi kena tadi mah itu mitik no anyawa ni teh ke cara orangnya message
1: no kita ente dulu message kita tai tayep ke ne ente ngena boy lalu Jakob tadi
0: lalu
1: Jakob itu mitik Jakob
0: ama tu ari Judat Ami tu Sam madah ke naib message tak ke voice tu ngena WhatsApp bayar uliah dia saya kaya nyemak orangnya contoh kaya nanti ia nak puas hati ke sebarang aja utai sekali ke asal kerja kita kaya ngena voice macam-macam utai kena nyaman di dengar pendiang ke di pansutnya direct yang nyebutnya kaya berasa sama pendiang ke ningganya tang lain ke nanti kita bermesej saja bertaip aja kaya ngena cara naib bisik kurang mimit ke pengasai hari kita kena remote message-nya kaya tak jawapan tak jawapan pihak kaya nanti bisi ke madah utai ngagi urannya lebih lagi bau utai ke sensitif tu tadi Sam kaya padah mana-mana kaya mana lagi ngena message hari ngena voice kaya kadang-kadang yang bunyi kok ya tadi meh nanti ngena voice tadi temu je aku nganuk dia berasa itu keninga kenyak ya nanti bau message terkira kurang ke boleh di boleh di seliah ketua ring rundi yang berkeni cara ya keni ke intonasi bunyi kok tanya tadi sama Alistair
1: ya Alistair tadi aku nyo teringat ke bisi toke Cina Indo ke ngano si Rena rata kerjanya si
0: ni
1: nyo teringat ke voice toke Cina ke manager Cina Indo nya ne sida ke Udo amat minta cuti deh. Aku nama ni ingat voice nya di Sheikh Siraya ba group deh. Kena betul deh entar deh benar kok tawa ni ingatnya. Bisa deh tetemu
0: kena. Benar kalau kan rimanya saya.
1: Bisa kalau ada pansa kena benar viral. Viral nyari subaknya ya kena no orangnya asai kena nurun gawa kini. Atau ke Cina Indo nya bisa di pansa kena ni ingat.
0: Engkau kini.
1: Okey hanya nyamainya tadi si nanti bertayap lagi nak berentak lagi
0: tanya voice kali tanya orang ke ninga bukan
1: pendiang dia ninga
0: ngandung aku tadi berasa sama aku lawan ninga jakut nak ngandung aku kenyak ya
1: tak jarang enggak nanti kita itu
0: ke ngandung orang kena tanya nanti ada kebuah
1: ya tu orang ke orang ke bepangan bisa berapa aku nasi laban
0: nak aku nemu sem
1: laban berentak lagi deh.
0: Kau bisa ke bekenya kini nanti aku.
1: Nanti kita ingau kaban, bisa carut kaban. Jarang maka ngena voice nya.
0: Jarang ngena voice.
1: Nama tu betayap ne.
0: Betayap. Laban ti betayap tu tadi tu oleh berundia nama jakuk ke patu ya, dikena tu.
1: Ya ukai okay, terbelaya aku tadi. Ya, kita ya. Bisa
0: Berkelaka
1: jakuk bisa utai ke nak sepenemu deh.
0: Ya ya ya.
1: Ngena tayap jarang maka kita bertanya bana anu ngena voice ne.
0: Nanti baka message bana anu tu Sam. Nanti ya aku. Ngai ku ke reply-nya saya.
1: Tak ignore aja. Lek kajak.
0: Lek kajak malam lagi. Makin tu tanya naik malas jaku lagi. Nya makin kok ke lagi. Nya main dah sekali.
1: Mat ganya ne. Okey. Elen umang toy to si. Anti ya nyamai lagi ngena voice ko ya ngagai diri sebeli ya. Anti ngagai kaban ko ya. Suai hagi ka betayap ko ya. Malang ucai bisi grup rumah panjai kami ko ya. Dano orang anti berandau ngena tulis ko ya. Awisi si.
0: Awisi.
1: Mesti ngena voice ko ya. Laban mayuh bala kena nemu macau ko ya.
0: Nyaman kan. Kelebih lagi rumah panjai kadang-kadang sidak ya bisi ngagak grup. Okay, kadang-kadang dia tu nang sikit tebal lagi sidak ya bisi grup WhatsApp na sem. Nyamai tu bagi gak ke pangandiri. Jadi nanti bisi bakal take na tahun dok di sawah jampatnya tadi. Ngena WhatsApp tadi nyamai gi sidak ya berarti ningo ke voice ya tadi.
1: Kadang madah dulu membala ya ibu kita.
0: Kadang gua dulu lagi ku reply.
1: Kadang mesej. Kadang naib di tu jang. Kami itu nak nemu maca kok ya. Nama tu nanti ke berandau di tu jako.
0: Bisa.
1: Emang bisa sudah bala ayah ibu kita mesan dulu aman kenya tadi. Tayap dia nak mesti dah ya nemu teko kita deh. Nyamai kena voice ada tu nyemeta. Alu dinga. Okey.
0: Okey. Okey, jadi tu Ari Jack Wat pagi tu ada kediri rindu agi ngena voice laban nanti naib tu lembau mat ku ku ya. Nya penat jari. Nanti boleh Facebook bisi voice mana agi ku ya. Bo Facebook aku ya.
1: Facebook ne. Nyamai agi gagak ke video.
0: Gagak video.
1: Post bo Facebook ne.
0: Lu bang nanti nya upload kita. Berapa post kian. jadi aban Thomas pagi tu nanti bo ya ke maya ya dribo yang ngena Maya dribo aja yang nak voice ke Maya nak dribo kagi ya naib ke ya
1: naib lepas dribo atau nyadi ke kita naib siti dribo kian nak fokus tang nyak muka kota ada anak pretik kutanya lah lepas kita dribo nanti uliah voice pun anak yang nasi ngetu dulu tau ke nanti datai di rumah ke tau ke dini nor kita nya uliah sangkai meh baru kita uliah voice okay tu Alice Indo Iban nanti baik ya aku ya meda siapa bala kengau apa mesejnya nanti ya nemu maca aku ya ya naib nanti mayuh bala kena nemu maca kena voice saja aku ya nyamai aku ya mat kenya okay, Andrew Pilo pagi tu nanti ya ngau indah ya tekol sekali aku ya si jarang kena voice call aku ya nanti ngau bala menyadik ngau bala kaban ya kadang-kadang tayyip ke aku ya nanti ngano ngena voice juga ya ambil berentak lagi ke ni aku ya
0: berentak lagi ke bala bukan ni ya. Dano
1: lalu nyamai deh hati dia puas lagi deh tan tu jujur ke aku sih jarang aku ngano orang
0: bawa WhatsApp
1: berano ke ngena voice ke aku ngena jako tadi bahkan nak kempang bakku tadi ni nak mana ya walaupun tajak pengau menyadi tadi nanti bisi nantu sepenemu berkelakar ngobrol menyadik pan tayyip meh
0: nyamai itu
1: tak kau bertelepon bertelepon sekali
0: tak kau baik bertemu nyamai
1: bertemu sekali nyamai
0: tu hari Alexander rentap Ryan tu Sam madah ke nanti bayar rindu agi ya berandau ya bertayyip ke laban nanti kena voice kadang-kadang pedis amat gak didingal kadang-kadang nemu meat amat leka jakuk didingal kadang nemu besai meh leka jakuknya didingal Siti agi ke suah ke ngena tayyip ngai ke maya nuan bertunggu ngau orang nyau dingal ke nyawa orang randau nuan ngau kaban bukai ke ya nanti ngena voice ke nya pecah ke rahsia aku
1: ngai ya. Ngai
0: dingal orang
1: tang tadi nanti nya laban bisi amat ke nya tadi ba sekedar nuarnya tadi usah kita ke angkat nanti bakal kita bak rumah orang nasi nanti kita bakal bawa upis tadi kita boleh pansut na lama mayuh nur kita ini tadi voice orang atau kebjakuk orang deh nanti bak rumah tang bisi ke kadang tadi susah nur kita ke pansut nama tu amat kita ke voice orang hanya kadang nanti aku orang bisi voice aku si di slow aku nanti bak kini ko ba jakob Melayu tadi ba siti situasinya deh kita kena uliah mindah ke Bukai bakal apa meeting
0: amat
1: alah anda di slow kaku nanti tanya agent ya, hari dia menyadai deh slow aku dengar aku nanti nyawat pan nukai lo benung meeting benung meeting ko lagi ko reply ko
0: tau gagak tanya voice nya deh nanti bakal bisa tanya ke tanya deh anda tau send wajahnya
1: betul benung meeting benung meeting ko
0: tu hari Joni kejuan pagi itu mega madah ke mbak ya ke lebuh berandau ba WhatsApp bisi dua cara gak ko yantik ya kediri ya rindu gi ngena voice WhatsApp laban orang bukai nadai data nada ninga randau tadi kerandau ke ya jadi intik ke keduanya tadi ngai ke didinga orang mayua amti bakal ba klinik kini dalam bilun kini tau ke ba gereja kini udah tentu berandau WhatsApp cara naib nya dikena nya cara ya ke regional juan pagi
1: ini kejuan eh okey apa aku kira ke peninggal ke penuri kita menya pagi itu nasi 8 jam kita tu serkat benar okey tajap ya terima kasih Mayu kita ke udah komen senentang topik kita pagi itu sekali ke Facebook ngau buka live kita ke pagi itu Mayu komen kita buat live ngau kita ke bisik merik selamat pagi kami dua isi pagi itu
0: ya merik selamat pagi mega selamat kerja pengawal dan kemujur kerja pengawal terus boleh ngau kami nyentuh ngagai pengujung program 24 jam nanti yang hari merindah
1: okey selamat berjalan ke pengawal semua bertemu baru kita buat awak ke Bukai
0: selamat pagi bye bye.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bagaimana sejalan kami?

Program Indo Begulai dengan kami Seminar Bak YFM. Dengarkan program Indo Seminar Bak YFM 101.3.

Ya, jam kita 12 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi dengan bala peninga kita. Kelebih lagi bala peninga induk kita ke benua mendiang ke YFM. Bakal ke pagi tu ya. Pelabak ku peninga induk kita dah tunggu pagi dah dah ni ya. Selamat pagi dengan kita di menua pesisir mega. Yang agai bala peninga induk kita di Semarang lai kita diau. Kita mulai ngaku buat program induk nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Sudah kita mulai ngapung lah program kami kebuka ya. Lalu aku lagi dekat berkongsi info ngau bala peninga induk kita. Sudah kita pukul 10 tu lagi. Ni ngak ketanduk randau Priska Intiak ngau temuai kebisik di kangau kia ya. Kelimpah harinya aku dekat melindang kita ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku bak playlist. Lu ngakai kita ke benuang berjalai ke pengawak bak rumah kelebih lagi bala induk kita. Benuang berapur kini ya. Benuang ngirup kupi, teh. Jadi sambil nyak pedak-pedak kat hospital kita ya. Namunya sarito kita ngak bambik ke darah, bambik ke ubat, bertemu dengan lutur. Laban suah dah aku ninga lebu aku ke cerita. Sekedaknya bisa ngelebus hari bulan ya. Jadi pedak lokat apa inai kita, aki ini kita. Tak kekikat kita empu ya. Nyak perkara ke patut diperhati ke bala peringa kita. Serta mereka ingat kejam ya. Lepas nak semua temu janji ngau luturnya muak ke pagi. Biseknya ke ngali hari ya. Pihak mereka jam makan ubat. Anak-anak ingat ya. Lebih lagi kita ke darah tinggi. Ubat darah tinggi anak-anak ingat. Lepas nak sitik ke cukup berguna lah. Serta ubat-ubat ke bukai ya. Yang 14 minit lepas pukul 9 pagi kita dulu berperindang ngau lagu hari Edmund Edward Indok Dayak.

Boy Idiman Iduat ya. Jadi peningat Indo semua ambil ke kita nemu jadi ke penemu ramah bala peningat Indo kita ke benua menteri ke radio jam ke dia tu ya. Pemayuah peminta ke tinggal serta berdau di putar ke nya ditetap ke nyadi semuka hari kebuah bantuk Balai Induk Beranak BIB ke lawan diterima sebedau tau lah. Lalu perkara tau ditetap ke nyadi sebedau sistem ngau proses pengawaknya ke diangkat manah kagi. Pihak ko penerang ketipan sud Menteri Pemansa Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke mayu macam atul. Bisa udah di pejalai ke sekumbang beberapa bulan tok kudah. Lalu tok kena ngangkat ke pemanah servis BIB ya. Tang taja pihak peningai Indo ya bisa madah ke sekedar peminta bak BIB tok nyangka agi berguna ke timpuah kelebih agi entik peminta tok mungkur dokumen ti nak siliak. Isu akaun bank atau ke perkara bukai ke ti agi minta disahkan. Jadi upis menteri tu dekat majak ngemata serta muta ke isu tu ngau jampan ya. Hanya tadi berkaul ngau bantuk Balai Induk Beranak BIB. Ya, menilang kita ngau lagu hari Sivia Banyi. Sita lagu ke dipinta peninga Indo kita ke pagi itu Teresa Batuang ya.

Kata di baik James Ruai induk rumah Panjai. Ya ngagai bala induk ke benung berjalai ke pengawak berupu-upih perintah atau ke upu-upih sukai di kuasa perintah. Pihak maka bala girl misi kita, bala induk lutul kita. Kecakah berjalai ke pengawak ke pagi tu. Selamat pagi. Rupala induk polis kita, Elis Girang. Pelabak aku benar mendiang ke radio Elis Girang ya. Tertutup polis kitanya. Pihak maka Jess William. Kak Emma. Ngau maka nyapa Inai Peng. Inai Peng 24 jam radio ya. Terima kasih kesukuan Nuan Robina ya. Ngau peninga-peninga kita ke Bukai. Jadi tu peninga mayu lah kelebih lagi peninga induk kita ya, ke bisai anak autism kini ke aktif atau ke hyper atau ke anak-anak ke ngembuan penanggul ya. Jadi tu nyangka setiap berita ke diungkup ngagai bala kita ya. Jadi semua palan pengintu hari baru di kemata keupis pengintu penglantang Raban Bansa JKM dilalau ngacakuk ngemerat ke penglikun urang ke dijaga sidak. Pihak ko Menteri Pemansang Warah Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri. Ia bisa madah kepala pengintu mega Natok nak minta jakok lalau perubat profesional pasal cara ngatur sika-sika orang tip guna kebantu khas tip mantai ke ulah agresif ya. Ya bisa masuk ke jakut tau lebuah merek komen berkawa ngau video viral ke bisa kawal ngau siku induk ke berumur 19 tahun bak sebuah palam pengintu di Kuching. Bak penerangnya nambiaknya udah diingkah bak palan tu nyari atu eternity berindik hari atu kot ngau pemendar ya payna ya ia nak uliah ngintunya ya. Nambiaknya dia tu benuang dalam gaya ke stabil serta benuang di patau Raban Perubat JKM dekat terus negap ke pengawak matau hari maya ke Kemaya dikena nentu ke pengelantian dan penglikun semua sidak ke bapalannya meruan dijaga ya.

giga orang ke landi meri ajal ngagai kita ngai ke kita nak sabar lagi jari kaki tengkeh ba nemia ke autismnya ya atau ke ngembuan ulah ke nak betul maku kaku-kakunya ya. Ngarap ke bala painai ke ngembuan anak autism ngembuan penyabar lati kelebih hage anak autism ke hyper ya 37 minit lepas pukul 9 pagi.

0: ramai nembiak. Pasut dari universiti, narik kerja, nganggur, minta kerja pun pedih. Nanti uliah lah, kita bisa peluang, maka kita bisa tanah pindai kita. Tak diusahakan lah hasil dirimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggur, kerja. Kita perlu ke itian dirimpu, usaha dirimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngau perintah, kerja ngau company itu cukup pedih. Kita bukai, ngarap ke kita sama maju ke dirimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah. Bantuan itu barang pun mahal. Anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

ke di bayi Jonas Aman. Ya, Gib kongsi sekedar berita ngau bala peringat kita. Kalai semengka program perantisan kepimpinan wanita atau kedikumai orang perantis. Ati di berjalan ke nengah upis pemansa orang Indo udah mujur ngada ke orang dagang Indo. Ati kompetitif kalai sekedar penyelitang rekod penatai pemisik ni tiang bulan. Kemanggai RM8,000. Pihak ko Menteri Pemansa Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Madaka Raban Penyelita Tik Mujo Mantai ke Perambu Sidak berpeluang nima agih belanja nyentuh RM50,000 dikena ngerembai ke projek sidak. Jadi upis Menteri mereka dekat bekerjasama ngau sekolah serta agensi ke berkawa dikena merangsang mayu hagi nembiak pelajar serta menerita program tu ya. Jadi perintah besar terus komited nyukung agenda kena negap ke orang Indo asyik ngungkup ke RM4 juta untuk pengawak berjalan ke para, perantis sepemanjai tahun tu. Masuk ke Jakarta, hati sudah ke berjali ke pengawal graduasi Gerempung Okid Sarawak, Soroso di ketiga University Malaysia Sarawak. Ya, pukul 10 kita dekat ninga ke Ranau Priska Inti ya, program tanduk ya, ngau temuai ke bisik di kangau ke konti.

Kita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau ayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Ya, nyari ngajak peninggal sekali lagi beri sama pagi lebagi ngagai semua bala peninggal induk kita ikah pagi tu abgulai ngul kita buat program induk YFM. Jadi datai ba maya kita bergulai ngau temuai buat program induk kita ke pagi tu. Jadi anggunya aku lalu ke penatai pengajar Jen anak cendang ke pagi tu. Selamat pagi ngano pengajar.
1: Okay, selamat pagi. Selamat pagi maja.
0: Nama berita pagi tu.
1: Mana
0: agi bersekolah. Agi bersekolah neh. Jadi terima kasih mah laban ke pagi tu pengajar ulah limpang tajak pangkiroh ngau pengawak terimpu mai berita ngagai bala peningai induk kita ke pagi tu ya. Jadi sebedau tu ngebanjai ke randau. Jadi awak kenuan dulu madah ke pendaran terimpu ngagai bala peninga engka bisiga sekeda ngelala ari ninga nyawa-nuan lalu mayuh ke bukai muka pedau ngelala nuan tu pengajar.
1: Okay, terima kasih ngagai DJ. Okay, selamat pagi mega aku mereh ngagai semua bala peninga program induk pakai ke pagi to. Okay, kerja lagi aku mereh besar terima kasih ngagai YSN Iban laban udah ngangau aku berkongsi pakai kesari to meh. Okay, pasal aku mpo nama aku Jen Anak Cendang. Aku penatai aku hari Tuang Kapit Sarawak. Okay, dia tu aku benung gawa ba SMK Kota Separahan. Antik suba anu palan aku training ba University Putra Malaysia Seredang, Selangor.
0: Jadi tu ketika ketubah posting ke sekolah SMK Kota Separahan tu pengajar.
1: Ukai dua sekolah ketubah dua ke posting tak suba atau dua ketubah posting suba ba SMK Badau Kucing nomor 2 area Tabuan tang dia tu dikelala ngo nama baru SMK Seri Setia.
0: Jadi kira ke agi mengkang berputar atau ke berbelit ba bandar ya Kucing menuan dia tu pengajar nah lalu pernah pindah ngagai bagi menua bukai au.
1: Habis itu, mereka memindah suba. Aku dah berbandar Kucing nombor 2 suba. Aku bisa memindah ke SMK Song. Selain lagi menua di Rinpo.
0: Ya.
1: Dia lah. Utanya baru baru pulai kitab baru. Lepas nipiah ke bala di Rinpo lah, nipiah ke Lasti.
0: Ya tadi peningah penerang pasal pengajar Jen anak cendang ke pagi tu. Jadi ya kebenar peningah berita ke dekat baik aku pendiang ke kita hari pengajar Jen tu laban pengajar Jen tu siku hari guru kekumpai kita guru counseling ba sekolah di SMK Kota Semerahan. Nyalai minta padah kenuan tu pengajar Jen. Jadi lebuan wan ke berlatih jadi pengajar subak ketika counseling tu siti ari khusus ke bisik dambit wan.
1: Khusus tu siti bisik dalam senarai ke nang dipinta aku lah subak laban ngau permintaan untuk bidang bimbingan dan counseling mayanya memang amat baru lah. Laban subak bak sekolah nadai cikgu counseling tu pak. Jadi program tu nang digalakkan oleh sida utus pelajar lah diambil laban sida ya kak melantik guru counseling bak setiap sekolah. Utus keperluan sekolah lah kebenaran.
0: Jadi ke dua buah sekolah ke dulu hari itu tau ke ya ke, tiga buah tu tadi nang ngom SMK Kota Semerahan tu. Sigi dipadu ke jadi guru counseling ajak nan?
1: Ketiga-tiga sekolah tinggalan luar aku dawa sigi dipadu jadi guru counseling sepenuh masa.
0: Ya tadi peninga penerang hari pengajar Jen. Jadi nambah kenyak bega minta nuan nerang ketangguh pengawak kita kenyadi guru counseling tu. Pengajar laban pelabak aku mayu orang nak nemu nama tangguh pengawak ke dipegai guru counseling ba siti-siti sekolah.
1: Jadi tanggung pengawal jadi guru counseling tu, sikit angkat dia tu orang bisik kan nemu nama tanggung pengawaian sebab sikit jarang orang nemu.
0: Ya, nama.
1: Dan dia tu aku ambil peluang untuk madah ke pengajian semua lah. Ya, ke semua belak nemu lah. Okay, antara tanggung pengawak ke paling penting di gagak kami ianya sebenarnya kami bisik 28 tugas guru guru counseling tu. Antara ia ke diadu kami setiap hari lah. Ngagak sesi counseling ngawan dia, sesi counseling individu atau ke kelompok, sesi bimbingan, bimbingan akademik, apa semua kerja ya ke mayuah haji tentang bimbingan yang berkaitan meh. Dengnya kami megak bisa konsultasi ngau ibu bapa, ngau pendai, berbincang ngau pendai. Dengnya kami bisa ngatur program-program, baka program motivasi, intervensi, kemahiran-kemahiran ke diguna balan dia sekolah, kena sedaya sekolah lah. Dengnya kami bisa megak menjalankan ujian psikometrik ngagai nemia. Ujian psikometrik tu penting laban kita kat medak personality nemia, minat nemia ngau tuju pejalai kerjaya tidak masa depan tidak ya. Okay. Selain daripadanya kami mega ngadu ke ujian menyelaras ujian minda sehat. Ngadai semua nemia. Laban dia tu kes kesihatan mental nemia yang semakin hari semakin mikir lah. Jadi kita itu amat-amat nang dijaga kami wajib setiap tahun dia tu. Jadi udahnya kami agak bisik bisik pengawal nemuai ngagai rumah balan nemia. Kami yang program jarah cakna lah. Nemuai ngagai nemia ngabas nemia terutama nemia ke bisik masalah ponteng. Bisik masalah keluarga atau kan nemia ke sakit ke bisik penanggur datai ke sekolah. Okay, laban tu nang wajib lah kami nurun ngabas nemia dia tu. Selain itu nanti kena kami megak bisik ngadu ke pengawal fokus ngagai kerjaya nemia kerjaya nemia lah. Hala tuju jadi ke profil kerjaya setiap ya tidak ialah jadi ke rekod-rekod tidak ya ke tembok bersekolah kini tidak ya pergi udah pun lima contoh udah pun lima tidak ya masuk kini kini cara ngisik borang ngisik ngagai UPU asma tanya dalam bimbingan kami magang lah. Saya tanya megak kami bisik fokus ngagai ngurus bahagian pendidikan pencegahan, pencegahan dadah, insaf, TZ, bullying, atau gangguan seksual. Lepas dia tu kes-kes nampak di sekolah kan, nak bakal kes kita sekolah keliak lah. Lebih Evan dia utai kakak tu. Jadi itu dalam tanggungjawab guru konseling mereka. Selain daripadanya juga kami fokus ngagai peningkatan disiplin murid. Peningkatan disiplin murid tu pakai kami ngagai mupuak disiplin diri murid termasuk ngagai intervensi kena mencegah tidak ya terlibat ngau utai ke bakal ponting sekolah, pengawak ke bisik berunsur jenayah, utai kelucahan, utai ke kurang sopan, tak ke pengawak generalisme, interisme, utai kenya lah. Jadi ulah tidaknya ulih dicegah.
0: Nanti kita tengok
1: dia mega bahagian peningkatan pengembangan kemahiran pembimbing rakan sebaya kami membentuk pemimpin pelajar. Laban utai tu dia tu amat penting kena kami muncul dalam dia mari kami dampil dalam dia laban selalu dalam dia nanti kita ada bisa masalah tidak ya lebih kak gi berkongsi ngau bala kaban kan. Tidak ya jarang kak berkongsi ngau kita ke orang ketuai. Lebih lagi ngagai apa indai. Baru kak berkongsi baru kak ano. Jadi kami bisik melatih terlatih di bawah unit counseling lah untuk nulung bala kaban si Kak Yampu. Utainya amat-amat memberikan peranan yang impak kesan yang manah lah yang agak labah mayuh jatuh namiak datai ke unit counseling secara sukarela. Nak perlu dirujuk, nak perlu dipaksa lagi.
0: Artinya nembiaknya udah nemu reti nama kebuah sidak ya nak ngulu counseling tau ke lebih kita bisi muka counseling tau ke ni maya sidak ya ke patut bertemu kau kita kenyadi guru counseling nah au jadi ya au jadi ya ke dia tu nya pengajar ba sebuah sekolah berapa ikut kini guru counseling di Padu ke?
1: Nanti ke kota guru counseling setiap sekolah yang nitih pemayuh namia bakal ke diato kementerian letak ke satu guru counseling 500 ikut namia dijaga.
0: Iya au.
1: Jadi jadi bakal kami contoh bak sekolah kami dito kami bisi 6 ikut guru counseling.
0: Nitih ke
1: 6 ikut guru counseling. Kami bisi sesi pagi ngolemai 3 ikut pagi 3 ikut.
0: Tiga ikut lemai.
1: Kena nyaga mela namia ke mayuh lah laban kami nyo hampir ke 3,000 namia hampir.
0: Nya tadi tu kau sih nak ba sekolah ke besar aja yang kaum sekolah ke ndak mayuh namia tang tu diungkup ngangge sekolah secondary aja tu nah.
1: Bisa mega dia tu tidak kementerian pun benung ikah setiap guru konseling pak sekolah rendah mega bisi mega sekolah rendah ke udah bisi guru konseling bisi mega bedau jadi bagi ke bedau bisi guru konseling sidak guru besar ulih melantik guru konseling lantikan dalaman kena ngerja mangkuk pengawal jadi guru bimbingan dan konseling tapi bukan sepenuh masalah tapi bisi menjalankan tugas guru konseling sekolah.
0: Ya mana benarnya nah wak ke ulih meri penyandian penemu ngagai Numia lebih lagi sidak ke bisik penanggul tau ke penanggul ba sekolah tau ke bisik penanggul ba ruang bilik tau ke penanggul ba Numia nyampu. Jadi banyak pengajar tuang tu ndak lama berpindah dulu ngau lagu tu lagi tu nampung randau kujong kagi. Lebih lagi ngagai bala pindai ke semendian ke program pagi tu awak kita nemu nama tanggung pengawal orang kenyadi guru counseling bawa sekolah tua berpindah dulu.

0: Ya, mendingan kita muka mula ingat kami dua pengajar jen anak cendang pagi itu inya guru counseling ba sebuah sekolah di Bandar Raya Kuching. Jadi itu pengajar jen agi nanya ngegenuan ni bagi ni biak ke suah agi diberi kita counseling. Awak kena nerang awak ke apa indah nemu maka ni bagi anak kita ke suah diberi kita counseling ba sekolah.
1: Okey, jadi bagi nemiak ketua di beri counseling ngau kami hanya nemiak ke mainuah ngelanggar peraturan sekolah. Ngelanggar masalah di sekolah maka tidak ke ponteng, tidak ke belaya, tidak ke bukti umai insap, rokok, vet. Kita mengutai ke bahan-bahan terlarang ke nak patut dibaik ke sekolah.
0: Baik ke sekolah, auk.
1: Jadi, ya, jadi bisik mega masalah keluarga, nampak bisik masalah keluarga terutama nanti dia tu kita yang tinggi ngotren nampak ke bisik masalah emosi nak stabil. Boleh dikatakan nampak ke mental sikap ya kurang stabil dia tu.
0: Auk.
1: Bagaimana so, tidak tahu ke yang ya ke selalu dirujuk dengan kami tang bisik mereka ke datai secara sukarela datai berandau dengan kami di tok.
0: Ya, ya tadi jadi ba nembia ke disebut ponteng tak tahu ke ya ke anda datai ke sekolah tu. Berapa kali kini nembia yang tadi anda datai ke sekolah alai sidak ya diberi counseling?
1: Bagi namia ke nak datang ke sekolah laban peraturan sekolah ya bisi peraturan khas untuk namia nak hadir tiga berturut tiga kali tidak ya akan diberi amaran satu lah nanti lihat ke sebenar-benar SOP ke bahagian hand bahagian niak pun tiang tok lah lebih dari 3 hari ya perlu diberi perlu ditanya nama kebuah yang nak datai nanti tidak ya nak datai berturut-turutnya tadi nadai nadai sebab nadai kebuah yang nak madah nama sebab yang nak datai so, tidak tok akan dirujuk oleh kami lah nanti namanya nang bisik sebab diulih diterima so, nak perlu lah nak perlu dianjur oleh kami. Okay, tapi nampak kepaling mayuh nak datai ya sudah keluar surat amaran 1, 2, 3 tak ke dah bisik surat amaran dibuang sekolah. Saya tadi nak boleh dikangau sesi counseling lepas tidak ya nak datai ke sekolah. Jadi cara ya kami kena nemuai dari rumah tidak ya. Bisik sesi konsultasi ngau apa indah tidak yang tu.
0: Ya nama tu otai ke cukup mana laban nanti nembiak yang tak datai patut besi surat madah ke kebuah nembiak yang tadi ndak datai ke sekolah nah nanti nyudah
1: perlu besi madah ke kebuah nama kebuah anak contohnya ngagai apa indai semua anak nak ulah nurun bersekolah apa indai mesti madah ke cikgu kelas kita ialah nama kebuah nanti sakit mesti ke besi sokongan ngau surat sakit tak ke surat ditulis apa ingai anang berdiam anang nak memunyi laban cikgu pun serba salah mega cikgu pun dekat misi utai kehadiran dan biar dia tu semua utai online setiap guru kelas akan misi kehadirannya sebelum pukul 9 pagi jadi minta bala apa ingai madah ngagai cikgu sebelum pukul 9 pagi lah setiap hari bikit-bikit penanggul anak datai ke sekolah.
0: Ya nama jadi nggak tadi jadi dia tu di sangka aku nyangka kak semua sekolah bisi ngaga group buat siti-siti kelas nah group group
1: semua kelas bisi yeah. Group kelas
0: group apa indai nimia ngau pengajar jadi dia mega nyangka oleh madan nanti nyemak ke anak kita yang tadi bisi penanggul ndak boleh datai ke sekolah ngambil ke ndak disebut nadai ndak datai ke sekolah nadai ke buah ndak tahu ke ponteng menya tadi
1: nanti nadai ke buah ya akan dimak sebagai ponteng lah
0: yang nya tadi Siti Iri penanggul tau kaya ke suah diberi kita konseling. Jadi kelimpah rinya mega bawa disiplin tu pengajar. Ni ke suah lagi diberi kita konseling. Lepas kita nemu dia tu ni biak menyikun orang tadi. Tak bakal ni biak ke dulu kuliah. Lepas nyumai hotel pedak, mayo teng rindang, ngujung ke penanggul suah nyadi bersidak.
1: Jadi bahagian disiplin tadi meniak ke bisik megak ponteng kelas, ponteng kelas, keluar dari kelas, so nak ngau belajar. Lepas kita berjalan kini kita nak nemu, lain kadanya kita ya bisik nak ngaga kerja kerja rumah ke diberi pengajar, serta nak megak nyawut perasa perasa ke diberi. Tajak tidak ada tay duduk persa, kang nak nulis nak nyawut. Jadi kita pun tertanya-tanya. Jadi kalau cikgu putus nama sebuah nama itu tak nak nyawut persa diberi.
0: Nanti ngaco.
1: Tapi ada tay mungkin persa. Duduk tapi nak nyawut, nak nulis, nak nyawut kertas persa ke diberi. Jadi tidak tu dikategorikan sebagai dalam masalah akademik lah kita tidak ya dianjur untuk diberi himat sesi konseling oleh kami lah kami nanya nama kebuah hangka bisik penanggur ka bisik penanggur ngolpegunya ka bisik penanggur iampu ka kengasuh ya sampai ngagak utai bekanya lah
0: sampai
1: dipadatan dalam sesi konseling tu kita berandau sebenarnya muka fikir ngurundiang bala nemia nanti baka nanti nemia ke bisik dalam masalah kita faham maya kita bisik masalah kita nak terundiang ke utai ke betul mayanya
0: iya tau ke bisik penanggul bukai kini laban munyi kunwan amat ada tai ngau orang persa tang ia ndak ngaga utai ke ada suh orang gaga lebuh orang nganjung nyangka yang nganjung kusuh ngajak nah
1: kusuh bisik nang yang nganjung.
0: Ya, ya tadi ba pelajar lalu nambah kenya mega tu pengajar sekedar hari perkara bukai ke kalau mega diberi kita counseling baka nebia ke bisik penanggul hari luar sekolah.
1: Nanti nemiak ke bisik penanggul hari luar sekolah baka masalah keluarga kita yang tu tok paling mayuh lah masalah keluarga lah paling mayuh ke kalau di diadu ke kami lah. Kita tidak boleh campur amai tentang masalah keluarga orang. Kita sebenarnya belum ngurus kerana tu awak ke uliah buka rumi yang ialah pasti ya uliah ngurus ke diri dalam keadaan keluarga ya ke lebang bagian kadang-kadang bisik keluarga berpecah belah. Ya pun dari beri mega masalah ngagai nemia sampai meri kesan dalam fokus belajar tidak ialah paling mayuh lah sebetulnya. Contoh kes ke baka apa indai ke sara bala anak tadi dijaga dianjuang ke kampung dijaga bala akhir ini. Jadi nemia tu nadai orang mela sebatangnya nadai orang mela nadai orang nyaga lepas itu kita mendak tenaga ini ngawake ni uliah ini wakil medak mela nemia remaja tik benung aktif. Jadi nemia ke berketuk ke paling mayuah ke bisik masalah luaran ke dibaik ke sekolah lah. Jadi minta kalau apa indai lah ke bisik dalam masalah berketuk tajak tuan kita udah mengharungi masalahnya lah maksud aku jadi anak lupa ngurus bala anak kita lah anak lainnya lapan sidak pun benung mansang mansang besar benung ngiga penghidup ni kebetul ni kesalah ke di dekat di titik ke sidak ya.
0: Ya nama lau ngai ka kati ko penanggul kenyadi baru bilik antara pai ngoi dai nyong ujung kana sida ya pan sama ngasai ke penanggulnya. Jadi nanti uliah menyiko pengajar jen tadi sama-sama mebalau painai berunding tajak pepsi penanggul baru bilik tang gaya atau katur kita kenyaga anak patut di berunding ke dulu. Nah ya jadi nyata
1: ya, ya. Ke singkang mereka nak kita salah singkang lama dia tu memiak remaja dia tu kita meda tidak mampu mayuah cabaran bak dunia media ramah dia tu jadi tidak yang mudah terpawa, mudah nipih utai ke nak betul nak utai ditakut ke utai.
0: Jadi harap ke bala apa indai ke bisi mendeng ke program tua pagi tu pengajar jen berarti ke utai ke disebut kita kena di guru counseling ya. Jadi anggonya tua ngetu nak lama berpindah dulu lagi nampung randau kujung kagi lagi mayu utai dekat ditemu dekat di tanya aku ngau ngakai puan atau ke pengajar jen ke pagi tu. Jadi kita ngetu nak lama mendeng ke lagu tu.

0: Ya, terima kasih peninga agi makam gulai ngau kami duai pengajar Jen anak cendang ke pagi tu inya siku guru counseling ba sekolah ya. Jadi agi ngenang pasal counseling tu pengajar tau ke dikumpai kita penyandiang penemu diberi ngagai balan biak. Jadi bisi ke kini kita kalau meri counseling ketiga balan biak tadi bisik penanggul belanja lebih bagi ambil ke contoh dia suah beli buku tau ke perengkau kena belajar tang nembiak tadi ndak boleh beli laban ke bisik penanggul belanja jadi begini kejalan kita mantu tau ke beri counseling agai nembiak ke bisik penanggul begitu.
1: Jadi ngagai nembiak ke bisik masalah atau ke penanggul belanja pak ruang bilik si tak ya. So kami selalunya selain daripada ngagak sesi konseling kami ngagak nyemak rekod si tak ya hari guru kelas untuk semua ramai nembiak tu bisik masalah keuangan keluarga si tak ya. Jadi kami boleh nolong si tak ya dengan merik bantuan dari PIBG, kami minta PIBG merik bantu ngaji kita lah untuk semua bisik saya beli. Selain daripadanya, kami mega pihak unit bimbingan konseling di bakal bak sekolah kami itu. Kami bisa mengadakan program huluran kasih. Program huluran kasih itu ianya kena kami mantuk namiak ke nadai penatai pemisi ke selalu konten ke selalu nadai sekolah ke Tegal penanggul belanja tadi lah kami nyedia ke pemakai setiap hari nyedia ke pemakai nyedia ke garik garik sekolah ke semua hasil utai disedia kami ya tadi adalah hasil derma ataupun utai ke dihulu bala bala orang ke kak menderma bagi ungkup nam yak tok tadi lepas kami bisi mewawar ke utai tu ngagai bala cibu sekolah ngagai bala apa indai so NGO-NGO ke terbabit lah lepas kena nulung bala nam yak ke bisi penanggul duit ringgit bakat tok lah
0: penanggul duit ringgit kena nyedia ke perengkau kena sekolah nah
1: sekolah kita janji tidak lemiaknya boleh datai ke sekolah
0: jadi nambah kenya mega kelimpah hari terbuka itu pengajar minta nuan beri jaku lalau ngagai balon biak lebih kita tidak kudah kalau diberi kita counseling tahu ke bisa tak kini penanggul balon biak tu nerima jaku lalau tau ke penyanyi penemu hari kita tau ke udahnya nama tak kini ubah ngagai sidak ke udah di kalau beri kita counseling tu.
1: Okay, lalau ngagai nama ke udah kalau nerima counseling lau. Okay, jadi itu aku ngarap kepada nama ke kalau nerima sesi counseling hari kami. Berunding lo manalah ke untuk masa depan utamakan pendidikan lah utamakan pendidikan alang guai medak kibak kanan dulu lah laban dia tok kan dunia tak penting ke penemu ke ilmu serta dunia ke memerlukan sijil lagi bagai balas tidak sudah lepasannya tadi tidak ya anang meninggal ke diri dari orang lah nakak uleh tidak yang mesti ngigak penemu tajak udah habis sekolah takkah bagi nebiakkan belum bersekolah dia tu awak ke tidak yang ngambil peluang takkah ngambil awak ke bakat tu belajar ngau benda-benda lah ngulih ke ilmu hari bala cikgu tidak ya ngena semua fasiliti tak ke kemudahan yang kebisi disediakan sekolah tak ke bala komuniti untuk nak lihat sekolah. Lepas dia tu istilah nadai duit.

0: nama lalau ke cukup mana lalu piamka ngagai bala apa inai pengajar nama lalau nuan.
1: Okay, nuju ngagai bala pinai ke aku minta bala pinai merek sukuang tepadu ngagai bala cikgu di sekolah kena ngatur anak kita. Laban kerja ngatur anak kita itu ukai seminak pengawak cikgu aja.
0: Mm-hmm.
1: Dia perlu gabungan. Maka orang ke menari tango lah.
0: Oh.
1: Cukup ngadai pasal lana ulihnya dia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia niat kebuah kita isi apa indai mari kerjasama tik padu namiaknya atau ke anak kita yang ulih dibentuk jadi namiak ke berguna.
0: Mm-mm.
1: Namiak ke pandai ukai saja ari segi akademik tang mega ari segi sasiah tidak yang mega. Okay, dia tu bala dia tu mega aku minta bala pindai mega nolong merik sukung ari segi mental emosi beri jasuk perancang ngagai bala anak gerimpu lah.
0: Mm-hmm.
1: Cuma baka keluarga kita itu sigi ukai peturun orang keberat ke pelajar.
0: Yeah.
1: Batuk, jadi ubah meh laban main aku meda bala anak bangsa kita selebih lagi lah.
0: Mm-hmm.
1: Bikik ke baduk sekolah pun dua pun tiga mekang-mekang.
0: Mm-hmm.
1: Baduk sekolah berlaki tak ke berbini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku berasa sinok tak ke tusah hati lah.
0: Mm-hmm.
1: Meda anak bangsa kita majak bakatok lah. Majak bakatok. Jadi nanti diterus ke utai bergetuk, bangsa kita nak boleh maju bakal bangsa orang bukai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku minta bala pindai, minta kita merangsang anak kita supaya terus ke pelajar tidak ya, andang nyukung tidak ya baduk sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Awak ke tidak ya boleh muncul dalam penghidup tidak ya jemahilak. Laban kelalu mayuh cabar hidup bak ekonomi kita diatok deh.
0: Mm-hmm.
1: Sampai nanti kita nak penemu si cukup kita sikit mudah Allah lah
0: menguji
1: tik datai.
0: Iya, nama awak kita mega dekat tinggal. Awak. Jadi tadi perancang ke cukup mana hari pengajar Jen anak cendang guru counseling bawa sekolah SMK Kota Semarahan. Jadi ngonya aku muka memberi pesan terima kasih yang genuan pengajar pemuka ngari ke YFM lepas udah boleh limpang ke pagi itu tajak pan kiruh ngau pengawak darimpu sama-sama berkongsi ke penemu berkongsi ke penerang ngambil ke bala pendai ngau bala peninga bukai nemu nama tanggul pengawak kita kenyadi guru counseling bawa sekolah. Lalu hari aku nadai lagi ke pagi itu ngonya memberi pesan terima kasih yang genuan yang kau lagi bisik kini jaku ditinggalkan bedau tua berserarak ke pagi tu ngau balau peninga.
1: Oh. Uh-huh. Agi sikit ya.
0: Oh.
1: Nah ingat disebut tu tadi.
0: Iya.
1: Ada balau pinai mega anang lejo atau ke putus asa nego anak kita sampai tidak ya besar lah lebih lagi tidak kebenar mekang umur dia tu nemia umur remaja.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak ya mudah terbawa.
0: Oh.
1: Ajak tubuh tidak ya besar bakal kita.
0: Mm-hmm. Tang
1: perundang tidak ya lagi nemia.
0: Oh.
1: Jadi anak lejo, anak ngelak, anak nandah bala anak kita bukannya. Tidak ya waktu umur tu perlu bimbingan, perlu perhatian dari bala apa indai.
0: Apa indai ya.
1: Jadi apa indai lah kelebihan ke laban apa indai adalah cikgu nombor satu di rumah.
0: Mm-hmm.
1: Ditemu tidak ya, maya tidak ya dah ada.
0: Mm-hmm.
1: Jadi last kali aku merit besar terima kasih mega ngagai YFM.
0: Mm-hmm.
1: Okay, aku minta ampun cik sembak bisik pengurang tak ke bisik jakob tu bisik nak nyamai di dinga kini. Jadi harap ke bala semua peninga ke semua kita lah belak bersawup mela anak bangsa kita awak ke sama baju mitiah ke arus pemasang dunia tu.
0: Terima kasih. Ya, sekali lagi merit besar terima kasih ngagai pengajar Jen ke pagi tu. Randau ke Medowai temuai buat program induk ke pagi tu. Jadi harap kulit bertemu baru lebih ambil buka itu pengajar. Terima kasih yang genuan.
1: Sama-sama.
0: Uh-huh.
2: Bro DR Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah Ngau Agensi Wang. Yanyak City Program tidiatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai Ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR2 yanyak nyadi one stop center.

0: penting natai ke Penerang bekawal gau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program itu bega dikenak meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati pasal peluang gawak bab bidang TVET. STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkak Agency. Aram datai bab program kebisi diatur kami bab siri keterubah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2020 dam. Bepalan bah Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datang dari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai, sejalai.

Nyakkan dek lagu ke di bayi dia. Ngujung ke jam kita peningat. 49 minit lepas pukul 10 pagi. Jadi lagi aku dekat berkongsi lagi sekedar berita ya. Okay, kita kaki mendiang ke kami buat program Indo. Lebih agak balai Indo kita. Terus mendiang kami nyentuk hingga pukul 12 tengah hari terlegi. Jadi udah lagu terlegi ya. Tadi aku dekat berkongsi berita baru ngau balap tinggal nyentuk hingga pukul 12 tu.

0: Program Indo Bugulayan kami Semina Ba YFM.
1: Ya, peningan Indo okey, terus segelas jalan kami Ba Program Indo ke pagi tu. Jadi tu peningan mayu berkawan ngau gerempung Okit Sarawak tau ke di Kumai orang Saroso. Nang berbenar dekat nampak mayu agik orang kengemuan penemu serta landik bapa ngawak ngintu utai tumbuh ngau utai dua ya. Jadi dengar program di ngempuang ke perkara pelajar apply research ngau suku ngari mensia mayu lah. Yang ini ke penelang ke depan sud Petron Soroso Dayang Nojihan Dato' Pertinggi Abang Johari. Ia bersemadah ke pengawak ngemansang ke penau bak balan nembiak patut benar diterus ke. Lepas itu Dato' ulah nyawuk ngangkat ke nama Sarawak bak renggat antarabangsa nanti semak diberi peluang diriang serta dimbeyang diberi tanggung pengawak ya. Ini perkara ke alai bahan biar hari mata rendah sain marah ke selambang masuk gempur okit serata dunia di Dresden Jerman berdau lama terkudah yang ngayan ke bahan biar di Sarawak Mega uliah bersemekiah bak renggat dunia. Pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansia sidak bak muang bala saintis ke orang-orang ke landia pasal okit antarabangsa. Nyak tarik berkawal ngau okit ya. Jadi ke peringat mayu kita terus berperindang kena melindang bala peringat kita jam ke dia tu. Nyakanya benung ngintu bungai sidak ya bak tengah laman kini ya. Benda nanjah bungai tak ke nanam bungai kalau lebih harga bala induk-induk kita induk ke bungai ya. Ya kita terus berperindang

Ya, nyata deh lagu ke di bayi jago rasa bini ayah ngeke bini bini apa layak kita ke pagi tu ya nyangkanya benuang ninga ke YFM atau ke bala laki-laki ibu look ya tak bagi look nemu-nemu aja look tu ya kena merindang bala ibu-ibu ya kena merindang ibu nuan look megak ya banyak tadi peningan siti lagu kena merindang kita ke pagi tu yang ambil ke bala peningan nemu agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempuan pengasih Petra Jaya yang dikena ngena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Ulang Tuai tau ke Pawi Sri Satu ya pihak ko premier Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya madah ke bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Dato' Ama Jumaani. Yang ni penumbuh palan tu berguna benar lapan penyampau Kaban Pawi Sri Satu udah nambah ngagai 190 ikut orang. Pawi Sri Satu nyari palan komuniti menyediakan dua ngagai orang tuai ngereja pengawak ramah beranau kelimpai haring ngau masu mayu bengkah program ke berguna ya. Jadi tu mega dikena ngangkat ke kualiti hidup Raban Urang Tuai ngena konsep Urang Tuai ti agi aktif serta produktif premium masuk ke jakut tu ngagai pemberita pengudah menjadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai Pawi Sri Satu di Kuching empat lama tu ke udah. Ya kita berperinang ngau lagu-lagu sebentar aku nulis ke konsi ngau kita sekedar lagi berita ya.

Ya, agensi luar di perancang merik perengkaguna nyaga pengerai dikena nyukung sistem nyaga pengerai komuniti. Pihak ko Menteri Pemasau Rindu nemiak miat ngau penglantang ngaraban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah bisa mandai ke bantu ke deberinya mandai ke pengarap hati mensemayu ngagai agensi ke ukai di kuasa perintah atau ke NGO ya. Lalu tu yang kaum Kuching Live Care Society KLCS di berjalan ke pengawak pengasih ngau manah serta lurus. Ya KLCS ada tu bisa tujui te ambulan serta adakah nambah sekedar perengkap pengangkut yang kau van untuk orang timpang pendiau OKU dikena ngelmai ke bungkus servis sidak jemaah ilah.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Ya, saya Wari Intan. Lagu Kadi by Eddie Kui yang sisi lagu ke kena merindang bala peringat kita ke pagi tu ya. Ya, selamat pagi dengan Brother John. Ya, nang kalau tu sehati ku ya. Lepas aku ya lucu jantung nak asuh kita kelalu tu sehati ku ya. Nemu-nemu aja nuan Brother John ya. Datang manahmat lalawari Brother John ya. Ya, upih Menteri Pemangsa Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti terus negap ke suku Ngau Komuniti Autism dengan mayu macam inisiatif hari baru upih pengintu pengelantang Peniau. Pihak Komuniti ya, Datuk Sri Nancy Syukri marah ke pengawak tu yang kau mengerembai kepalan servis Autism PPA guys Sabah Sarawak ngau Labuan berselimai ngau pengawal berjalan ke kesat CD bayar belajar autisma SYPA. Bajet 2026 mungkup ke 12 juta ringgit mungkup pengawal ngerembai ke projek pemungkar PPA yang kaum RM 4 juta ringgit untuk menua Sarawak. Palam PPA itu dekat jalan ke pengawak ya di Kuching Sibu Ngau Miri. Palam one stopnya bisa nyedia ke servis diagnosis terapi latih evocation ngau suku

0: serakut di pampeng pandang sih udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si nak yang ngeremai ke serakut ngagai rumah panjai nyangka si teri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee namanya pupu tahun nada ngawak si dah ia uliahnya di kaban serakut kena bitung lah artinya nak maya membership kita serakut tu kena nang segi nulung semua bala nang segi dansek bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelempuang bala kita di rumah panjai taban semua rumah panjai dia tu bisik JKK wanita si dah ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division sida madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sida ya tebala serakup nemuai ngaja sida ya merik ngereng nanya nama tai guna sida ya laban sitai ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nadai kaban dini-dini aku berjalai maya kita yang berjalai kita madah aku induk serakup semua kaban maga taman bala kenyadi serakup lalu pihak mega bala nek kita berjalai nini lah nama kita minta bantau dan segi bala serakup dan segi lemai ati segi sinau lalu kita mantau semua bala lah ini kuliah hanya lai dan segi perangsiang kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup
1: Dato' Insinyur Elis Jawan Chairman Serakup Induk Dayak Bagi Menua Sarawak.

Iya, caya pemperindu nak datai badan peningatan. Aku boleh ngau kita udah datai badan. Nak deku ngau meh 9-3 jam aja udah ditatak ke ngagaku. Apa program indu, jadi aku nyurut ke diri. Jadi pengelola program kami, anangkan katku tu lagi dekat merindang kita ya. Tangga kita lagi pukul 12 dekat minga ke berita dulu. Ya terus ulas jalan ngau kami ba YFM. Ana lejo terus nyukung YFM ya. Kami DJ Ari YFM ngau nak uliah. Merindang bala peringa kita. Kelimpah hari ngiga berita ke dekat dikongsi ngau bala peringa kita. Ya ninga ke kita ngau dua itik lagu. Lagu ke dibai Angela Latajua. Aka diberi nama sama ngetan nak kenalan. Lalu nangkan kenya. Kita lagu lama atau tentu bala peninga kita, kelebih agik peninga kita. Ke veteran ya. Kerindu ke lagu hari Zamria Merah nak ngelebu kita ke pagi tau. Aku dekat minang kita ngau lagu ke diberi nama Lapa Nuan Ngiga Baru ya. Ya peningan mayu lah. Pergilah lusa hujung minggu. Selamat belak ngakai bala peningan kita ya. Ya beri cucum-cucum ke manis ngakai pangan diri. Ya, Daniel udah bak konti di tok ya. Ya, terima kasih ya bala peningat semua. Lawan kau udah mendiang kami kenyau tunggu pagi tadi. Ya, uka Daniel ku ya ya. Aku ngayan ke urup si uka ya. Ka Ken kini ya lagi mulai ngau balap hinga. Ya ngetuk mupuk dah aku. Bye bye.

Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Selamat tengah hari peringat. Dia tu kami mari kita melihat ke berita tengah hari bagi Bangu FM. Kenal tengah hari sehari tu 10 hari bulan 7 tahun 2020. Pemujur gagal jembatan Batang Lupar 1 sudah mandang ke Sarawak oleh gagal projek infrastruktur besar kelalunya di tanda ubah bab masang dunia. Dato' Amar Douglas Ugambas mandang ke Sarawak semegah mendar menjadi ketanda pemujur bab pengawal engineering gagal jembatannya di pemanjai 4.8 km kena ungkus 848 juta ringgit. Projek itu megah sekedar projek engineering ke pemadu mar digagal di Malaysia ketegal digagal menang atas ia gempa arus teras gelombang kuat enggau gaya geologi di komplek. Tuk diumbak ke enggau Pulau Triso kembali dua alur pengangkut air ngujung ke peneras arus tambah dua kali lipat di ngujung ke projek negara jembatan tu mar. Tajapan pihak berindia ari plan ke diatur mana serta langkah beliau di inovatif ngujung ke jembatan tu mujur digagal lalu nak nanggol utah tumbuh enggau hidup bak Pulau Triso. Sikul lelaki berumur 26 tahun sudah ditangkap polis kedatai meresah dengan ngenyit Baking Center Jalan Simpan 3 Kuching ketegalnya di ejen muka entaruh dari lisin pekit main bol World Cup 2006 Arkibat tadi. Malah usai polis Lilih Kuching ACP Alisan Naga Cabu bab penerang media madah keberindia Arif Pansir enggak penerang galai suspek ditangkap abang sebuah kedai kopi semak endurnya. Suspek dipelabak menjadi ejen ngatur ngau giga orang taruh pekit membol tu ke alai pulis lalu merampas sebuah telefon bincang ke dikena ngatur taruh yang kawam duit ke dipelabak ke hasil hari judinya. Suspek mega bisa rekod penyalah lama bak pulis. Kes tu dipansi dicek ke Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Lebuh tim mansut ke Perang Bukai, ACP Ellison madah ke bisik 26.97 kg dadah di perga 1.35 juta ringgit dirampas bak operation polis kedatai meresah ngenyit ngagai 4 bengkah palan bak kucing ngawah pedawan ti udah mujur nangkap 7 ekor suspek ke bumur 25 ngagai 46 tahun. Operation tu diatur kena 3 ngau 4 hari bulan Julai ianya penyari matang batu kawah setutung ngau tabuan trikoniki. Selikit tu mengenai cara drop and collect tau ke muai ngomongambi ianya siku ngadi orang tengah ke dia suah ketuai raban sidak nganyur dadah tangda bertemu muah ngau orang kemeli. Kes tu dipansiak dicek ke Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 ke alai 4 ikut hari suspek tu diperiksa positif dadah. Belak persiditan ia sebuah tersikal ngau kereta ke berga RM16,500. Hartanah Kejalan Berhad boleh projek kontrak kebungkus RM283.9 juta ringgit dari upis kejaraya JKA Sarawak. Bab penerang agen perusahaan saham Malaysia, company kebolehan agak projek upis dengan infrastruktur itu, maksud ke penerang madaka anak company ke dimpusida, ianya Hartanah Construction Kejalan Berhad, sudah terima surat dari JKA Sarawak, naga projek Wisma JKR Sarawak di Kuching. Impuah kontrak mengagak projek itu ianya pelamat 30 tahun lalu berengkah kena 23 Julai 2006. Kontrak itu disadang oleh merik penguntung bak penatai visi ngau aset besi ngagai Raban Ungkup Karawang Kepudi 31 Oktober 2006 nyentuk ngagai maya projek itu tembu digagal. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC dekat digagak mana hagi kena agih belanja dari program Transformation Menop Sisir RTP Sita Kunsen Negeri Adun Kota Santosa. Yang pahal agih belanja tau ianya RM35,000 nang dikena ngada kepalan dua ngelantang arti kebesai agi serta likun keguna mensia mayu bandurnya. Adun Kota Santosa River Yap madah kerja itu dekat mulai penguntung agar mensia mayu sedia bataman Satria Jaya BDC hingga usida di semua bandurnya. Projek itu dekat digagal Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS hingga akhir company yang dipadu ke nyadi kontraktor mengagak projek itu. Palan dung letak hati di digagak mana oleh merangsang rakyat berat kekawal penghidup di berpengerai berapin kekawal serta nyadi dua ti likun ungkup balan demi amit hingga diri sepilih lebuh maya sidak di ngelantang ke hati. Yang ditunjukkan kami, mari kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM kenal tengah hari Sarito, hari 5, 10, hari bulan 7
tahun 2026. Lalu berita yang sudah liang kita tadi ditusun Nur Akila Arbayan, lalu disalin Edwin Nanggah, Ari Section Berita, Alhewas Masa, RTM Kucing. Nyonya, salam Malaysia Madani, serta selamat tengah hari.

hari itu, 10 hari bulan 7 dalam tahun 1971, kilang duit band negara di Bepalan Bah Batu 3 Sahalam udah dipenyadi ke Menteri Pekarawang Menom Malaysia Tun Tan Siusin. Bisi megak belah datai enya Gubernur band negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali. Dikena nguji serta ngepun ke injen gelang tu, band negara udah dengagak lalu masuk ke duit siling tiket rubah mengenai hari bulan 1 hari bulan 5 tahun 1971. Lebuah tiudah berengkah ngagak duit, kilang tu uliah ngagak 70 singkap duit siling setahun. Bepun hari penubuh kilang tu meh tiudah mutar ke penyuntuk menua Malaysia suntuk duit siling, lalu ngurang ke megak ungkus bertukar kerga duit ngau menua bukai. Saritu dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching didiami hari arkib negara Malaysia. Penerang kesi lagi daripada bah http://sids.arkib.gov.my.

Kes Kalitu YFM mai kita rawat ngagai Bandar Yamiri di utara menua Sarawak. Tebilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur Bandar Yamiri di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Diatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di mana ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megah jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megah gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah ngeluar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngagai Icit Wit, kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Kini yang agak pecah itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Ni tu kau deh.
1: Adanya
0: meh. Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada! Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam. Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu, nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban itu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jab.
1: Ya, kati jaku ndak ketawa. Nyau. Nyau, kau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang kau pun diau kita sekali. Sekapa kita digagal bakal di tau. Nyipak ke gamal limpu kurungan manual tau.
0: You jam, ah. You don't forget to remember, you jam. Ilah, dia mudah jam. Itu utai ku tau udah nyadi.
1: Tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Ente nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua tu. Nimpu milih ni bagi puninya gila. Tiba-tiba lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Hei, tokenyau. Hehehe, lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Lalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Benar lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Benar ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tuh jam.
1: Wow, sampun tebun, hamai mayuanya. Ente anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik mau. Akhirnya tu sampun mimit meh ngake aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dengan kunya?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah kabanian dang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, tajak yang sarak semina ranggang. Numu-numu kita, understood?

Kami YFM. Bagaiman ke tengah hari itu segulai sejalai baru kita ngelat tengah hari sehari itu hari 5 hari ke 10 kita bulan 7 2026. Lalu sekali lagi lalu ke peningga hari menua benak Malaysia Seri Aman Pasar Semanggang nyentuk ngagai Bandar Raya Miri. Ianya dari Bandar Raya Minyak Malaysia ti pulai mendiang ke bagi ban baru YFM. Awak ngelak tengah hari kita ungkup ke sehari tu. Mudah dalam 3 jam tu tadi kira nyuh belalang dalam mak kita mendiang ke bagi National Ari Station kita ampu. Terima kasih ya kelebih lagi ngagai semua bala kita ke benung numpil ke pendiang ngagai radio jam ya kira tu. Ti udah milih YFM jadi ke stesen do berperindang lalu pihak mega alai nungguliah ke berita ba awak kita lalu kandang ya ke sejam tu tentu ya dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Nah, bisi pala kita dari nyau benung matah kelengan meh jam ya kereta belalak na lama lawan hari lima tu jam belalak maya tengah hari nyanang ya segi panjai lagi ungkup bala ya ke gawak ya nak ngiranya dari ba UPS company tau dari ba UPS perintah jadi ya ke gawak dari punya tempo meh ngeset jam kak ya lama kak ya sekejapnya berpanggai ba diri aja baki ya ok jadi datang lagi adakah nanduk sekedar ya pesan berat TBC di kiru mah peningah bah awak kita selebih lagi ya ngaya ke baru aja di anjuang peningah ngaya email ngopi mga WhatsApp akunti kami YFM itu udah tu lagi aku dekat ngeratai ya dan sebenarnya lagi terus mai bala semua berperindang bah ngelah tengah hari YFM ke sekali tu berperindang kau sikut lagi anak Joni Aman ke sekali tu Jacqueline Joni Aman merindang kita ngau lagu ya nada yang guna ngetan kaki au ngerti ya udah nyau nyau ngai nama guna ngetan ya ngetan kede panti hati nadia nada yang guna ngerti ya bagi gelap tengah hari YFM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
0: Bang, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat tips dikirim peninga kita ba ngelat ngari YFM kita ke Sarito lalu ke Terubah tu ngetai ke pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Sigi Thomas yang dipesan tu menuju kabalayan ya ke diau ba entawau habali ya ke kabalayan ke ba batang ai merirai batang gad batang mujuang nangga bali ya pasar kapiet ngapa mengkapelayan ke dia baku cing ngau yak nalah dia rintai kerito ti ngelala Thomas anak pengelulu Cimbun. Jadi pesan tu amadah ke Thomas anak pengelulu Cimbun. Thomas anak pengelulu Cimbun udah nadai kena 8 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengelulu Cimbun niang Thomas anak pengelulu Cimbun tu dekat diintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapit sebenar ke di anjung ke pendam SDNU Jalai Pelajau kena hari Minggu tu lah 12 hari bulan 7 kita ya ke kanemu silagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tempu banumbor kusung 11950053119 dan baru pesan pemati ya kedatai hari pengajar Doni Segi Thomas ke tengah hari tau nyari pesan malah kapai ya yang tadi Thomas anak pengulu Cimbun Thomas anak pengulu Cimbun udah nadai kena 8 area bulan 7 tu tadi lalu niang Thomas anak pengulu Cimbun niang Thomas anak pengulu Cimbun tu dekat dintu balam mayu kena malam bah pergilah malam hari 6 11 hari bulan 7 bah rumah satu Malaysia kapi

Antiet jadi pesan tu tadi nuju kabar melayan ya ke diau ba Sungai Empit sebayur pia mega bala ba plai merdang gaya merdang lumut sejiram sago mambai bala ke dia ba Sungai Rama geragam nap bejago kebelan belayan di siokan dia sebatu kawah bulan Sungai Nyamuk ngopia mega ia kenalah di rintai kerito tinggalah entiat anak ajoy jadi pesan mada ke entiat anak ajoy udah nadai kemari 9 hari bulan 7 ba IJN Kota Semerhan lalu niang entiat anak ajoy niang entiat anak ajoy itu dekat di Senggai bala mayuh bala pegilak malam hari 6, 11 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari Minggu itulah 12 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke di pesan jadatai ngesah penusah Rabatu ngagai Sungai Empit Kota Semerhan lalu kan mu sila lagi tahu bertanya ngagai Mary ba nombor 0198065851. Nada baru isi pesan pemati ke datai hari Mary anak entiat ke pagi tu nyari pesan madah kapaya entiat anak ajoy entiat anak ajoy udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu niang entiat anak ajoy niang entiat anak ajoy itu tadi deka di Senggai bala mayuh kena malam pegila malam hari 6 11 hari bulan 7 ba Sungai Empit Kota Semerahan sebedau ke di Anjuang kena pagi hari Minggu itulah kependam St. Peter Chapel Merdang. Kita akan mu sila lagi kawan Sara Batu tak bertanya ke Gemeri tempuh bernombor 0198065851. Pesan kita ia ketiganya pesan pemati ke dikiro remi anak teruni jadi ia pesan tu nuju bala ya kediau ba lipat sekarang tebaruang tembuang ngopim ga bala kediau ba melugu skim berangan sereman sinjur kebelayan kediau ba pasar kucing lubau betuang menalam limbang rasau merinduan bala kediau ba punggu jinggau san semanju sepalau dua berumah geligau dua berumah empelam basi ulu basi ili bala kediau ba pedalai iju miri kempalangnya suga ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah lihat anak singan tau ke bini yang mujah pesan tadi madah ke lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena hari 4 ya kemari 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan yang lihat anak singan tau ke bini yang mujah tau deka di Senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu dua beli nama Dinis Ensurai Ulu Engkrili sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 6 11 hari bulan 7 bala ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu nada baru isi pesan pemati ke datai hari remi anak teruni tengah hari tu nyari pesan tu tadi madah kini ya lihat anak singan tau ke bini yang mujah udah nadai kena kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak singan yang lihat anak singan tau ke nya tadi bini yang mujah tu deka di Senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 baru mah kuyu dua beri nama Dinis Ensurai Ulu Engkrili sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita ia kenglala dipita sampalah datai ngesah penusah Rabatu jadi pesan kita ia ke situ pesan pemati ke dikirum anggu anak Bali ngerhidak sebilia jadi pesan madah ke bini ya ianya tadi beda anak sawiang udah nadai kemari 9 hari bulan 7 lalu kebelayan ia ke ngelala niang beda anak sawiang tu diminta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah angguk Sungai Meraduang jadi maya nyengai maya nganjung niang tu nadai dipadah ke kita lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Patricia ban nombor 0142058298 dan baru pesan ke dikirum angguk anak Bali ke tengah itu madah ke binia ianya tadi beda anak sawiang beda anak sawiang udah nadaya kemari hari 4 97 lalu ni yang beda anak sawiang tu deka di Senggai ba rumah anggua Sungai Meraduang okey jadi maya ngintu bala mayuh ngomayang anjuang ni yang tu nadai bisi dipadah kerita lalu kita

musik lagi. Tahu bertanya dengan Patricia, nombor 0142-0582-98. Lalu, nangkan kenyata pesan pemati ke dikirim Jackson anak Maui. Jadi pesan tu, nuju balai ke dia berjalan payup, nyakai, beletik dengan san, sengelau, piang mengebala ke dia bersabu. Temu dua, langkang ilik, langkang ulu, sinjur, kerangan ulu, kerangan ilik, iju sungai Semilang, bala ke dia berperuan, bala ke dia berumah unya sekerang, tembuang lipat, atanya sekerang, tabut antulang jematan gau semua, ya kenalah dia rintai, ke dituk tinggal siah anak antau. Jadi pesan madah ke siah anak antau, siah anak antau tau ke bini niang Maui. Udah nadai kemari 9 dari bulan 7 lalu niang siah anak antau, niang siah anak antau tau. Deka di Senggai Balam Maiwah kena malam apila malam rinam 11 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari Minggu tu ila 12 hari bulan 7 ke Pendam Sabu. Kabelayan ke dipesan Jonathan Saf Nusara Batu ngagai rumah langkat Kedang Undup Seri Aman. Dan baru isi pesan pemati ke di Kirum Jackson anak Maui ke tengah itu pesan mudah kindaya yangnya siah anak antau. Siah anak antau tau ke bini niang Maui. Udah nadai kemari 9 dan bulan 7 lalu niang siah anak antau, niang siah anak antau. Deka di Senggai Balam Maiwah malam pagilah malam hari 6 11 hari bulan 7 baru melangkat Kedang Undup Seriaman seberau ke di Anyong pagi hari Minggu atau ila nya kena 12 hari bulan 7 ke Pendam Sabu. Okey, jadi kebelayan ke ngelala dipincang sampal data yang ngesah penusah rabatu. Lalu ya ke penudi sempat dikenatai kami bahawa awak ngelau tengah hari YFM ya pesan mati kenatai hari Richard anak Bugang. Jadi ya pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bahawa memalui empat buah rumah balui sekarang bala ke dia bahawa plasua rumah Thomas rumah Buman Taluan rumah Jensen pematuah bala ke dia bahawa tekaluang jalai liduang sekarang pian menuju situat anak seriat ke dia Bali doang lipat empat buah rumah bala ke dia buah rumah ungin ke jemut tembuang dua buah rumah tabut dua buah rumah pian menuju tadian ke dia buah murat sekarang bala ke dia buah bukuang plasua stugang kelili merinduan lalu bantu ke bagi bala ya ke dia buah rumah tong gau bala ke dia buah Dori banget ajalai liduang awar banget ajalai liduang gak bala kerja bas sayat kumpang kucing gak uyak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala bugang tau ke bunggang anak singkau tau ke apa cigu Richard ya jadi pesan tu tadi madah ke bunggang tau ke bunggang anak singkau bunggang anak singkau tau ke apa ya cigu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu yang bunggang tu tadi yang bunggang anak singkau tau ke apa ya cikgu Richard tau deka di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 5 10 hari bulan 7 bak kampung Mibah Lorong 3 di Sereman sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke Pendam Christian Jalai Empelam Angkelili sila lagi kita tahu bertanya ngagai Cikgu Richard anak bunggang tempu bernombor 0138187550 nah baru isi pesan ti adi kirim pengajar Richard anak bunggang ke tengah itu nyari pesan tu tadi madah ke apa ya ianya bunggang anak singkau atau kapai Cikgu Richard udah nadai kemari hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang bunggang anak singkau niang bunggang anak singkau tu deka di Senggai Balam Maiwah malam tu ba rumah niang tumpu ianya tadi ba kampung Mibah Lorong 3 di Seri Aman sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 6 11 hari bulan 7 ke Pendam Jalai Empelan Angkelili sila lagi tahu bertanya ngagaya pengajar Richard tempoh bernombor 0138189550 jadinya nak kami menatai ke pesan berat bahawa ngelah tengah hari kita ungkup ke Sarito.

0: kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: World Cup 2026, hari 5, 10 bulan 7, 2026, Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11 bulan 7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan Kenya hari Minggu, 12 bulan 7, 2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Sampai juara, nanti ngari 5 pukul 1 ngale hari.

0: recap seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari aja bot.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh ibu minum.
1: Itu asari lima sih gimana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak et Sarito ya?
2: Bisa.
1: Lapan sudah et sama nas sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu.
1: Tak sesema. Kakak dari. Okay, aja bot. Tua baru dah mai peningan-ingat ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi kita kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik tahu sebut ke tu kan?
1: Tahu, ya kena bahas. Dan nama ada selama induk segini nak mu nyebut utai deh tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana.
2: Oh, Diana sini.
1: Diana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke-26. Recap ya, atau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak catat siapa juara kita datai bak cata sepa juara Tusun tik ke-27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya cata sepa juara uliah di pendiang ke Nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 malam tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cata siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai,
1: aku meret di B tambah.
2: Huh?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging tere. Okey, jadi ya bawa ke sekali tu nampak selama mega dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah catah sepejuara ke 9 ya kesuah didengar kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyuka sema adan ya. Sema Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito okay. Dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hituang ya peminat.
1: Hituang mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 nya hari ya. Bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya
1: kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SCSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup. Artinya tak bala penyanyi. Ukainya mimet ibu minat.
1: Ukai mimet lah. 22 ikut. Ukai itu ikut. Gelaban ke bisik band.
2: Oh ya. Yeah. Ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22. Semi finalist.
2: Termasuk. Tidak.
1: Termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu apa nah?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut, Jackson
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang Pak Iwang.
1: Barang ku dek, asal mede, asal mede belagu. Okey jabut. Tua, lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay. Lepas
1: tentu yang mayu berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ renggat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab penduduk ke 10 uji dia baca dia
2: baca ke tu
1: baca ana
2: okey
1: ana baca ana spell baca terus
2: lagu tu ibu minuan 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: nah 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam cerita minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: oh hari umur 9
2: ya.
1: Okey
2: lekang ngotion lagu tu dega nekel mujah ngau penyanyi tompo KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL yang kan bisa nama yang puto kecampur dengan nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne. Hanya penuduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tika 9. 10.

0: Dinga apen.
1: Ya saya Ari Intan.
0: Ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabot.
1: Kenau.
0: Kenau lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan gue ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan tahu ke saya beka Intan. Bekenin tadi. Intan kan berga. Nantinya saya lagi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergagi menyarut nyarti tadi.
1: Oh ya madu penda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah kalah beda.
1: Aku ya, punya kota ibu aku tu taja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tangita Intan kalah kau mada.
0: Tahu insya nama Intan kalah kau mada.
1: Ya ya. Ina Intan pokok
0: Ina Intan meda. Ibu. Hari jauh dah pedal lebih saya lah.
1: Ya betul.
0: Ata Intan mamai nak kalau meda.
1: Ya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond. Ya. 007.
1: 007.
0: Okay.
1: Tahu kak? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak bak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina.
1: Oh nyat. Lentin giok.
0: Oke ya, Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tekan kemala nemu.
1: Kan, kemala sama nggak Intan?
0: Tekan kemala sama
1: kemala tu kita iban.
0: Oh pia.
1: Intan tu kemalayo.
0: Artinya tadi namanya ular bising luar ke Intan, punya na?
1: Betul.
0: Lepas tekan kemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala Intan ngerti.
0: Oh ya, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kan.
0: Nyam, kenapa aku tekan kemala?
1: Jaku anu
0: tuh. Jaku Melayu tuh. Tangti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Ya tadi, ini jarang gak orang agak lagu tekan kemala. Nanti penanyi lama-lama soal nyebut. Tahu ke agak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat.
1: Betul, 3 minggu dalam cerita.
0: Dia kala bertemu dengan penanyi tau?
1: Kala.
0: Kala.
1: Ya, ngagak kaku F.
0: Ngagak
1: F main JPJ ya?
0: Apa ya? Dia lawa mending bisa F main JPJ.
1: Nah, lisien ketiga di
0: bumi. Itu lisien nama dapat
1: tuh. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kini.
0: Ngagak kini deh.
1: Ngagak ayah ku.
0: Ini buahlah tine dan nyamai kereta. Makasih aja. Enggak yang ku depan. Oke, jadi siku penanyi. Ya, sebenarnya tua kalah nyebut. Ya, tuh babang caknya. Ndang bunyi kereta dina jabut. Gawa bau pias dinyaga jalan lu. Nanti kita nak Malaysia yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam cerita. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu Lumur 9. Okay, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisa 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Nak masuk jam?
1: Tuh.
0: Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tua.
1: Bila
0: pergi bekal ngoy SSJ. Tu terus berarti ke lagu penurut 38 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalak nyari juara ibu minat.
0: 2 minggu kalak nyari
1: anang
0: juara.
1: Anang macam dek.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga. Tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anak belaya.
0: Anak belaya.
1: Ada
0: ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu jabut. Aku ni ngah beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai mah panda oh.
1: Panda.
0: I laki tu ngano indo tu. Salah ukai indo tu ngano laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu ngano lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenyak met jalan cerita yang tadi. Lakinya suruh jadi ngurup ukai. Tang yang madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa inai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani laban matahari ari manca.
1: Oh. Ala.
0: Nyuka babakanya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo pengano lelaki. Ia katiko mada asa ate lama laki to na ngetan ke pengerindo doa ya. Sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian. Nya ya tadi belaya masa dua tang nadai ko kaunya layak ke penudi sedua ya. Laban sikunya udah jadi kura bukai.
1: Kura banteng.
0: Masalahnya ke orang semunja.
1: Oh iya, kan banteng
0: kayaknya. Nya meta de jabot.
1: Oi.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai tem.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ninga ke lagu bab nuduk tika
1: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mai dia buat.
2: Ule atau gitu jakor putes sleka-sleka. Ule beminat. Nanti terus makanya ngaikan nya. Temu pedia kuyo.
0: Apa ya? Nyu bebelit di lah nah.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua.
2: Penyayau tua.
0: Nya lagu ke baru didinya kita bab 2237.
2: 4 minggu udah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penduduk ngau minggu nyen kemari retinya sebaka 27 mega nak
2: begini. Betul. Nanti harap ke kita terus ngundi karindo keninga lagu tu. Ya karindo ninga patah nyawa patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Laut Nas Empire tu. Tahu undi terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digaga Siko Ari Raban Tumpo.
2: Oh.
0: Leslie.
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire.
2: Empire.
0: Jadi lagu sida ke kalang kau sis je sebenarnya tu mungkin digaga penanyi Tumpo jabut.
2: Penai tu ne.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digaga Leslie mega jika kenyadi ketua band Laut Nas Empire.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama deh.
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu
0: ketua band me ya.
2: Oh.
0: Tajak gamalim.

0: Tiap abak program cata siapa juara. Uni bak telefon tu. Udah penghujung program tu lagi.
1: Penghujung program tu lagi.
0: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kuih. Ini ibu minat.
1: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit. Kredit sudah nyawa.
0: Ya, kredit.
1: Kredit
0: nyawa. Ya, besai.
1: Ya.
0: 60% tadi. Udah uni bak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya hari peminta peninga mbak semua radio mbak YAM mbak Tusun mbak timpuat kata siapa juara hari kedia tu sampai ke tengah hari ampa.
1: Ya tadi cara
0: panjai
1: tangga gay bala ke dekat nguleh ke prize undi semina diungkup ke ujung program hari 5 aja
0: betul
1: amanya telepon undi telepon aja
0: ya nanti malam hari 6 kita nandai, minyak anang telepon dekat kali kita
1: tahu gak kita telepon tang ya nyawanya nada jamin lah mesti ya tahu kau kai
0: ya kau
1: kai okay, jadi yang gay bala kita ke dekat menang prize diungkup ke nintiang minggu kita tahu nguji namanya merambu penduduk rumur 1 nyentuk ke rumur 5 minggu ke dekat datai tau ke tusun ke dekat datai
0: nanti salah ada sip prize
1: ya semina ke betul jak sip prize okey jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi ngagai bala kita kena sempat bertelepon bujang program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize
0: betul
1: okey jadi ya terus ngagai lumur 6 udah lumur 6 tuang bercerita mimit lagi berkawal ngau ACSJ renggat semifinal.
0: Ya kena mudah untuk berminut isi hati aku Diana Sini.
1: Tio.
0: Nah.
1: Isi hati deka isi hati Diana Sini.
0: Isi hati ku.
1: Okay Diana Sini pun isi hati.
0: Okay aku ngempu ngagai Diana Sini.
1: Pia. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
0: Biasalah.
1: Anda itu menda Indo sekali dia terjabat.
0: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal aku ya Katindo.
1: Katindo? Nama pengawak Katindo
0: ada? Lapan nyawa ya mana?
1: Oh, Katindo dalam di kom layu mendayu-dayu.
0: Mendayu-dayu.
1: Tidak ku iban kah?
0: Tidak ku iban. Bernayang.
1: Bernayang. Nyetayang-tayang
0: bernayang.
1: Okeynya siko penanyi ke kala mai pulai trofi juara SSJ tahun 2025 ya SSJ ke 8 tang sekali tu ya datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon ke ba minggu minggunya kemarin
0: ya.
1: Ke minggu tu terus duduk ke diri ba tangga ti ke 6
0: ya leka ngau leka lagu tu digagak Paulus Morris.
1: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngagak. Ia mai Den Aladdin.
0: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
1: Ya terus dengar ke lagu menurut ti ke 6 nangkan kenya. Terus dengar ke lagu menurut ti ke 5.
0: Isi atiku Diana Sini.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: 5.

0: Nyak tadi jabut ko ya.
1: Lapan udah terpanggai.
0: Dini itu panggai?
1: Bati.
0: Nasi itu panggai bati.
1: Ini kata nak muda itu panggai. Maka ujung lah.
0: Nanti itu panggai bos berbola batang lah.
1: Okay.
0: Pedih lah banyak.
1: Pedih kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk 35.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenar kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang. Orang kesama.
1: Ya, Wandi Ali.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Penduduk yang sebaka ngominggunya kemari.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akhir berumur 5. 10 minggu dalam carta. Ya. Yang tadi udah datang bak top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas. Yang nomor 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah lagi. 4 itik lagu lagi pada di dengar. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya.
0: Berkawal dengan berita pemadu baru.
1: Ya.
0: Suah di dengar kita. Suah di dengar bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepat Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepat Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban resmi official.
1: Ya.
0: Berkawal engau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau aja buat.
1: Aku ade kala aku
0: ke
1: ayak ko lalu
0: ayak di skune
1: ayak di Peteang.
0: Oh, ayak di Peteang. Ayak di Seneram deh.
1: Ayak ko Seneram sigi di pansa ayanya.
0: Oh, sigi di pansa ya pulai ke
1: pulai
0: ke
1: Tulu.
0: Pulai ke Tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi nade kala engkau ayak di mansanya?
1: Adai.
0: Lepas di nengau orang uji deh.
1: Aku takut, takut mansanya.
0: Takut mansa, takut mansanya.
1: Okay, takut. Bedau kalak mansanya.
0: Bedau kalak mansanya. Nanti dia bedau kalak tu mai peluang dia datai.
1: Amai.
0: Ngusung menua ke di Kumai Selangau.
1: Yo, pia.
0: Selangau tu nanti keliak. Nah, tu keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gagak. Mansak jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit.
1: Mimit.
0: Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh juga lah. Hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam babi radiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti tepedak ke kasam babi.
1: Tentu ada gini uleh jual belah tehnya.
0: Oh.
1: Nanti uleh.
0: Oh, keliak maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: bamakin.
0: Bamakin. Nanti nada tina salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami maka di Selangau.
1: Oh, bisi ka?
0: Pesta Selangau.
1: Oh. Bisi wata peran ora dia.
0: Bisi bisi tebing sungai ai tap astapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya nggak gay pengen OIB?
0: Napa tuh dia langsung bertanya apa OIB?
1: OIB nama batang Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya nggak. Di kan tanya setapangnya, tanya ngakai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngakai teh rumah aman.
0: Oh, tu rumah aman tu pengulu ngalai. Setapangnya saya ku pegai pengulu ngalai berapa aku nak?
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepas nanti kita meda ada jabut. Bisa siti jematan ke di pansanya, ngakai pasar Selangau nya. Nah, jematannya bisa kekala diperhati kaku, bakal kenama hai setapangnya dia. Okay?
1: Barang utai.
0: Ai mukanya pia.
1: Bata mukanya.
0: Bata muka. Oh, nyampe sambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datang meh ngagai pengrami kereka diatur di Selangau Anugerah Carta Sepat Juara SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Ya, datang ke bagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nda jawab di kalandingan nama sekolah Tong Ah.
1: Eh, kami udah kami sudah ya tahu dia suba
0: ngaget sekolah tong ah
1: sekolah tong ah SJK si tong ah
0: nggak jauh dari sekolah tong ah nyam nyakin mimik lo lalu dewan banyak
1: betul
0: lalu ke dia tuh
1: ya kedampi lagi klinik lah
0: klinik lah sebenarnya nggak klinik nih
1: betul
0: jadi dia tuh tentu ya bala kita kan bisa nak nemu sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia tuh kebenar ya udah bisa pasar baru
1: betul
0: pasar baru nya nantu besar. Lalu pasar baru itu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor nan muda bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita nan mola pagi bisi kusuang to kena hotelnya. Tahu ganggu ji telepon ka kita akan benda neh.
1: Ya nanti kita nadai ka pernah dia di rumah panjai main.
0: Tahu. Rumah panjai? Heeh. Bu pia. Kada rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak dindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay ta kedai di dengan aku nah, bisi mega homestay ku kata kedai ke pasar Selangau nya nah. Tahu kita meda ba Google lah. Bekawul ngau homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nda boleh ya. Anda ngawak sibuk kan jauh.
1: Betul.
0: Setengah jam aja hari pasar
1: betul.
0: Selangau. Tahu magang lebih agik ngak kita.
1: Kita bisi sibuk Jaya.
0: Sibu Jaya jauh haginya. Nak.
1: Sampai.
0: Sampai ya kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya. Kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu nya pun jauh lagi.
0: Joginya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya. Mayu in.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai kah? Tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai junior mana?
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa
1: homestay. Nanti kita ngai bermalam mbak hotel ngalai.
0: Bisa homestay.
1: Bisa homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai kedelimpa.
0: Nyana ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ketika muda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak mesite hari 7 SSJ tu diatur.
1: Betul.
0: OIB kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup-penghidup bak sitik-sitik menua.
0: Sitik di kita narik hati ku je buat.
1: Nama utai tak
0: lebuh ke Selangau. Bisa sitik kedai tu. Utai dijual dia sikit nyelai-nyelai pemakai.
1: Nah.
0: Bisa mi labi.
1: Bisa mi labi kan? Di udah makai ke?
0: Udah panah.
1: Kayak ada petan.
0: Sedang ada air ke semua anu yang segi lebih makanya dia kah?
1: Kayak ni.
0: Kau boleh kawak lebihnya saya.
1: Kau main.
0: Empat pemayuah ya
1: mana? Empat pemayuah lebih.
0: Empat pemayuah. Tangan nak.
1: Lebih parit bisa menjual dia.
0: Ada nggak wak asal?
1: Tidak lebih.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kena jual di pasar Selangau.
1: Selangau.
0: Tanya pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisa makan.
0: Iya mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak penanyi. Bukan seminar penanyi ke bisa ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisa mega penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 dengan semifinal tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisa kita.
1: Ayak pemarku pun bisa ila je kan.
0: Bisa ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai. Grandstand nanti ya final rekapet nanti ya semifinal grandstand nama ya. Bala penanyi tahu mansa grandstandnya di interview berkawal ngau berita baru-baru sedek yamnya.
1: Betul.
0: Nyak tadi berkawal ngau SSJ.
1: Okay,
0: ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ. Kita nyambung baru carta sepajora tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul.
0: Nomor
1: 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bacata.
0: 14 minggu dah bacata. Atau je pihak lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu baca ngau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tik diberi nama Om Bas.
0: Penuduk tik keempat.
2: Empat.

0: Mesti dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Pasti lagu ke dibaik ke Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Jadi Nikkei yang minggu tu.
1: Nikkei segigi nak tangga nih. Kalau yeah. Minggu kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kengkang lekang tiun aja bu?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu magang kengaga. Ngaga lekang tiun lagu ba kini sada ke dibaik kelemaya bent.
0: Oh, belagu ya ke bumi.
1: Belagu tu jangka aku ya aku nak menemu pada kalau bertemu ngusir tu. Tang pelabak aku orang ke sama.
0: Jangka. Mana ni orang sama?
1: Orang kesama. Jadi Siti Eri Raban ke dekat enggak berpaket ba SSJ tahun tu dekat semifinal. Lagu sidak ya lagu kedua bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Oh, amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang agak lekal lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datai meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Tua bisa dua tiga lagu ya, pemintaan.
1: Dua tiga lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minat. Bekas lama. Tangga nama dah minggu yang kemarin kita bisa juara baru. Juara baru minggu yang kemarin ianya Nick Ravinci. Minggu yang kemarin.
0: Kali ke minggu tu yagi oleh bertani pemirsa.
1: Sekali ke Dunilang, lapan Dunilang ke berdau didengar kita kelimpah hari ini Ravinci.
0: Sekali
1: ke Dunilang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tahu ke Nick Ravinci berdau kak merik penuduk yang ngagai Dunilang.
0: Betul.
1: Kita ini pun masa jam tua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: Nak mama agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: Nya muka kota di ibu mina.
1: Ya,
0: retinya.
1: Ah, retinya nama.
0: Uncle Duni lang to budau liang rampah. Uncle Nick Refensi.
1: Apa ya? Laban pengerindu ya udah datai badan. Nick Refensi Duni lang udah datai badan.
0: Dubat eh dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya mereka pengaga ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu Duni lang penawar pengubat ati mega majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemaknya.
0: Arab katro undi mah.
1: Tanya apa panggil ba undi mega.
0: Betul.
1: Lagu Dunia Lang tu 8 minggu dah bak cata sepe juara. Minggunya kemarin lumur 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengar leka ngau tiun tu yang bom eh. Okay. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara ke minggu tu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemarin lagunya
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya
0: Besapia.
1: Aku sikit rindu gak cuman dijebuan.
0: Aku sikit mah orang putih atau utara putih atau sikit ada itu berapa.
1: Tapi ya dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemadu lama punya nih.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditebu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang je buat.
0: Besik kah?
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama tu
1: Kaban de Aris Munjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau aja pia Abadum break nama amat ketika ngoleh ke prize atau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintang minggu nyedia ke prize ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar ari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: mandi ke udung ngepam
0: bos pes pansu habis
1: Pam deh kak.
0: Pam.
1: Apu.
0: Nai kena ngulai manuak.
1: Pam deh dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai.
1: Nyamai pia. Apu. Kacang ma nyepam.
0: Kacang ma pam.
1: Apu. Apa yang tada pam deh.
0: Pam megang.
1: Minyak ngian nyanak ni ngepam.
0: Andai kena ngelot perawat udah ngepamnya. Oh pede perawat kita. Ngelot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Kenyak lah tujuh. Bayan seruai kinang agaknya.
0: Tuh bayan sikis tadi bayan tu.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah sepede perawat lelut. Lewat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk tibu kai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabakus Menanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkah kebeketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai ja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nyata de ni buat bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anak ini buat kiruah.
0: Nadai kiruah.
1: Bukan nyamai ke ruas benua orang.
0: Ya, giga aja pes pansuah. Sidak bayin Kinakara
1: tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di tu mayuh di pedak kita giga aja Kinakara tadi.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita buka ke dekat sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm tahu. Betul. Tahu ngundi bak harus telefon tu lagi, ne?
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tuan muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasuk ke dalam catat.
0: Bisi lagu ke pansuat maga minggu
1: ya,
0: tu.
1: Nanti ia nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasuk ke catat tua mai peningan dengar ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu ke pansuat minggu tu.
1: Lagu balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh begulengo kita baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penyanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar kini bagi lagu baru kena dipasok ke dalam catat. Kita dengar dulu lagu Nyemak ukai dipinta ke pansut dari catat.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak lagunya tadi ni.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita. Keminggu tu tusun ke-27.
1: Ya, dia tahu dah undi kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi. Ni berminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka digagak.
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Serel Kayam.
0: Siko orang
1: ketala. Namun main ugan ya, Kak. Ibu minat.
0: Tak, aku nemu. Serel Kayam itu namanya ia landia ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita catat siapa juara tusun ke-27. Udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angkat isik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara atau saya kuja buat?
1: Ah,
0: Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh, ada aku sih minta
0: Ila, kau
1: nyubu kau ibu minta.
0: Subuh leh, bar dia ada. Mau leh tu meda.
1: Memaipan Dara.
0: Okey, jadi ya arus telefon kita dibuka.
1: 082.
0: Yang ke bala kerja undi. Undi kita ni lumur 1 ke 5 ne.
1: Ya.
0: Ni bagi undi kemenang perambu ya ke sekali tu dekat terima prize ke di beri minggu ke dekat datai.
1: Betul.
0: Okey, kita terus ngagai pengundi tiket rubah ke sekali tu.
1: Ya.
2: Halo.
3: Halo.
2: Oi.
3: Apa dua tok?
1: Apa tuam? Apa? Boleh apa haya? Apa tuam?
3: Ila kita maji.
1: Okey.
0: Apa dom tu ngepam sos lama.
1: Grinti.
0: Ana Linda nak jawab ngepam sos.
3: Yang
0: okey apa dom ni bagi undi minggu tu?
1: Undi minggu tu apa tu?
3: Undi aku sama telefon naik ke provinsi.
0: Naik provinsi ya?
3: Nombor 2 Rene Lang.
0: Okey.
3: Nombor 3 Mung Ben.
0: Nombor
3: 4 Sini.
0: Dari sini.
3: Nombor 5 Ika.
0: Ika. Okey, terima kasih apa dom.
3: Sama-sama,
1: bye-bye. Iya. Bye-bye, Abadum. Sama, Abadum.
0: Ya, ke sekali tu, kita terus ngagai lumur.
1: Pengundi kita kena dua.
2: Halo.
4: Halo, Jangbut.
1: Oi, siapa tu? Jangbut.
0: Jangbut. Siapa tu, deh?
4: Ada Sampun tu, deh.
1: Kuat tu, Sunti. Aku kaya minta jangguan. Hanya kuat, udah mulai kuat.
4: Bila tapi ya,
1: dah lepas. Akhir mah akhirnya.
4: Ya kan?
1: Anak boleh jual. Jaga uang udah meyah jual.
0: Ya okey nama.
4: Sunti. Lagi yang
0: dijual. Sunti.
4: Lagi yang dijual kau jual.
0: Nyemak Ila jabut ke ngigak di bagi sisi jalannya di nada gi berjual asuh ke rumah panjang punya jauh belakangnya aja.
4: Kalau sana panjang itu ke jauh ne.
0: Oh, kan jauh.
4: Oh. Aman dong, anak kena selama kena kede no. Lama ne kau mana tu ne?
1: Ada apa nemu?
0: Ya, ada nemu.
4: Tanya.
1: Oke, sunti.
4: Oke, aku ne ke. Satu dua tukar,
0: okey.
1: Dunia lang nomor
4: satu dua tukar,
0: okey.
4: Tiga empat tukar,
0: okey.
1: Ikan nomor tiga kelamanya apa?
4: Lima sama.
0: Okey, terima kasih Sunti.
4: Terima kasih lah, anak-anak muda itu sudah berdua di sini.
1: Sunti,
0: okey.
4: Terima kasih.

0: ได้นะ
1: สามOke, terima kasih yang agak suntinya. Balaka bisi ayan ba sekeda namanya ninga ka WFM nya tadi nah. Ya oke nama laban mayuh balaka bejualnya tadi. Sigi ninga radio.
2: Betul.
1: Oke, semina sunti aja mayuh balas sida. Terima kasih yang balak kita. Tahu nguji ngundi. Oke, pengundi ketiga ke sekali to.
2: Halo.
0: Halo, Bot.
1: Woi, siapa tau?
0: Pita tu buat hari tu dan miri.
1: Oh, miri, oke.
2: Tu bisa punya peraya.
1: Ya, minggu depan.
2: Saya ke home tu anaknya. Pita.
0: Ya, betul kirim buat. Menyuh hadiah aku dia buat. Kirim aku buat.
2: Ani buang ke home ah.
1: Asal ke Selangau ya?
2: Ngagai Selangau dia lah.
0: Oke. Oh, Mika.
1: Oi.
0: Kirim ke nya. Mau tengok orang tiang tu atau?
1: Oh, ulnya dia dengar dia lu kan dia orang bantiang ya.
0: Aku mau jungkong dia deh.
1: Ya jungkong punya wah nyari banting.
2: Ila
0: de. Nah, cuma jalai dia. Jalai kami kita deh.
1: Nanti dia mai ora jungkong agak Selangau deh sis jete lah.
2: Heeh.
0: Aku jauh mai. Jadi di miring itu.
1: Ya, dukanya jauh miring ke Selangau nih ya.
2: Oke, Pita.
1: Oke, Pita nih bagi undi.
0: Oke, nomor 1 Donilang.
1: Oke.
0: Nomor 2 Nek Rifiji.
1: Oke.
0: Nomor 3 Kemayang Ben. Nomor 4 Diana Sini. Oke, nomor 5 Ika Seful.
1: Ika Seful. Oke, terima kasih ya Pita.
0: Sama-sama.
2: Oke. Ya, mantah. Ya, orang banteng jalai di Pak ya di jalai di lah.
1: Iya, di Jungkuang deh. Oke, menggunakan sekali to.
2: Halo. Oh, nama apa itu?
1: Makanya kesal lah bakku.
2: Enggak, kau.
1: Kesal memegang sedot to. Ada ngawa. Tahu namanya nguji baru 082258634.
2: Ya.
1: 082258633. Duit lumur telepon ke tahu diuji kita.
2: Betul. Anang undi kesal.
1: Halo.
3: Halo. Halo, selamat ngale hari ngo, selamat ujung minggu ngage sedua de bot.
1: Rubina,
3: nyemina. Nama berita dua de, lagi gerai pude ge mage bijaku. Sigi adat nya berita mesti te bot.
1: Gerai matu Rubina, nanti nada gerai nada la berdio.
3: Ya, amo kono ku jabuat ta. Jabuat nemu ge daran mo dai.
2: Kak mana?
3: Katina ya buat tu besar ikut tekuang ada kena yang ya buat tu lagi.
2: Aku tu ketunggu.
1: Katina nyawat aja buat. Katina nyawat ya.
3: Unda ya tu. Nomor 1 pengerindu nak datai badan. Nomor 2 penawar pengubat ati. Nomor 3 nuan berulah. Nomor 4 umbas. Nomor 5 isi ati ku terang kah?
1: Namanya nada berubah lah.
3: Hah?
1: Nada berubahnya kah?
3: Ya berubahnya darah. Nomor 4 umbas ika. Nomor 5 isi ati ku ke nomor 6 tadi.
1: Ika sigi nomor oh mamai kah oke.
3: Terima kasih darah terang kah?
1: Dayana sini jak ke suah dikiak terang.
2: Iya, ngakai nomor
3: 5.
1: Oke, terang.
3: Terima kasih kedua deh, semoga minggu.
1: Bye. Oke, bye. Oke, Rubina nah. Oke, ke sekali itu. Halo.
2: Halo. Oke, putut.
1: Sudah tahu, putut memanggang.
2: Ada petan.
1: Si dai, padahal udah no bayan.
2: Oke,
1: 082258634.
2: Halo.
3: Nomor 6 tadi.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Oi,
1: pakai nyet aku.
0: Buat.
2: Oi, nggak buat kutai.
1: Masa apa tau?
0: Aki Ben tuh.
1: Aki Ben.
2: Aki Ben.
0: Aki Ben.
2: Aki Ben. Hari ini Aki Ben.
0: Hari Batarajang.
1: Batarajang.
0: Hari Batarajang.
2: Kalubah dia Aki Ben.
1: Pasang kapiat, kai?
0: Hari pasang kapiat.
1: Ya. Baru ya tuh, baru ngungundi tuh Aki Ben.
0: Selalu ngongondi tapi
2: ndak bidia nama orang bukai
1: ndak bidia lah lah baru bina Rubina boleh lain
2: nama
0: coba coba bisa ku boleh prayes
1: api ya oke okay. Ini bagi undi sekali tadi
0: nomor 2 dikit ke nomor 1
1: oke okay, Dunil atau urah kapit mesti lah ngundi urah kapit
2: betul
1: oke okay.
0: Nomor 3 kekal
1: nomor 2 tadi Nick Ravinsi mana
0: tau
1: oke okay,
0: nomor 3 kekal
1: 4
0: Nomor 4 nurun dengan nomor 5. Nomor 5 ni ke nomor 4.
1: Yus Andrew aso de nomor 4.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih ya Kevin.
0: Sama-sama.
1: Nak mana harga hari kita de pasar kapet ya?
0: Mana harus ada tuh, nada hujan.
2: Nama tuh berjual lagi be.
0: Nada berjual tuh.
2: Makai me ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Oke, bahau. Oke, yang tadi akib biar dari pasar kapit.
2: Ya, baru dah makai me.
1: Kau buntung. Oke, kau sekali tahu apa bagi ya. Hello.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
2: Oi.
4: Oi.
2: Nama ada tu. Ada tu.
1: Ada yang mau ngerat utainya pula bagu. Jangan segini nomin tadi.
2: Ini tinggal.
1: Okay. Okay, kita ngiga pengundi ke enam ke sekali
2: tu. Dah berumah kayak pabun. Halo, halo, bedau.
1: Bedau. Okay, ni bagi bagi ke dekat Anya. Kita ingin ngambil undi ke sekali tu. Hello.
2: Hello.
5: Hello.
2: Oi, dek kalau cagat, cagat. Dek kalau pakai pawun tuang kan.
1: Nanti dengar.
5: Oh, bar handphone mesti masalah
1: handphone. Handphone yang mesti masalah.
2: Okay. Paluang kai budget kian.
5: Apa pun. Okay.
1: Terus undi mah kada tinggal lagi. Ya.
5: Lama satu beri nombor dua.
1: Okay.
5: Dan nombor dua beri nombor satu. Jadi lah. Hmm. Udah mesti radikal. Nombor empat lagi tekan dah.
1: Okay.
5: Udah nak dulu keluar. Tukar udah baru masuk tadi.
1: Oh, tukar ke baru masuk nombor lima nih.
2: Pilih
5: mereka. Ya. Okay. Thank you.
1: Okay, terima kasih ya. Okay, jamai cagat nantunya teleponnya sekali tok ya.
2: Ya.
1: Okay, nanti kan sekali tok.
2: Halo. Halo.
6: Halo.
2: Oi.
6: Eh, panggil halo.
2: Oh, Rahim.
1: Rahim.
2: Rahim tu barang utai.
6: Lama dah.
1: Rahim dari Sriaman eh.
2: Selamat lemai
6: pedih aku
1: sini ngak
6: pedih aku tu
2: nama
1: pedih ada Rahim pedih gigi
6: pedih Pugong
1: pedih nama
6: Pugong
2: apa bak kita ya
1: pedih tubuh
2: pedih punggung
1: pedih punggung kumai ku pedih tubuh mek pedih gigi
2: makai ubat Rahim mau
6: sama ngobat dom deh.
2: Oke,
1: sama ngobat dom deh. Oke, terima kasih Rahim. Oke.
2: Sudah Rahim, pedih punggung.
1: Pedih punggung.
2: Ya,
1: kan nama. Kalau benar namanya nyangkul.
2: Nyangkul.
1: Kemarin kemarin. Oke, kita lagi ngambil undi.
2: Bapak ikut lagi.
1: Kita bisa ngigat tiga ikut pengundi.
2: Oke, nyak ya, mari wanya. Halo. Halo.
6: Halo.
1: Oi. Oi, siapa tak?
6: Halo.
1: Halo, oi, siapa tak?
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, siapa tak?
6: Halo.
2: Ya, ya,
6: Tony
2: ya.
6: Dari muka.
1: Tony. Tony.
6: Tony dari muka.
2: Tony dari muka. Dia punggung Tony.
6: Oh, kau nak berubah semua kidanya.
1: Nak berubah. Okay.
6: Satu warga nombor lima. Nak berubah.
1: Ambil
2: ya. Okay.
1: Terima kasih Tony.
6: Okay. Panas kami muka tu.
1: Oh, panas. Bagus. Eh. Okay, terima kasih.
6: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Iya, berkunci gaya hari. Nggak pengundikan sekali tu. Hello.
7: Halo.
2: Oi. Siapa tu?
7: Oh, selamat ngali hari ya, Bun.
2: Ini darah bajak. De
7: aku nak dai sehat ku.
1: Siapa tu? Ini darah bajak tu?
7: Oh, iya betul no.
1: Hari ni
7: akhir kuciang ku mang.
2: Kuciang.
1: Oh, hari kuciang.
2: Mang kurang.
1: Oke, okay, ini darah bajak ni bagi undi sekali tu.
7: Undi ke nomor satu, Doni Lang.
1: Doni Lang.
7: Nomor dua, Nick A. Frenzy.
1: Nick Rafi.
7: Nomor tiga, Kelemayang Ben.
1: Okay.
7: Nomor empat, Eka Saipul. Nomor lima, Diana Shini.
1: Diana Shini. Okay,
2: okay, ini adalah bajik.
7: Terima kasih, Mang.
1: Sama.
2: Ya, nanti mang orang nyebut engkau buat.
1: Buat jahe merti buat itu ya. Buat kurang
2: sama saya cukup kurang.
1: Pernah renyo kan jadi tekan nomor telepon tegalnya. Oke, okay, terus
2: yang tuh apa maya pun umur ibu minat.
1: Oke, okay, jangan pengundi kita
2: nggak sekali tahu. Nggak dah kurang betul.
1: Jabut.
2: Oh,
1: hello.
2: Halo.
5: Halo.
1: Siapa tahu?
0: Denis.
1: Denis, hari mirina.
2: Depo.
1: Coba berita kita di miri Denis. Nah, mana kayak hari kita dia?
0: Mam.
1: Mam. Oke, ini bagi undi ke sekali tok.
0: 1-2 berkali ya.
1: Oke.
0: 3-4 kekal.
1: 3-4 sama, oke.
0: Nah, 5 Lawnus Empire.
1: Lawnus Empire. Oke, peminat Lawnus Empire Dennis tu perlu aku. Oke, terima kasih Dennis.
0: Sama.
2: Bisa lagi ngambil situ
1: lagi. Oke, situ
2: lagi. Banyak kereta sih tak
1: buang. Oke, nya kapan?
2: Halo,
1: namanya bukannya. Enggaknya ndak sempatnya tadi namanya ndak sempat ke namanya ndak sempat ke disawat teleponnya.
2: Betul, nyung kurak telepon.
1: Oke, kita ngiga siko dagi nah. Sempat ada siko dagi. Udahnya tua terus meri recap. Oke, sekali to.
2: Ya.
1: Halo.
2: Halo. Halo.
4: Halo tu.
2: Oi.
1: Siapa tau?
2: Sama mai, siapa tau?
4: Aki Albert tau.
2: Aki Albert. Hari ini dia Albert.
4: Hari Samarinda.
1: Samarinda.
2: Samarinda. Dia punggung Aki. Oke. Bagi beri kuat te ada yang nanya.
4: Ini bagi kalau lo Rebina udah ngundi tre.
2: Udah.
4: Ah udah aku bisa ke Rebina.
1: Apo?
2: Layan metu.
1: Layan pengawat tau. Oke, sama Rubina nah. Oke. Terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih ya.
4: Sama-sama guys.
1: Ya. Oke, sama-sama. Oke, tadi pelabaku nyana kak tua boleh ngambil undi nah jabuan.
2: Betul.
1: Di 11 ikut ke udah mujur di saut undi. Ini bagi ia ke di pelabak ke dekat menang tau ke betul perambut undi dekat terima prize minggu baru. Lalu atuk naka catat siapa juara tusun ke-27
2: ya. Harap kau boleh sama nyaga pengerai.
1: Nyaga pengerai. Di nyuka memunyi ni di sangau ga. Nah, madah nyaga pengerai belama.
2: Ya rahim tadi dia punggung.
1: Oh, ya bukan nama udah benda gawa. Okey, jadi ya sebedau namanya tadi tuang lengkap ke peninga. Terima kasih yang kebala aku dah dengar ke program catat sepat juara. Bertemu baru tusun ke-28.
2: Ya.
1: Kita dengar ke recap catat sepat juara tusun ke-27 tahun 2020. 6. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Kita dah vote ke bedau lagu Bak Carta Sapa Juara. Di bedau, vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire, wire, wire fest.
1: Lagu-lagu bangsa kita, Dini Bisindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: World Cup 2026 hari 5 10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Fun fact tau ke info ya kengalit kati kawal ngau FIFA World Cup 2026. Ukai mai kita berkenang ke pasal tim main bul, ukai megak pasal pemain bul yang put. Tang mai kita berkenang ke bul, ya ke disipak batas padangnya, disipak kulo, disipak kile. Jadi bul ya ke dikena ba FIFA World Cup 2026, ianya Adidas Trailblazer Pro, bul rasmi FIFA World Cup 2026. Bul tu ukai sebarang bul, kita berarti ke bul yang tadi ya segi segala ya maka bul kita yang lama tu bisa curak merah, biru, ngau gadung simbolik ngagai tiga bengkah menua ya kejadi palan nur ngatur World Cup tahun 2026 tu. Jadi bul Trayoda Pro tu ia bisik ngayan ke simbol tau ke tanda bintang ia ke nanda ke mendua Amerika daun maple Canada ngau apa yang burung lang tau ke burung menaul ke nanda ke menua Mexico. Lalu anang terperasa mega tajapan ia semina sigi bul tang bul tu ia bisik sensor ia ke boleh nganjung real time data ngagai sistem VAR kena bala referee jadi teknologi AI tu mereka pengelebih ngagai bala referee ngagak sitik-sitik pemutus sekali ke offside bul udah tamat dalam gol tau ke handball kini semuanya tadi uliah ditemu magang kena teknologi AI tau ke sensor ya ke bisik dilekat ke bak bulnya. Okey, ken makin pergulang kita bawa rentak ngalih hari-hari lima tu. Tiga ngalih enam lemai tu lagi. Banyak lagu dah ditusun kena merindang kita. Anak minah kini-kini terus. Gulai ngau kami bawa YFM 101.3 FM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya gak nolong. Pesan tu area ku Natalia ni angga WAIFM.
3: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

Artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Anak nemu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anak angkat password kamu terlamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.
1: Selamat berjalan ke pengawak ngegen semua kita. Selamat ngalih hari. Kita kebaru mendiang ke kami bawa rentak ngalih hari YFM. Lemai hari lima tu nuju kita ke sari tu. Nyangkanya hari ke perundi kita gawak minggu tu. Minggu baru jen ilak kat kemisi. Bisik berjalan, bisik bindah kini. Tahu ke ngambil kemisi nang seminar dekat belelak. Udah datai bertengan tahun 2026 tu. Tang apin bisik Nur me time. Kena kurang tahu ke Nur kitanya tadi ngetu belelak. Lah meh meri awak ngagai dirimpu kita ke dekat raun kini anang bendar bejal diri gawak belama bisi maya ga kita itu tadi ngetu lalu merindang hati dirimpu nda ibuh jauh pan nda ibuh terbai depan biluan ngagai menua tasik ngagai menua ribai raun bak sebelah menua kita itu ajak pan udah cukup ya menggal dulu jam kita gawaknya ngawap ngawak bukai limpang dulu ngerjau tega dikerinduk ke kita. Tik kita rindu gintik gagak plan nurun ke tasik ke sungai ngau bala kaban fishing trip kita. Tik kita rindu main bual lemai tu lagi tersau mengang bala kaban baik main bual. Tik kita rindu ke rampak menua baik bala kaban minggu baru nyen ilak hiking gini ambil ke rundi yang tua tadi nak kelalu balat berundi yang ke pasal gawak. Ok pengawak kita segi nak kalan mu habis gawak-gawak gak tang pengerai dirimpu pengerai mental kita kelebih lagi nang patut dijaga kita ya. Idi ngau Linda berinang kita dah lepas Zul lagi bawa rentak ngalih hari tang sebedaunya tu lagu Ari Mendalan Band terus mending ke rentak ngalih hari buat YFM.

0: Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajale Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kleda tu meka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Penyari aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuan Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita. Ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu, okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jakuk social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti akan menggil polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekanya, okay.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Sabah Agrofest 2026 berengkah sarito megak 10 hingga 12 hari bulan 7 tu berpalan nur ngengkah ke kereta BDA Pasar Sabah. Lalu banyak macam aktiviti, banyak macam pengerami bunyi ke dia dalam promonya tadi. Pengawal berjual Agro Sarawak ku sayang ke dia atur PPK dengan Fama, bisik pengawal mandang ke barang, paket ngintik undang, paket nyura, nyabut tiket menasir, Voice of Sabah, paket berlagu, Battle of the Band tuan bisik megak, bisik penanyi datang merindang Sabah Agrofest Fun Run pekit kasam ikan tapah. Wow, ngau banyak macam agi aktiviti ya kebuka ya di rumah Sabah Agrofest 2026. Anang nak datang kia kelimpah harinya megak mayo tempak buat Sabah Kitchen tau sepi magang-magang. Nama kini pemakai ia ke nyamai bak sebawah ni. Orang sebawah jap menemu. Tahu ke kita ke kalak ke sebawah. Okey, udah lepas dah lagi peringat lagu joget bak Raja Joget 36 rindang kita bawa rentak ngalih hari. Terus blank of kami. Bak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Ko kala betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup abura babaso capa. Ujin melaki ora putih ya, lah selalu dah cita ora putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh capa jadi benda orang putih aja nada lakinya berbasuh apa enak
2: jarang aku benda selalu dishwasher
1: tak mesti dishwasher ya yang dia basuh capa capa lu tengkah dia pusun aja aja lu ten masuk ya
2: nah aku nanya sudah deh kalau gak tuh itu benda ke dishwasher
1: umur aku hidup aku sekali aja boleh benda ke utai di kumaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinam bawa hotel itu benda ke oh nyala utai ke jelu dishwasher ke aku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tetari dishwasher washer tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: nah berarti cak ya dah mantai ketangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
3: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: aku selalu ni kaya aku tu semua
3: nah lapan anda nyebut tadi deh anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayar dulu ke basuk pinggai itu tadi deh apa sama lelak
2: apa bukan kerja apa gitu di sini dengar radio kata ya dia wish list ya wish list tahun itu
1: jadi nemu deh apa bunga deh tau pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau udah kena habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit
4: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Pagi
5: Wai Seberai
6: WAI FM
5: Nyak baru ngam
6: kan
5: WAI

0: dulu.
1: 97.5 FM.
2: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah. Mu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu, hari aku, cerita tegung, ngau YFM.
3: FM.

Jadi nominah kiri-kiri terus bulengo kami Bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Sugulai sujalai Bak Raja Joget 36.

0: Maya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai, dia akal orang dia tuk. Jadi orangnya pandai, orang tu okey orang bukan, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya, ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang mengit pulih report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang nguna telefon. Bukannya, bukannya.

0: 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, Live Box Sukan Plus ngau TV OK. Kita mengatau download RTM klik ngena appsnya kita boleh medak live main bola. Dia tu FIFA World Cup 2026. Lalu pemutus semain antara France ngau Morocco. Dini hari itu tadi peningah. France jadi tim yatik keterubah ba edisi Piala Dunia ke sekali tu mujur nyingkang ngagai semi final. Lalu lemai tu dini hari tu lagi kebenar ya. Game yatik kedua ba rengat quarter final Spain bersatu dengan Belgium ya pukul 3 dini hari tu lagi tahu depeda kita. Ia kenang nitiah ke perkembangan bunyi kurang tahu ke nitiah ke berita update berkawal dengan World Cup 2026. Lagi bisa nak tim favorite kita, tim kedikerinduk ke kita, buat World Cup ke sekali tu, nyau majak sesemak kita ngagai pekit final World Cup 2026 tu. Lalu quarter final ya ti ketiga mega Norway bersatu dengan England, ngau Argentina ngau Switzerland. Hari Minggu tu ialah dini hari ya, pukul 5 engkau pukul 9 pagi. Okey, hanya dak gi match ya ke tinggal tinggi tik dak gi. Tentu ya keketap asayati ni bagi tim ya ke dia ambuk kita mai pulai mangkuk dunia tau ke World Cup 2026 tu. Argentina, England. Okey, sama-sama mai kita ganti pemutus ya. Tinggal seminggu tu dak gi meh. Kira lebih pihak Nur kita yang tadi dekat nemu pemutus champion ia ke mai pulai World Cup 2026 tu. Ia terus pulai Raja Joget 36. Lemai tu peningan berinang kita ngau lagu-lagu kita ke belum teribah. Hari dia tu hangat. Okey. Jadi bisi Nur ngetu ke lindapnya dulu untuk kita berasai silau gini. Ya, kadang-kadang bisi kita teribah tu. Dan tu boleh terus ke perjalanannya. Ketegal hari ke kelalu hangat. Oh. Ngetu dulu. Meli ainyur kini bersebelah nisi jalannya. Udah berasai segar baru. Udah kita ini tadi regas fresh baru nampung baru pejalai kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Khalifah joget sopan santun. Dah lepas tu lagi mengak Gina Regina ngau Kenny Hughes berinang kita Raja Joget 36 by YFM.

menanda anak tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalan.
1: Telefon kami 082-258-6300.

Nanti kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini. Tahukah kita yang kenyang-kenyang bisik ngabas utai kali tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api. Tentu ke sebedau kita mupuk padam ke mana apinya tadi. Pihak megak papung insap. Tentu ke nak muai sengapa. Kebuah lain pihak laban jam ke dia tu. Hari tu cukup hangat. Di Bandaraya Kuching mengabisi diriput ke sekedar endur yang tadi penusah babas angus lalu pun kebuah babas angus yang tadi ianya berpun hari papung insap ke degetik ke hari kerita okay? Jadi nuju kita ya ke insapnya papung insapnya anang gue ngetik ke sebaran endur padam ke dulu ya ke mana-mana gigak tuang uras tau ke endur ya ke patut meh tu kita muai ya tidak ada endur ya padam ke dulu baik pulai buai betung uras dirimpu haa cara pemadu likunnya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah angus hari yang akan jadi. Laban jam ke dia tu hari tu cukup hangat. Pihak mega kita tadi tentu ke ngirup air yang kemayuh. Nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah. Nanti bisik aircon. Tentu ke kita masang airconnya ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya. Tentu ke pejalan yang ingin tamak ngepansut hari rumahnya bisik aw. Anang asuhnya berkandang dalamnya. Laban hari itu cukup hangat. Ngelalau balapai naim kan. Kita bisik anak miat anak tinggal ke.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini, tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau, keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil. Apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudi Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku turut percaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada di landasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluang dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal, yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan, Luis de la Fuente, berkata Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Les Bleus mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangjani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa Taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bavi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, Taufan Bavi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: IFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Ake cakenya.
6: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Latte.
5: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
9: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami, ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
10: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
11: Segulai sejalai.

Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 benung diatur sarito hari keterubah 10 hingga 12 hari bulan 7 2026 lalu tu pengudah SKS Kapit temu diatur hampir lama tu kemari jadi minggu tu diatur bat tegan menua Sarawak mega ianya di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Jadi bekas lama program Sarawak Ku Sayang muka mayuh macam kaunter serta menggap booth ngangai mensiam mayuah itu yang kaum kaunter ya kebekawal ngau perkara pengerai digital inovasi dagang pelajar pihak menggap pemansang model mensia sosial pengelantang ngau mayuah lagi kebukai servis dari agensi ngau menggap pihak perintah muak kemalam menggap bisik diatur ianya pentas tau ke panggau pemerindang penanyi keretai merindang bapak program Sarawak Ku Sayang. Lalu pengerami itu disadang dekat dia penyanyi Premier Sarawak mega pagila ianya hari 6 11 hari bulan 7 2026. Penerang ia ke Silia. Udah lepas tu lagi kita bergulai dengan Margarita Remang hari dataran Tun Tuanku Bujang Sibu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Terus bergulai dengan kami bak rentak ngalih hari ngai kita ia ke baru tune in ngai kami. Kita mega boleh mendengar kami bak RTM Klik. Download aja RTM Klik ba Play Store tau ke App Store telefon kita lalu terus peniang ke kami ba dini-dini dur kita. Segulai sejalai bawa rentang ngalih hari ba YFM.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Ibas.
2: Program Sarawak Ku Sayang Sibu 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 ianya hari 5 ngagai hari 6 minggu tu. Report berkawal engkau Sarawak Ku Sayang Sibu. Kita bergulai engkau Margarita Romang hari dataran tuntuanku Haji Bujang Sibu. Terus dengan Nuan Dia Mar.
3: Mari selamat lemai bergulai kita ke lemai tu kau aku Margarita Romang. Mai kita report tentang program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Sibu. Dan sebenarnya peningat dulu berkongsi kegayari kami di Sibu ke cukup nyanggung pengawak kita buat dataran tuntung ku Bujang. Kalai hari cukup mana panas tajak panas sana irau kita kekak datai laban abah Sarawak Pavilion and Services dan ia celap dalamnya bisa ikon ku kita lalu berluar sepia itu panggau tau ke pentas utama mayung wah kipah di tau berangin aja saya tu ni tu lalu dengan yang tak kebenarnya di dia tu ianya penyampaian skim pendidikan tinggi percuma FTES ngagai bala rapan nebia ia ke buliah pelajar boleh terima bantu pelajar nadai berbayar lalu tadi mereka bisa disuak ke bantu SKAS sebagai penerima yang mereka dalam Sarawak Pavilion and Services dia yang diatur nyawa ke prais e-peraduan ngagai sidak ke boleh laban prais e-peraduan kita itu peninga mayu bisik 99 ite lalu nanti hari sehari itu ngau pagi lah ianya pukul 3:30 lemai nyabut tau ke mansut kenama orang ke boliahnya laban ia bisik skrin besar dia ada lalu pukul yang utanya dia lepas tu menama orang ke bidia. Lalu hari ke penudi atau ke hari majlis penangguhan dia 11 itik motosikal ngantik orang ke cukup betul ya. Lalu 11 itik motosikalnya peningan naya udah dipandang ke bersemak kau gerbang atau ke pintu penama program Sarawak Ku Sayang berdepan engkau pes tu dia tau kita datai kita anemu kita ngagai bala kita di luar din agi sempat tu agi ulian do datai 8 malam tu maka kita bisa malam budaya Sarawak pukul 8 malam kalai bisa kelunan magat bisa jaya spetar bisa maka di perindang ngau hokasin haryati piteren ngau mawat kelimpah ke begulai ngau DJ terbilang kita hari Nation FM ianya DJ Sonic ngau maka sikut DJ Hari Menua Sibu ianya DJ Ten Ting nyak ngenang pengawak malam tu kita mai persembahan budaya bisik genda bermukun begok ngau maka tanda ke bukai dipandang ke malam tu jadi nyak ngenang pengawak malam tu lalu pergi lah kita nampung baru bergulai dengan kami di program Sarawak Ku Sayang di Sibu ngujung ke report aku nak ke lemai tu ngarap ke kita ngarap ke kita boleh bertemu pergi lah tau ke sari tu laban kami sebuat muka bisik studio mini RTM berdepan gau pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services dia kita dekat pada bisik bendera RTM dia ngepai-ngepai kita tahu tamak yang ikat kami sebuat meh nanti kau ngikut ne nyaja ngagai pengeluar program kita pulai baru ngagai YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Terima kasih Abang Ari dataran tuntunku Bujang Sibu berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur saritori ku terubah nyentuk ngagai hari minggu untuk ilau jadi datai memang berbelah mayu ngagai Sarawak Ku Sayang buat dataran tuntunku Bujang Sibu menyeku Umar tadi nari salah di kita dekat ngelawak sidak ya ngagai mini studio RTM bermua Sarawak Pavilion and Services dari bisi bendera ngepengepai dia ya. Di bendera ngepai kepai kita baru gak. Okay, Nanti kita akan bertemu dengan personality radio DJ Mar, DJ Lucia, DJ Nana. Bala personality bukan mengga di Sibu, kita tahu datai dengan guys Sarawakku sayang untuk hari Minggu tu ialah. Oh, lalu muak ke malam nyikok ya nang bisik penanyi ke Merindang buat pentas rakyat kau ke Pangau Pemerindang SKS Sibu 2026. Terus mulai dengan kami peningat bawa rentak ngalih hari buat YFM.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jako, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
5: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
6: Di menua Kongo di Peninga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
5: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
6: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak kena duku.
5: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, bak YFM.
7: Dengar ke YFM, radio kemerintah kita ditinggari.

0: Kesi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: World Cup 2026, hari 5, 10.07.2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main Langkan Kenyak hari Minggu, 12.07.2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: 8 itik tim hari 48 itik tim. Ia ke dah qualified ngagai FIFA World Cup 2026. Dia tu berebut ke penuduk ngagai renggat semifinal. Lalu dini hari itu tadi France sudah lepas. Udah boleh nyinta sebut pengudah sidak ngalah ke Morocco 2-0 tumu pagi tu tadi peningah, lalu nyingkang ngagai renggat semifinal. Gol dipasuk ke Mbappe ngau Dembele. Lalu dini hari tu lagi City lagi game ianya Spain gam satu ngau Belgium. Begini ko gaya pemutus sudah 90 minit main sekali ke Spain tau ke Belgium ya ke nyingkang ngagai semifinal. Lalu ujung minggu tu mega England dekat bersatu dengan Norway. Tu pelabak ku City hari game ni ke cukup dikerinduk ke peminat main bola ujung minggu tu ialah kelebih lagi ketegal populariti Erling Haaland yang ia ke dia tu pemain bola hari Norway tu ia ke menung trending bak semua media ramah hari nembiak miat yang tu korang.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kesculia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kanuan ngerpau nutup nambit semua pintu peluak penjan tau kena mana aja meh teka kena kita nama diri ke rumah ni nanti kita bisa minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngantang kati laman mayuh pengerami serta mengat program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anak-anak ingat mengat bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup ya pengangat au bisa amat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita gak hari itu kadang-kadang ya tengenyet hujan kadang-kadang ya tadi enti ya udah hangat-hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya nanti oleh hanang meh ngiriat bala seda ya kasih bala anak miet kita ya kayak nemu tai okey jadi ya ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai ujung minggu tu menggagai kita ya kendang ganti main bol. Dini hari itu lagi kita visit match barengat quarter final Spain bersatu dengan Belgium. Lalu dini hari-hari Minggu mega tim The Viking bersatu dengan The Three Lions England serta match kepenuhi barengat quarter final Argentina bersatu dengan Switzerland. Ni bagi tim tu ya kedekat jadi juara ke tahun tu. Okey, ini kau tu mega mengujuang ke rentang hari kita hari 5 tu peninga dah lepas tu lagi sada lemai 6-9 malam. Selamat hujung minggu guys semua bila kita selamat belelak. Aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu. Bye bye.

0: pengantar kami subak yang spray nak. Kerga subak muda, kerga RM5 nak. Ambil 2 hari nak. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok pakai sanggol serumah. Lemau kami subak, darah kami subak. Kena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak aku tuai dek. Engkau nol ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya megah. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak megah. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang ka nganyam dini yang ngambil April yang kurang.
1: Nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Tebuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab

0: sampah datang masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semi final anugerah carta siapa juara SSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semi final. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke Industri Music Iban.
3: Kami, Nuri dan kita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

Burada bizi yandıra ol. Aku dilengka genuan pia aja. Gak cukup ranca, haram, minyak, lagu dandut.

0: Peraja Mata lagu Keterubah Hari Joshua George kena kita mungkal awak sedar lemai kita lemai tu peninggal lemai 10 hari bulan 7 2026 kena kari 5 sehari tu nak bersenar hari kita tu berjam celak udah datai bah hari ke 10 dalam bulan 7 ke tahun tu. Tak terjap ya harap kita sampai bersampi ngarap ke semua pengawak di kerja kita nangira anak kita ke sekolah tau ke kita ke gigak ke jerki sampai mujur ya. Lalu nitiah ke julu hati kita sepemanjai tahun 2026 tu. Terima kasih kan guys Ken Michael kuda gelas jalan kita peningat kenyari pukul 3 ngalih hari tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu kita mulai dengan aku Rolana Gilbert bawa sada lemai ya. Terima kasih ke penginduk kita peningah ke Suruhan Milah YFM nak ngira bat ini indur kita diau sekali ke kita tadi benum cai ke pengawak engkanya gawak shift kini tak ke benung dirantu jalai jam ke dia tu mulai kiri hari indur gawak tak ke benung ngelantang kati benung exercise kini jadi harap ke semua pengawak kiri kerja kita belak mujur megang lalu terus ke penginduk kita mending ke YFM. Jadi puji Tuhan gaya hari kami muak ke lemai tu tajapan angat tang hari kita tadi mengkang mana nyentuk kelemai tu ngarap ke semua pengawak kedi kerja kita kelebih ki bak luar rumah boleh dipercaya kita enggak mujur ya. Jadi mari tak berhati ke berita ke hari Remit Malaysia tak peningah ke diungkup ke sehari tu kenyari pukul 4 lemai tu tadi kalau muak ke lemai tu ribut kodi dia dangnya di Sekedandur di Kapit Bintulu Miri Piamgat di Limbang Piamgat nada hujan di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Piamgat di Mukah lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilak kalau hujan dia dangnya di Sekedandur di Kapit Miri Piamgat di Limbang lalu nada hujan di Kuching Serian Samarhan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Mukah Piamgat di Bintulu lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Bergumbang 4.25 nyentuk 3.5 meter ribut berpuput hari barat daya bak peneras 40 ngagai 50 km sejam tikas mengagai hari ianya 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius jadi ia tu bersih cukup tangkan berkaul ngau gaya Tasik Piamgat ribut di balat berpuput kalai Tasik di Balat Bergumbang bak kategori Keterubah dia dangnya di Tasik Sarawak Utara nyentuk hari Minggu untuk peningah ianya 12 hari bulan 7 2026 lalu gaya Tasik ke Beketuk di Balat Bergumbang tau benar berit penanggul ngagai tidak tinggal nak bot tip mit Piamgat sidak tip jalai ke pengawak ngelantang kati bak Tasik ngau pengawak lumbak ngamain di Tasik. Okey terima kasih yang Gemet Malaysia aku dah kunci untuk tep ninga berita gayari ke diungkup ke sehari tu 10 hari bulan 7 2026.
1: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nak kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Mudah lagu hari Lucy M tu lagi peningat mai kita mending ke Hello Y Sri Aman.

Selama-lamanya peningan bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Terima kasih kepada semua kita yang kesempatan mendiang ke YFM. Bakal selama hari YFM Suryaman yang ibin berkongsi ke berita ngau kita. Ba program Hello Wai Suryaman. Nama berita jam diato kita nyuka datai ba tengah bulan 7/2026. Harap ke semua perambu program ia kerekat diatur kita ba bulan 7/2026 lantang magang di Jalaika. Aku terus menatai ke berita-berita tidak ada kunci ke dalam program Hello Wai Suryaman ke sekali itu ke alai berita di Ketubah. Sebengkah berita yang ke udah nyadi dibagi menua betul kalau yang paling lama mujur diatur program.

0: info-info pengerai ngelai yang ke pengawak berpersa ngelai nak berbayar ditangkan ke pengawak berkongsi ke teknik merus ngelai nge betul kena nyaga pengerai mulut ngau ngelai. Pengawak tu mewujud di perjalai kari sukuang mensia mayuah tebisi datai. Lalu komiti pengatur andal benarati hari program tiban satu tau merangsang community ngamai terus berat ke pengerai dalam penghidup sari-sari menjadi community di gerai serta lantang hati. Kita ingin mengakai berita di kedua. Ke Alai Sapit Premier Sarawak di Megakaban Konsel Negeri N37 Bukit Saban. Yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas apin lama mujur nguluk randau ke di Kumai Takniman projek rumah rehat betuang udah mujur diatur bak bilik awam upis pelilih mit sepawah pegai bagi menua betuang. Nyanyi projek yang ke di kerandau ke ianya projek ngagak rumah rehat betuang ti digagak ngena belanja 10 juta ringgit lalu diatur udah datai bak tikas 65% udah digagak diadang tembok bak tahun baru tu ilah bulan 1 2027. Pihak Megak Kuah Dun N37 Bukit Saban yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas projek tu dipjalai kengau lancar nitiah ke Perambu lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah menua Sarawak bak pengawak ngada ke perengka tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemaya hari lalu anggur ngemanah kaget projek tu udah muka di kerandau lalu benung dipjalai ke kena ngasil ke perengka guna terlebih praktikal serta manah. Koya Megak projek tu ilak dekat nambah kaki perengka guna tibisik bak bagi menua tu lalu ia ilak uliah alai balap mesai menua pemalam lebuh ngolok program-program mesai menua di suah datur bak bagi menua betuang. Ia Megak penembok ia ilak palan tu dekat nyadi aset penting bak menua betuang dalam pengawak nyendia kendur pemalam pemesai-pemesai menua terlebih kondusif serta oleh nyokong program-program perintah tidak atur di to kelimpah ngemansang agi menua to dudi arilah bagi manua betuang. Nitiah ke penerang di to projek to berangkah digagak hari 18 hari bulan 7 2025 subak hari baru perintah Negeri Sarawak. Projek to nyengkawum ngagak 2 unit rumah nur belak BVIP, 2 unit rumah rehat VIP, 8 buah bilik. Pihak Megak sebuah dewan yang kemuat 500 ikut kurang serta sebuah dewan santapan. Ini berita kedua. Berita ketiga. Top kawan dan pengawal kerikumai final stitching ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Sudah diatur sampai lama di penyadi ke Megak Sapit Premier Menokita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas simbolik pemujur menyambung struktur nyematan tu. Pengawal temegak nanda ke pemujur projek ngagak jembatan tu pemansang projek berfasad penudi sebedau yang tahu di tengah mensia mayuah. Jembatan tu ialah megak dekatnya di jembatan kabel pemaduk tinggi bak menua Malaysia 145.5 meter peninggi sama dengan peninggi sebuah bangunan 45 ringkat. Ikon baru menua kita itu ialah uliah di tengah mensia mayuah berengkah di bulan 10 bulan Oktober 2026 itu ialah projek terdekat ngelancar ke agak pejalai arus trafik antara dua bagi menua bagi menua Seriaman engkau betuang serta engkau alai di Besemak. Jadi sama datang ngulut program untuk mayanya ianya yang berhormat Dato' Insinyur Aidil Lariwu Sapit Menteri Infrastruktur engkau pemansang penyangkai kapal Sarawak Pihak Megak Kaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Razah binti Haji Awang Sohor Pihak Megak Yang Bersaha Datuk Insinyur Dr. Kasiri Morris Direktur JKR Upis Kerja Raya Sarawak Pihak Megak Pemesai Upis Perintah di dua bengkah bagi menua tu Pihak Megak Tuai-Tuai Reban Bangsa serta Mansia Mayuah TBC Engkau program tu kemarin nguluk program tu program final stitching ceremony Jambatan Batang Lepar 2. Kita ingin goyang agak berita keempat Badewan Suara Seriaman Pai Lama mujur diatur megak program nyua ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Session 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyua ke surat hak milik Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak Ungkup Bagi Menua Seriaman. Program tu mayanya mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kota Sarawak Temegak Menteri Pekerja Asal serta Pemansang Negeri Dua Temegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pukul Sarawak. Buat program tu genturung seduku tidak pegai Dun N28 Dingga nerima 325 surat hak milik tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah terbesar buka 119.77 hektar tau ke 295.95 ekar terdempu 200 ekor orang. Nyalai ko yang berhormat Datuk Amar Awang Tengah nyentuak ke 31 bulan 5 2026 tu tadi Opis Tanah Ngau Survey Sarawak udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampaunya tadi udah diwarta nyadi rizab komunal Bumi Putra Babaro Session 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya mega perintah Menua Sarawak dekat terus berkomitmen senantang nyampat ke pengawal nyukat warta serta ngeluar ke hak milik tanah ke pengelantang hak rakyat. Ia mega mesia mayuah tibempu tanah NCR ia kebedau enggau program nyukat tanah NCR inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif beketok kena nentu ke antara tanah diri. Nangkan kenya Kukaban Konsel Negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nur Razak binti Haji Awang Sohor ia berterima kasih amat ngagai perintah Menua Sarawak pihak mega opis tanah ngau survei Sarawak laban temruan mantuk rakyat ngatur hak bempu ke tanah diri cara betul tok karau tidak kak nguntung ke mensia mayuah kelimpah maik mansang sosioekonomi serta pengalikuan komuniti. Berita kelima ternyadi berita ke penudi dipkunsi ke sekali itu berkawal dengan sebengkah program ia ke benung diatur berengkah hari sarito 10 hari bulan 7 2026 program itu dikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 benung diatur bak rumah ngindang rantau kemayu manis sengkari berengkah hari sarito 10 hari bulan nyentuh 11 hari bulan 7 2026 hari 5 tu nyentuh ke sari pergilah hari 6 lalu nitiak ke penderang itu diadang di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggau Meranak ke Pukul Sarawak terlalu nyadi Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air. Dirumbak program tu, mayu macam aktiviti diadang dekat diatur bakal pengawak mandang ke barang dari upis-upis perintah ia pebisik dengan ngau kedatai agai program tu, pihak megap bisik diatur ianya kaunter hikmat nasihat dari agensi-agensi TBC masuk bak program tu nangkan kenyak dekat diatur taklimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS pihak megap dari upis Menteri Orang Indo nambiak mit ngawa pengelantang reban bangsa KPWK. Diatur megak nyerumbak program tu ianya Mini Solidarity Town Hall. Lalu nyerumbak aktiviti tu Mini Solidarity Town Hall. Pengawak-pengawak bakal nerang ke cara nagang pengawak salah dalam komuniti dikenatai ke Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKM ngau PDRM dekat diatur pihak muka pengawan rang ke penyerakup tau ke Solidarity Community dekat dikenatai ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman bisik muka dekat diatur dialog berkawal dengan isu yang dinyadi bak komuniti jadi panel ianya Majlis Pembangunan Sosial KPWK pihak muka opis pelidah menua membantu pihak muka opis Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bagi Menua Seriaman engau PDRM bagi Menua Seriaman lalu pihak muka mayu macam aktiviti muka hiting rindok kati diadang di Pialai ke nyerumbak program terikumbai Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menua Seriaman 2026 Di menung diatur 10 hari bulan, serito nyentuk ke pagila 11/7/2026, hari 5 ngau hari 6, baru mah ngindang rantau beo manis engkari lupua antu. Nya berita ke penudi dan kongsi ke bawah Helawai Suryaman ke sekali itu, jadi aku Ibin, berterima kasih hangga semua kita yang semampai mendiang ke YFM, temu baru kita bawa ke Bukai, selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih hangga Nuan Steven Tapasilai, Ba Helawai Suryaman.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ia ke besi terima kami hari email yfmiban@gmail.com biar mereka hari WhatsApp konti yfmiban. Kali pesan ke terbatuk datari Jackson Anak Maui nuju Kapan Belayan ia ke dia di Jalai Paip, Nyakai, Beletik, Nangasan, Senglau, Sabu, Temuduk, Langkang Ilik ngau Langkang Ulu, Sinjur, Berangan Ulu ngau Berangan Ilik, Ijuk, Sungai Semilang, Peruan, Turma Unya, Sekerang, Tembung, Lipat, Tanjung Sekerang, Tabut, Entelang Jematan, Piamgak, Kapan, Pelayan Kebukai, Kenalah Rintai, ke nama Dito. Kalai pesan tu, madah ke Siah Anak Antau, Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui Udan Adai, kena 9/7/2026. Lalu Niang Siah Anak Antau tak ke Bini Niang Maui itu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena 11/7/2026, baru Malangkat Kedang Undup di Sri Aman, serta dianjung kena pagi hari Minggu bak pendam Sabu. Jadi sekali lagi pesan tu mandah kesiahan antau tak ke Bini Niang Maui Udan Adai kena 9/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ia ingat kena 11/7/2026 bak rumah Langkat Kedang Undup di Sri Aman, serta dianjung kena pagi hari Minggu ia ingat bak pendam Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Angguk Anak Bali, pesan tu nuju Kapan Belayan ia ke jauh tak ke Semak, kelebih ke ia ke ngelala Niang Bida Beda Anak Sawing di sebarang alai diau kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Beda Anak Sawing, Beda Anak Sawing Udan Adai ianya kena 9/7/2026. Lalu Niang Beda Anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh, baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit tak bertanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Jadi sekali lagi mereka Beda Anak Sawing Udan Adai kena 9/7/2026. Lalu Niang Beda Anak Sawing tu dekat di Sungai Belamayuh, baru Maangguk Sungai Meradung. Lalu berita ke Siri Agit tak bertanya ngagai menantu ya Patricia balumur 014-2058-298. Pesan ke Siti Tok Peninga datari Lamuni Anak Cilan tau ke Gidit, pesan tu nuju Kapan Belayan biar mengat rumah panjai ke Semakai ianya ba Ulu Krian, Awas, Nanga Batang, Nanga Gerenjang, Nanga Maras, Nanga Teliak, Nanga Puak, Kumpai, Engkala, Rumah Rosita Nak Lugat, Wong Besi ianya sidak Sabai Sebilik, Kapan Belayan di Praja, Kabung, Sulan ianya di Empayang Atas, di Empayang Baru Singa, Inaibin di Peligung, rumah Unci Sungai Berangan, ianya Manggi tak kapai Dui Pak Ulu Risau Awik, biar mengat Kapan Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu langsung tak datang ngagai Simpang Balak Ulu Krian Seratuk, Laban Jabar Nak Gundi, Jabar Nak Gundi tak ke Indai Sidoh Mudan Adai kena 9/7/2026. Lalu Niang Sidom Jabar Nak Gundi tak ke Indai Sidom tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 11/7/2026 bak rumah yang pu bak simpang Balak Ulu Krian Seratuk, serta dianjung kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Jadi sekali lagi madah ke Jabar Anak Gundi tak ke Indai Sidum dan ada kena 9/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 11/7/2026 bak rumah Yempu Simpang Balak Ulu Krian Seratuk, serta dianjung kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Lulia Anak Jonathan Jua Ari Bintulu, kali pesan ngetas Lulia tu nuju Kapan Belayan ia ke dia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu, ngau kaban blain kebukai kenalah rintai kena madi tu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta nyua antebalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua. Ianya kena 25/7/2006 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala nak jipun Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit serta nyua antebalu niang Jonathan Jua nak gayau tau ke apai Lia tau ke Jua kena 25/7 hari 6 pukul 10 malam bak rumah cala nak jepun Sungai Ranan Kenawit. Pesan ke Siti Tok Ninga datari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Pesan tu nuju kaban belayan dia kedia di rumah adau bunut Kenawit, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan bau, kaban belayan di selaut julau, rumah rengayan ruyak julau, rumah jana batu matup julau, kaban belayan di sayung entabai julau, rumah Bali yang rasan, kapan bayan bak mawang Kenawit, rumah tera nangga langguk, entabai julau, di rumah tadung sekuau, biar megak kapan bayan kebukai, kenal harintai ke nama dito, pesan tu madah ke talin anak ke, talin anak ke, udah nadai kena 9/7/2026, lalu niang talin anak ke tu dekat di Skaik Balamayuh, ianya kena 11/7 lemai hari 6 tu berumah bian kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Jadi ya sekali lagi mendah ke talin anak ke Udan Adai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sengait Balamayuh ianya kena 11/7/2026 lemai hari 6 berumah bian kerangan Rian Julau serta dikubur kena pagi hari Minggu 12/7/2026. Berita kesidik lagi tak bertanya ngagai Laurita tak ke hati ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 1111 519-8203 kusung nanduk baru lumur tipun tu kusung 1111 519-8203. Pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetah sulit datari Josh anak muari, tau ke apa yang nyantau, pesan tu nuju kawan belayan yang kedia bat semamanjai Jalai Ari Batu 14, nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintu Lumiri, semamanjai Jalai Mukah Batang Mukah, Jalai Dijiah Mukah, Sebakung, Bauh, biar megak kawan belayan di Bintulu, Sibu, Kapit, Batang Rajang, Suainiah, Belaga, ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama hari tu. Pesan tu ngasuk terdatai ngagai rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintu Lumiri ngau ngetah sulit ngalu ngambil terbalu niang Diana anak jaga tak ke indai jantau ianya kena 18/7/2026 kena ke malam hari 6 lalu uliat dekat di kertas kena pukul 2 dini harinya. Lalu sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngambil terbalu niang Diana anak jaga tau ke indai nyantau ianya kena 18/7/2026 malam hari 6 lalu lalu uliat dekat di kertas pukul 2 pagi dini harinya. Jadi yang minta kabar melain ke pesan datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetah sulit ngomong yang terbalu datari Sunu Anak Rabung, tak kapai jalin, nuju kaban belayan yang kedia di Kampung Rayu Iban, Skim Tutung, Nengajela, Skim Hukum, Panggang Lubuk Antu, Pakir A, Danau Sebang,

malam hari 6 pukul 10.30 pagi di rumah Simon Nanga Tutung, Ulu Engkari. Lalu pesan ke Siti Tup Ningal, ianya pesan pemati Datari Madeline Anak Lungo teka indai menal dari rumah murid Sungai Sucung Balut Julau, mesan kaban belayan ia ke dia buat rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum, Sungai Sucung Julau, rumah Langi, rumah Asun, rumah Francis di Sungai Balut Julau, rumah Jamit, rumah Intil Nanga Lasit Julau, rumah Nila Lubuk Ranggil, rumah Sali Nanga Lemayung Merurun, rumah Mawa, rumah Ingkul Madur Bentangur, rumah Mambang Lingah, rumah Panjing Nangap Danum, rumah Mawar Sekunang, rumah Timbas Jugam, rumah Rawing Kelangas ngau kaban blind kebukai kena lah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu mandah ke sambai anak buan tak ke indai inah udah nadai kena 9/7/2026 bak Spital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena lemai tu 10/7/2026 serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Jadi yang minta kaban belain kerpesan datang ke rumah murid Sungai Sucung Balut Julau. Jadi ya sekali lagi madah ke sambai anak buan tak ke indai inah udah nadai kena 9/7/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu kena lemai tu 10/7 bak rumah murid Sungai Sucung Balut Julau serta dikubur kena pagi 11/7/2026. Okey, tanda peningat pesan berat ia ke BC di jemaah kami dari WhatsApp group YFM Iban. Jadi sepundah lagu dari Nur Nasin tu lagi aku dekat nampung baru maca pesan berat ia ke BC di jemaah kami dari email YFM Iban @gmail.com.

Okay, macam pesan berat hari ini yang kita ikhlamah itu sekali itu datari jatan anak bugin menuju kawan belayan ia ke Diau, Bak Mendas, Mapar, Kedap, Bajau, Sikup, Entebu, Batu Lapan, Jalai Pusak, Mungguk Menggeris, Kenarang, Mergang, Mutun, Beluk Dua Rumah, Tunggal, Mungguk Prin, Belasau, Babu Delit, Gayau, biar megak kawan belayan kebukai kenalah dirintai kena mari itu. Jadi pesan itu madah ke Kalun anak Linggal, tau ke Lentak udah nadai kena lapari bulan 7 2026. Lalu niang Kalun anak Lingga tau ke Lentak tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam tu 10 bulan 7 2026. Bak rumah mutun asal serta di kubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Jadi sekali lagi medah ke Kalun anak Lingga tau ke Lentak udah nadai kena lapari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam tu 10 bulan 7 bak rumah mutun asal serta dikubur kena pagi hari 6 11 bulan 7 2026. Pesan ke Siti tu peningat dah dari Mary anak Engted dari kampung Sungai Empit di Semrahan. Kalai pesan tu nuju kapan pelayan ia ke Diau di Sungai Empit, Sebayur, Pelai, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajuk, Silkandis, Batu Kawah, Di Bulan, Sungai Nyamuk, Ngau, Kapan, Belain Kepukai, kenalah rintai kena madito. Pesan tu madah ke Eng Ted Anak Ajoy. Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026. Lalu niang Eng Ted Anak Ajoy tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena 11 bulan 7 2026. Dikubur kena 12 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke Eng Ted Anak Ajoy udah nadai kena 9 bulan 7 2026 bak kampung Sungai Empit di Kota Semerahan. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena 11 bulan 7 serta dikubur kena hari Minggu 12 bulan 7 pukul 1 lemai bak kubur St. Peter Chapel Merdang di Kota Semerahan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan ngetas ulit ianya nuju kaban belayan yang kedia di Batang Anap, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Bintulu ngau kaban belayan kebukai kenalah, kenalah sebut nama itu. Untuk kebenaran tadi pesan ke dibaca aku bak WhatsApp konti WFM ianya pesan ngetah sulit niang Jonathan Juan nak gayau kudah dibaca aku tadi peningat ya. Lalu Siti tu peningat pesan ke diterima kami dari email wfmiban@gmail.com ianya pesan ngetas ulit lalu berantu data dari dunia anak santuk pesan kaban belayan ia ke jauh terkesemak ia ke naklah rintai ke nama dito kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantu niang ex tua rumah santuk anak lindang tak ke apai sandum ianya kena 18 bulan 7 2026 baru malang nanga meruan di Cih Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang ex tua rumah santu anak lidang tak ke apai sandum ianya kena 18 bulan 7 2026 baru malang nanga meruan di Cih di Selangau. Okey, tadi peningkat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email lalu peningkat kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke berbatang tak ngatai ke pesan berat kita ngagai email wfmiban@gmail.com tak ke diancung ngagai WhatsApp konti wfmiban ngambil ke boleh baca bala kami kelebih ke maya awak berpesan berat ya. Terima kasih yang peningkat kita ke game kau boleh secara ingat kami ke lemai tu bawa sedang lemai lagu ke sekali tu Ari Heli terima meh pelakon.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawa pasar sebawa dekat dirami ngau egrofe sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawa. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okey, peningan Datuk Kemimai kita mendiang ke program Turai Penghidup Ungkup Rapan Kristian.

0: Haleluya. Selamat bergempuruk nungok radio lemai tu menyedai. Mendiang ke program Turai Pengidu. Program ti madah ke berita manah pengasih Jesus Kristus. Ngau pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Ngagai kita mensia. Ngagai semua kita di Malaysia tu. Pengasih ngau pengrindu hari Tuhan tu. Dekak dia sai kegenap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristusnya. Nyadi ke Tuhan ngau penglepas penghidup kita. Pengasih ngau pengrindu tiban setu. Dekak ngelantang kati kita itu dah diado ke baru. Ngagai ruang bilia Allah Ta'ala. Tapi shalom ngagai semua kita. Kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai. Serta pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Ngau kuasa Roh Kudus. Diterima kita yang magang-magang. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita yang menyedi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dah ngasuh kita lebu ngapo. Lebuh kita tinggal jawab ngawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8. Aku bersampai ke Roh Kudus. Meri ke kita penemu dalam. Serta muka mata hati kita ngagai perubahan ke baru. Ti bisi datai ngagai tubuh kita. Ti bisi datai ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Maka ti berubah hari ti sakit ngagai pengerai. Hari penyuntuk ngagai pemisi. Hari penglemik ngagai pengering. Mega hari pemuyan ngagai pemberani hati. Makanya mega kita nyuak ke semua penanggul penekul kita ngagai jari Tuhan ti berkuasa. Ngambi kaya nyadi ke pemun ke pengujuang ya. Bawa pengawak ngebuat tubuh kita. Awak ke Tuhan nyadi ke di Alpha and di Omega. Bak semua keputusan penghidup kita. Haleluya. Bakani jalai kita boleh numbang ke munsuah penanggul bak penghidup kita. Bakani ke kita nelesai ke munsuah penekul. Tinya majak mayuas mayuah. Ti majak besais besai. Ti alai kita nyandak nemu bakani ke ngau dirimpu lagi. Ta bakau ke besi gerasi gempang bermua kita. Ta nadai hop lagi asai dalam din. Hari ini tiang hari. Tak lalu nak pansut dari tanggam pemerinsok pemedis. Tak lalu nak ulian sepik penyemai penghidup. Tindang patut dimpu kita. Tak bakal ke semua dunia tang leban kita. Lalu kita nguji dekat leban semua tanya. Ngenak penemu ngang ngenak pengering diri. Hari ti mansang kemua ke. Kita yang sepik diri tak jauh lagi tinggal di belakang. Tak seminak berpusin-pusin. Tak seminak berbelit-belit ngutai ti dikengai ke kita. Balau problem tak majak nyakap kita. Tak lalu ndak baduk-baduk. Tak lalu ndak habis-habis. Tuh mutai terjadi berbalau sedadu orang Israel menyok. Bakal tidak ditulis berbub 1 Samuel bagi 17. Balau sedadu Israel tu bergelumuk. Laban dekat berperang berlaban ke balau orang Palestin. Bak siti ndak tidak kumai lebak elah. Bak bukit sepiat tu. Alai kem balau sedadu orang Israel. Lalu buat bukit sepiat nyin. Kem balau munsuah sedok. Balau orang Palestin. Bakal kita ke bertimbak lagi pemberi banyak. Besi belatur sedok. Lalu bantara bukit dua giginya. Besi siti lebak. Lebak elah. Valley of elah. Kura putih ya. Tik kenyadim nalan dur sedok dekat bertangkup. Ninti yang pagi. Balas dadu Israel tunya capuah berkerawah. Belandok mansang ngayau ngagai tengah menalan kian ke. Dekok berperang leban munsuah sidok. Belok ransi yang megang belok sidok. Leban? Yalah. Semua dekok jadi hero megang-megang. Semua dekok boleh gelar bujang berani megang-megang. Yo kejegak lagi. Duluk lagi ikut mansang. Ndok sabar-sabar kau ngesyo ketira diri empu. Steady aku dah. Tak lebuah sidoknya mansang semak sesemak menalan sabuangnya. Semua sidak belok ngetu magang-magang. Belok surut magang. Belok nikal magang-magang. Laban sidak takut kesikuk sedada orang Palestin ni. Tinya mesai antu grasi. Nganti sidak. Paloknya mesai sintuang ke ketiban. Nyakap serta ngusai kebelas dadura Israel. Gerasi itu tak nako-nako ia pemesai. Jauh besai gi hari balau ranti begusti ti di pedak kita buat tibinya. Jauh lebih besai hari gerasi incredible haknya. Kegaduangnya. Bebel madah ke peninggi ucak tu, kira ke 9 kaki 6 inci. Apu, tingginya nyadi. Nyau 4 kaki tinggi hari kita ibad. Nyau lebih kaki tinggi gi hari sekedar sadau rumah panjai kita. 9 kaki 6 inci yo. Lalu baju kebal jadi kena ya, pemberat ya, 59 kilogram. Perundian ke? Nanti babi pemberat 59 kilo. Berapa ikut dekat nangkap? Dekat masuang babinya. Ngi ucap tu baju wajah udah 59 kilo. Enteran sangkuah jadi baik ya, nyau mesai tendai jadi kena orang bertenun. Lalu pemberat mata sangkuah ya jok 7 kilo. Kere yang ucap tu mai utai ngemberatnya. Arwah ga balas dadu Israel takut ke ya. Tantik kita berundian ke. Namo dia kebuah tengenok gari ngemberat-beratnya. Kau beli-beli. Bob 1 Samuel 17 ayat 8 negeri 11 nyebut. Goliath berdiri lalu ngangau kurang Israel. Goliath namo ucap tu. Kuya, namo kebuah kita berintai dekat berperang. Kati aku tu kai orang Palestin. Pilih siku dari bala kita. Lalu awak kia nurun kita ngagai aku. Nanti ia boleh ngelaban aku. Lalu terbunuh ke aku. Awak ke kami menjadi uluan kita. Nanti aku menang ngelaban ia. Lalu terbunuh ke ia. Kita menjadi uluan kami. Biar kau kriak gulayahnya. Ayat 10. Sari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Asuh siku dari bala kita ngelaban aku. Kuya. Confident lah Arya. Lalu lebuah Saul ngebalas sidak yang ingatnya. Sidak tusah hati. Serta balat amat takut. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Amat gemunyi tika ucap Goliath tu. Hari ti belaban berbelah mayuk. Bekal kita itu main buah lagi bersekolah pemberi menyok leh. Nyau bisik 50 ikut bermain berpadang. Nyau sekut. Nak ulih nandu nge-show ke skill dari impu. Tika dribble main bolnya. Tanya berbalut mensia dia. Hari ti belaban berbola mayu ah. Nya mai gi kita milih sikuk mano sabuang kita ngelaban aku. Ndak ge mayuh bala ti bebadi. Pia ko go layak. Logik go dia cak tu. Deal ya mudah aja. Nanti kita menang. Bala kami ndak mati. Agi hidup. Lakonya mega. Nanti aku menang. Bala kita ndak mati. Kang hidup. Deal or no deal. Goliath ni tak gagal. Tidak gerinti menang. Kuati ya. Klasik. Dulu manjuang berpala uang. Nyaung ke 6 minggu ya dah nyakap orang Israel. Tak nadai siku sudah berani nyatup ngelaban ya. Nadai siku sudah berani nerima tuwi Goliathnya. Tak menyadai. Ya kebetang benar. Bisik siku orang Israel ti kurang lebih mesai Goliathnya. Ianya Raja Saul empu. Bible madah ke Raja Saul tu bisik sekaki tinggi lagi dari semua orang di menua Israel. Nanti berjalan berbalau mayu ah. Dan lagi dari jauh dah dipedak itu. Cuit-cuit tinggi lagi dari orang bukai. Saya apa takut ke belaban ke Goliath? Engkau yang sepik diri Raja kini nyalai yang ngai belaban. Kerti tak ada. Nanti tak lah. Rugi tak ada menyedih. Bukan tak nyamai nyedih Raja. Semua tai di tanah kurang megang-megang. Serta di perbasa kurang mayu. Ni kau baduk. Nanti baduk pan. Ngai memberi ngagai orang bukai. Beri ngagai anak dari empu ke? Ni pun ngantik. Tanti ni tiah ke? Ya, maka patut berlaban ngau Goliath. Laban nan ke menua ya empu. Nan ke kingdom ya empu. Kedua ya. Nyok baru tau nyadi ketuai orang. Nyok baru tau nyadi ketuai kayau. Nyok baru tahu dikumai bujang berani tahu serang. Tang yo pun takut ngeriut bako balas dadu kebukai. Laban tin ada siku orang berani nangkup yo. Goliath tu nyau majak semajak ngeriak serta nyakap bala orang Israel. Lalu lebuah Raja Saul ngebala yo ningonyo. Tidak tusah amat ati. Serta balat amat takut. Takut tidak menjadi. Sertinya bala sida udah putus semangat. Dah putus asa sida.
1: nadai gi harapan sida. Barundia sida tidak ndang udah Allah. Namo kubuah sida udah ngaku dari Allah demi diri. Mudah benar. Laban sida merniang ngagai penanggul sida. Laban sida ngemesai ke penekul sida. Laban sida fokus buat problem sida. Laban sida medok masalah sida. Laban sida ningo kutai kejai. Sida ningo ke jakuk ti nyakap. Jakuk ke ngeriak. Nga jakuk ti ngembo sida. Ayat 24 ngga 25 nyebut. Lebuah orang Israel medok gulaya. Sida lalu rari takut. Medok iyo nyok. Ku sida jakuk ngepangan diri. Pendiang oleh kita jakuk cakap ya. Raja Saul lalu bersemaya dekat merik prayas ti cukup ya besai. Nagai siapa-siapa orang ti terbunuh ke gulaya. Raja dekat merik anak dara ya nyadi ke bini uranya. Lalu ruang bilik apai uranya. Nda ibu maya cukai lagi. Hai semen. Nyok mem nyadi. Namo nadai cara bukai lagi. Duit lalu tamo. Induk lalu masuk. Sampai ke sarito kan. Prayas duit itu. Duit ngoindo agi menjadi offer orang tikok ngenok orang bukai. Raja Saul bersemaya dekat meri upah kebesai ngagai barang sepo ke terbunuh ke gelaya. Tambah kaki anak dara raja empu ke dekat diberi jadi ke bini orang ke terbunuh ke gelaya. Tuk kau susah-susah mimit tu menjadi. Yalah kita nak nemu berkening ke gamal anak dara raja tidak offer ayahnya tidak diberi jadi prayasnya. Nanti kita bakal sempama sempama darah paras gitarnya. Pama ke bisik ke hasil berkikis bulu betis. Dan nanti kita bansa ke bakal lagu ikan kekek mak iloi-iloinya. Susah dah lah banyak menyedik. Anak darah raja pun nanti kita rangap-rangap bermain anak patung. Tinya berteritik dari hidung. No deal man. Lalu upah ke penudi terdekat diberi dengan siapa ke terbunuh ke gelayafnya. Sidak sebilik anda ibu maya cukai lagi. Itu kira okey lah. Boleh pincin semua hidup. Good deal. So lebuah offer ti diberi Raja Saul dengan rakyatnya sudah sah. Lalu berjalailah ritanya tadi. Siapa terbunuh ke gerasi gelayaf. Dekat kaya. Lalu nyadi menantu raja. Tan tajak pun pemanah offer diberi rajanya. Tanta nadai sikuk balas dadu Raizra bani nangkup gulayaf. Siapa berani? Udah ke gulayaf ngemesainya. Nya mesai hantu gerasi. Nya tinggi lagi hari sadau. Tambah kaki. Ia ngenok baju kebal. Hari palok nyentuk ke kaki. Dibalut ngenok besi. Nadai can dah boleh menang. Balas dadu Izra. Ndak cukup berani menjadi. Sidak ndak cukup ganas. Sidak ndak cukup brutal. Serta mereka tidak cukup beli. Dekat bersatu dengan orang tindak ditemu. Kita tidak boleh dialah ke. Nanti bangsa tahu. Menang darat lah gula ya. Siapa berani mendak utai dengan mesainya ni menjadi. Nanti tak seminat mesai tunjuk anak aja. Udah berebut balas dadu Israel dekat ngelaban gula ya. Tu ni nya. Tak seminat nganyum pawang dempok jani aja. Tu nya bakal orang kemin bul deh. Medak mua lainnya Messi aja dia dah nak mu nyipak buah bul lagi. Bukainya besai Messi nya. Mesai kita itu. Tang pulang dia ia main bul. Skill ya. Ini buah cerita lah. Nadai dia jalai mimit-mimit oleh menang. Semina hari tulung petara aja mah. Baru besi can menang. Nanti berpangai berpengalan dia. Nanti ngarap ke skill terimpu aja. Bak mimpi pun. Nak boleh menang. Only by grace bro. Grace artinya unearned, undeserved, unmerited favor of God. Utainya tidak patut ngi kita, tidak patut dempu kita deh. Kita tidak layak ngempu utai kemanahnya. Kita tidak patut tahu bisi utai kemanahnya. Kita tidak patut nerima utai kemanahnya. Tang laban pengasih petaro, laban grace Allah talo. Utai kemanahnya diberi ngegai kita, dimpu kita. Di enjoy kita. Haleluya. Sobat cerita orang Israel tiba laban itu. Laban balas dadu sidak nadai layak siku oleh petangkup ngogulayaf. Laban nadai siku sidak bisi can oleh menang. Nyak alai buat maya tiba ketuk menyedik. Tiba patut ndua sidak minta tulung. minta sokong Allah Ta'ala. Awak kia ngegak jalai pemenang, lalu nganjuang sikuk bujang berani ke sidai. Awak boleh ngalah ke gulayatnya. Bak maya situasi keberketuk dengan penyadik, tidak patut berpangai berpenyinuk ngebuk pengasih Tuhan. Ngambil kia ngelaban nentu gerasi tindak baduk-baduk nyekap sidai. Tindak baduk-baduk ngelesai ke sidai. Tindak baduk-baduk ngemaruah ke bansa sidai. Problem tindak habis-habis berpenghidup kita dia tu menyadik. Penyakit tindak gerai-gerainya. Anak kita tinggal dengar penyekut ajar kita. Tak nama-nama masalah. Tak nama-nama penanggul penekul kita. Menyadik. Serah kerja dengan Tuhan problem kitanya. Ngambil ke nganjuang sikuk bujang berani ngelaban gulayaf menyadik. Gulayaf tibisik berdiri bermua kita. Tinggempan jalai pemujur semua pengawak dan penghidup kita. Bakal balas dadu Israel tiap laban berperang berlebak elah. Bak maya sida takut leban tindak uliah ngelaban nantu gerasi gulayafnya. Allah Ta'ala ngajuang sikuk bujang berani. Nyelamat ke sida ya. Ukai semina nyelamat ke sedadu wajahnya dik. Tak nyelamat ke bansa. Nyelamat ke menua sida hari ti dimpu orang Filistin. Laban maya kita itu berkunci itunya datai bak pengujuang yang menyadik. Minggu baru kita nyambuang cerita tu baru. Siapa kini bujang berani ti dianjuang Allah Ta'alanya. Tinyelamat ke menua Israel. Lalu nyadi Raja Sidaya. Nganti Raja Saul. Ilok kita nemu. Tak sangka aku mayuh kita udah nemu siapa nama orangnya. Dan saja pihak. Galau dulu. Lalu sekumbang kita tinggi pengujuan cerita tu minggu baru. Nanti uliah dia habis ke kita. Enjoy meh medak orang main bual dulu. Batibinya. Siapa menang? Awak keberkat. Pemayak. Pengerai penyamai. Diberi nambah-menambah dengan semua kita. Nambah-menambah berpenemu pasal Allah Ta'ala. Ngau berpasal Yesus Kristus. Ketuhan kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: สาดาละไม Y FM
1: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
3: Di bekas lama pukul 7:30 lemai itu lagi peningat sama belam dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedangnya setiap lagu retro hari Antonio Jawi. Anang lengkak kaku.

Selamat malam, evening. Ada tu kami nak ke berita lemai 10 hari bulan 7 tahun 2026. Pemayuh rakyat Sarawak tingadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah macam nambah. RM1.48 bilion kena berjalan keempat sektor projek kedepegai sadar. Dadah kebungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ekor orang ditangkap. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

Pemayuh rakyat Sarawak ting adu ke pengawas sidak ngau perintah ngenak pelasar digital udah macam nampak. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merah ketuk ngayan ke rakyat udah majak sedar ke pemutai guna sidak berkenak ke aplikasi digital ke disukung ngenak transformation Perintah Sarawak nuju servis digital. Berbak ngenyak servis secara fizikal endang agik berguna dikenak ngulih ke penerang ke sidak agik laban sekedar-sekedar isu nyak seminak ulih diputarka ngenak cara bertungak. Ya Mansur Kejaku tu ngangkai pengarah berita bak pengawat Nur Bercadi Sarawak Kusayang SKS Sibu bak dataran Tun Tuan Kubujang ke digolok lebih 30,000 ikut mensia. Duit 1.48 bilion ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke empat sektor projek dari pegawai agensi pemansang bagi Menua Sri Aman SADA nakak ke diatau. Penyampaunya nyengkaum 98% dari duit 1.5 bilion ringgit tik diungkup kena berjalan ke 87 bengkah projek bak 5 sita konsel negeri. Agen belanja kemaduk besar kebulih 1.037 bilion ringgit sudah diungkup ke ngagai projek infrastruktur lalu ditangkan ke duit 160.55 juta ringgit ti diungkup ngagai sektor bertanam tupai. Berbak ngonyak projek ti berkaul dengan sektor ekonomi Mekak bisi nerima agih belanja 121 juta ringgit lalu 161 juta ringgit agihnya diberi ngagai projek sosial. Ia maksud kerja kutuk bak program randau bergulai ngau Sarawak FM bak RTM Kuching. Duit 6.9 juta ringgit sudah diagih kena ngagak masjid baru bak kampung Pasir Pandak di Kuching. Sabit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke projeknya dipercayai ke penduduk hari orang kediau bak genturung peniaunya ke udah macam mayuh kelimpah hari dikenak nganti Masjid Darul Rahman keknya udah tuai benar. Masjidnya kerigagak bak tabak kusung 0.46 hektar pemesai oleh 2,000 ikut orang bersembiang. Projeknya kerepekai Upis Pengarap Islam Menua Sarawak disadang dekat temuk dalam bulan 12 tahun baru Tok Ilak. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah ia kebjadi pengerami nasih tanah ke projeknya di Kuching. Kes nyual dadah diatuk suah lagi dikerja orang nak cara drop and collect. Polis Mekap sing rampas 26.97 kg dadah ke bungkus 1.35 juta ringgit bak empat bengkak operasi ke diatur sidak di Kuching Enggau Perawan. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexander Nangat Cabuk mendaka tujuh ikut suspek ianya tiga ikut lelaki ngau siku induk Arim Nua Tumpu serta dua ikut lelaki ngau siku induk rakyat Indonesia ke umur antara 25 ngagai 46 tahun udah ditangkap. Operasi untuk kreator antara pukul 4.35 minit lemai hari 3 nyentuk ke pukul 12 tengah tengah malam 4 hari bulan 7 menghabisi Nur Jalai ke operasi meresah ngenyit bak jalan matang bertukawal setutung Enggau Tabuan Tranquility. Kes itu dipansir kena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Empat ikut suspek itu megak ditemu positif dadah. Bisik dirampas ianya sebuah motosikal dengan sebuah kereta kebungkus RM16,500. Lalu sama bisik ditanka ianya sebuah motosikal dengan kereta kebungkus RM16,500. Bab menerang ia kebukai SCP Alexander Nangat Cabuk mendaka sikul laki ke berumur 26 tahun sudah ditanka ngimbai jalan simpang 3 di Kuching Insana laban kenyadi izin betui pekit main bol Piala Dunia 2026. Lelakinya dipabak ke bedung ngigak orang ke dekat betui. Polis megak udah ngerampas telefon bincing ti dipabak ke dikenak ngatur tui tu nyengkam duit ke dipabak ke duit tui. Lelaki tu megak ditemu bisi rekod ngerja penyalah jenayah lalu kes tu dipansir kena Seksyen 6 Bracket 3 Akta Betui 1953. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Lebih 4,200 ikut orang ke Tegar Belanda dekat Begumpuruk di Bandaraya Kuching kena 26 hari bulan 7 tu laban kengau masuk Belanda warisan setengah maraton Kuching 2026. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Pansah, madah ke 70% adis Dato' ianya orang adis Sarawak Tumpu.
Tok ditangkan ke 672 ikut orang dari Semenanjung Malaysia, 420 ikut orang dari Menoluar, lalu 168 ikut agaknya orang dari Sabah. Sidato dekat berlombak dalam tiga kategori, ianya kategori 21 km, 10 km, engkau 5 km. Jalai ungkup kategori 21 km dengan 10 km megak, terima sertifikat teknitih ke standard lomba antarabangsa. Peraya sekebulih RM61,000 megak bisi disediakan oleh orang tim menang, bak pelanda nyaila. Ia mansur kecakup tu di Kuching, bak gempuruk pengarang berita, tip bekal dengan program pelandanya. Sesayis dalam pengelamat kira sejamnya nyangka dipedak mudah benar tang pengawak nyak manah ke pengerai ngau kaul antara orang ke begulai gawa. Setipak ngau julu hati tikak ngagak pengawak nyaga pengerai nyadi ke sitik budaya dia kelab pengelantang hati RTM Kuching bisik ngatur program berjalan pagi dalam penjauh 5 km keripasuk kira 100 ikut orang ke gawa bak RTM Kuching. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim pada ke program bakal berjalan kakinya ukai seminak manah ke pengerai dan megak ulih negap kaki kaul dengan gempung orang Pak Upiesto. Program yang megak sama bisi disediakan dengan senam robik serta nyabut tiket bernasib. 5 hari 62 pintu bilik bak rumah Henry Gomez Kampung Mission Ulu Teru di Baram diriput ke Angus pagi tadi. Tajak pihak penusahnya dadai diriput naban kenyawa orang. Penderang Ribidik Operasi Upis Bomba Menua Sarawak mereka sidak nerima kanga pasal penusahnya urung pukul 4.38 minit dini hari. Seraban orang di Upis Bomba Lutung lalu dihancur ngakai endur penusahnya kenyadi ke bisik 134 km penyawah hari Bandaraya Miri. Lebuh keratai api diriput ke endang udah padam. Penusahnya ditetap ke ulih dijaga urung pukul 8.35 minit pagi lalu tembuk kira sejam udahnya. Kebuah penusahnya ketau nyadi dengan pengerugi agi dipansir. Siku baya kira 4.5 meter pemanjai udah ulih ditangkap bak sungai Batang Kayan, Selang Melayu demalam. Siku orang kedia bak genturun pendiatur Jamsari Ahmad mada ketuk nangkan ke operasi kreatur siku orang kebisik lisin nangkap baya kerisap orang mayuh bak genturun pendiatunya. Pemuja operasi megak udah ngandal kati orang berikan dengan mensiah mayuh ke dia bandurnya di sebelah tu suah berasai Irawati kebayanya di suah ayan dia. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita di Baca Baru. Pemayuh rakyat Sarawak tinggadu ke pengawas sidak dengan perintah ngenak pelasar digital udah macak nambah. RM1.48 bilion akan mencalai keempat sektor projek ke dipegai sadar. Dadah kebungkus RM1.35 juta dirampas, 78 ikut orang ditangka. Yang akan kami ambil kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: World Cup 2026, hari 5/10/2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12/7/2026.

0: Ricky Anderson Berdamai Nugget.
1: YFM Segulai Sejalan.
0: Yang lagu ya janji hidup sekunci ke lumai itu. Terima kasih lah bagi muka boleh sejalan dengan YFM. Terima kasih yang penting kita ikut bersiknya apa. Yang tadi penanyi Rick Anderson Siko Ari penanyi kerekaan merindang Mensia Mayu berserimbai engkau Agrofest sebawah ke dekat diatur ya. Jadi peningat terima kasih ke penduduk kita sekali lagi ke muka kulis jalan dengan kami yang agak peningat kita ke bisiknya apa kelemah itu bakal Jessica Itan. Terima kasih Jessica Itan hari bau tuntik nak silap guna. Terima kasih ke penduduk Nuan Keseruan Mendiang ke YFM yang agak Syasha Mendah Syasha kelemah itu Madah Rimpu Mendiang ke YFM. Terima kasih Syasha hari sibu minta lagu hari Fazil ke ya sepanjang lagu hari Fazil kena merindang balapangan ngau orang ke dikelalai aku ya. Biar mereka menikah melihat bunga saat lemai di Jeremy Rito sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Terima kasih menikah melihat bunga biar mereka Juni BN bisik nyapa sebab lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Kaya hari kami di Miri mana ke lemai itu Duiko hari Miri itu nah. Okey, terima kasih Juni BN biar mereka Andrew Ujai masih yang saat lemai DJ sebab berjalan ke pengawat Nuju Nuan. Jadi mana hari kami di Miri ko ya. Salam nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau peninga YFM kelemai tu. Salam dari Andrew Jai Masing hari Miri. Tu orang Miri ke orang ketiga hari Miri kelemai tu. Orang Miri nah terima kasih ke sokong kita. Biar muka tujum selalu. Mesti nyapa muka selalu menjadi pengawal nuju Nuan DJ. Terima kasih tujum selalu. Ini tinggi orang bertuang tu sang lemai DJ sampai jelai ke pengawal berasa hangat hari kami bak menua bertuang di tu ko ya. Terima kasih maya-maya si saya sama-sama ngarap ke kita sama bak nyaga pengerai di rimpo na kelebih ki maya menua kita menung tapi ngau gaya hari ke cukup hangat kadang pengangat tu diasai kita nyentuk ke lemai nyentuk ke malam lubuh kita yang tadi dekat ni dua diri tentu ya gaya hari ke ketuk tak benar ngerukap pengerai kita kusiko na. Okey, jadi lagi macam peminta dari peningat kita ke sekarang itu ianya Jonathan Rayang sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jonathan Rayang burinya lu sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal mana hari kami di Miri kok ya. Rini Sabai sat berjalan ke pengawal Nuju Nuan DJ ke konti lemai itu mana hari kami di Serikai lemai itu ngau selamat ujung minggu kok ya. Iba Binsen Marah Rimpu benar mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Binsen Catherine Robin sat lemai DJ Baji aku yang berlai ke pengawal Nuan ke lemai tu. Terima kasih ya peningan Baji sama-sama Baji kita na. Okay, Richard Unup sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal Nuju Nuan mana hari kami di tu ya bak jalai simpang Semunjan. Terima kasih DJ sama-sama orang Semunjan tu na. Okay, Nita Sapi Kandau sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal angat hari kami di seluruh sebuti senyap meh kami di Kuciampan sama berkenyak mekat nah. Dina Bugis sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal Nuju Nuan. Hujan hari kami di Johor di Tok ko ya puri ndo ati na celap malam tu. Okey Roy Kuang orang Sri Aman tu sat lemai DJ sat berjalan ke pengawal mana hari kami di Sri Aman ko ya keria tu benung gawak sambil mendiang ke YFM Iban mantai ke gambar radio antik ya itu nah. Terima kasih Roy Kuang Nisi Timah mantai ke love dia. Terima kasih ya ke love Nuan. Terima kasih ya Margaret Unci yang sangat lemai DJ hari sibu kok ya panas hari kami di sibu minta putar ke lagu hari Gwen kena melindas semua berkaban ke bisik ingat ke radio lemai tu. Sindun Idi sangat berjalan ke pengawal hari Miri tu kok ya minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak ke diri kena melindas rimpu biar mengat nuju semua peningat radio YFM Iban Station pemindang kita. Hanya tadi sekedar hari peningat kita. Terima kasih mengat ke peningat kita kebukai ke seluruhan mendiang ke YFM. Angkan tadi nak bisik dipansak pesan bala peningat kita kebukai sida hari Miri Akit Muam biar mengat hari peningat kita di Kalimantan Barat Indonesia hari Sabah hari Semenanjung hari Menuari baik ini biar mengat hari Menuari kita di Sarawak ditumpu. Terima kasih ke pengerinduk kita ngagai YFM. Terima kasih lagu hari Fazil Rumbau semaya balang kebesit dipintak peningat kita ke lemai itu sudah temdiang ke tanduk program Randau Pemansang.

0: Sada Lemai.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah mena RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ugup ya sehari tu. Kelemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemai tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku megak temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai hati ti agingan.
2: Terima kasih ngagai wan DJ. Mm-hmm. Kudah ngatur randau ngau aku kelemai itu dalam curung radio buka kelemai itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo dia ciri ke jadi pengulu. Mm-hmm. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana.
1: Semua ya.
2: Nah, semua ya.
1: 15.
2: 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu Pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke Subak nentu ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira kita ngingat ke baru sejarah. Bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita
2: kira nak jawa iga.
1: Mm-mm.
2: Aku ngepun hari pengari dun.
1: Mm-mm.
2: Dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau.
1: Mm-mm.
2: Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama.
1: Mm-hmm.
2: Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat.
1: Iya.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu tuan dio kami enya akui hijau.
1: Hmm, ya ke Benung Mangkuk Pengawal
2: itu ni.
1: Okey, jadi peningkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemai tu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau gau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik bah ungkup kita bah sita engkari di Lubuan tu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne tau jadi anu biak bah pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dia yang nampu ngagai sekolah primary bah dini
2: jadi bah kuasaan Batang Kari.
1: Mm-hmm.
2: Di tu bisi doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Awa.
2: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahun terus ngai 5 makanya. Kemayuh ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisa sekedar kita pilih ya.
1: Mm-hmm.
2: Agak MRSM Betong.
1: Mm-hmm.
2: Pum 4, Pum 5.
1: Yeah.
2: Bisa sekedar kita pilih. Ngagai sekolah sains dia tu.
1: Yeah.
2: Berapa tahun tu bisa dikirim ke Pum 1.
1: Ada biar kita pilih.
2: Lalu mayang kagai Pum 6. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili.
1: Iya.
2: Yeah. SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari Pom 5.
1: Yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG.
1: Mm-hmm.
2: Institute Peguruan bukai de Kucing.
1: Oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
1: Oh.
2: UITM UPM kada Bentulu ke.
1: Hmm.
2: Tabukai ngau sekedar kebukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayuh maka buat simban kebukai.
1: Mm-hmm. Oh, sidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula dengan negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Oh, semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dipergunsi ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar berpilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu. Let's go!

0: lebuan tu tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak didingan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi ngak orang bertanam topi. Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan. Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Jadi yang perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai. Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyonge secondary.
0: Banyak nyu pulang ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tinggal nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip. Dan nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu bala nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira mayan dia masuk agai form 6. Tidak perlu ke komputer.
0: Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu bungkal baru
1: nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula benua tungak ke ulu engkari lubuan tu sikit benua ke jauh di lawak kita tempat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandarai Kuching dan nemui gitu kira-kira ubas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengar kita ngau bala kemenung kemenak kita live penyawuh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu nya kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan ke dengan manyuah berkini cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut ngagai benderi awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudik kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang ke kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu pulai baru 10 tahun nanti kayu ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kin kita bergetua ruyung tapi jalan 50 kilometer nadai daya kami
0: betul
1: ruyung
0: hati
1: ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan majak rusak hari-hari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu bergulau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab dulu itu
1: ubah namanya ubah. Tapi aku kan kenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedih mimiat lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nare bagi kenya lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu besi tusah mimin nyalai suba besi ninga rita aja kadang-kadang nadai daripada datai ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu mayu ubah laban perintah nyoda besi ya peruntukan yeah, maka jalai bala kadia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala
0: yeah.
1: Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikena kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah oleh dami perintah pulainya di jalai negeri kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk dan itu mayu apa case ya beka dulu bukan nge kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak tanda itu jalai kancur bangsa kita sadar ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan Maris lebih harinya perintah dia tuh udah bisi peruntukan nengah kayak itu jalan kok aku nengah jalan perhubungan desa Maris semua tuh hari JKR lalu nambahnya bisi RTP kedebre YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisa 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya mera kami sebana mera sebelah WhatsApp group, mbak Facebook jalai teruk YB impi pun kena jangka pendek udah meri 5,000 kena ngeripenya ke 2-3 hari itu
0: jalan ke balik rusak ya nih
1: nanti RTP nya ke masuk nyalai terima kasih agak YB dua ikonya udah ningal sempana kami rakyat ke itu tang penanggol jalannya namanya
0: aman
1: jalai ke tusur udah suah kok nganjuangnya nyalai ke tusur besok pangsa kita sampai gambar nanti maya hari ini hari JKR ke hari tidak YB
0: agensi ke berkawal jadi peringat manjuah balik kita ke di benda kami live bisa juga dipengkunci ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulung ke hari itu video tak dibenda balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pastor lembuan Antudin nyentuk kami melihat data yang agak menua ulu engkari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampun baru balik kita akan dengar kami terima kasih pemanyu dengar kami secara live di RTM Play ke channel My TV terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sore itu bertuah nar lebah kami sebuat ke oleh nemuai dengan GMNU atau ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak pengulu pergi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang tua tu pengulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja tu nyengkam projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit tentang projek jalan eh nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya ah bekal rumah bekal ngeripe rumah bekal atap
0: yeah.
1: Siling tile kipas pagar bisa pemansangannya api solar bisa diberi orang lalu tawa selkom
0: iya
1: lalu api elektrik hari sesko penyuka datai pajaknya udah lama kami nganti yang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kira pinta tadi nih. Otak kebenar kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti baik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, beli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai, ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis itu, boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada bayang, ngajak pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, nemu begini ke pengujung, ngarap kata oke mah.
0: Oh,
1: Laban, pedih senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa dipengungsi ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi, mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya, sikit. Maya tua ke ngenaknya, tua ke berenggut barang, sikit pedih senai. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi bak menua tunggak ke Ulu Engkari itu pengulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke bak utai tanam atau ke hasil dari perni jari baru tadi kemanya beda lada aneh kan oleh pekunci ke bimit
1: how jadi ia ke dia itu utai kepala dah kerja kami itu kayaknya berkebun lada baka bertanam ke padi udah kurang.
0: Oh.
1: Dia tu ngemeran ke kebun ada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Iya. Yeah.
1: 3 tahun lepas sudah udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun, sudah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu, menda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami sistem tagang sistem tagang kami nyak pajai cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngagai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia forestry kan nyintu mereka tanya lalu tahu nyari ya ke dia tu nyampau Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun semua ya, nubuh ke sistem tagang tagging kan?
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyong sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyonya di kami beli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi penggulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandik jari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita di market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya ngagak puak kumbu lalu puak kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gempuruk ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang agak 4 itiknya oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini agak puak sungkit hanya marge. Ohnya sekedar bisa dijual ke sekedar anti menuan bisa peluang medak maya pengalami maya ketetai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit sirap sungkit kain sungkit yang maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua ditumpu pernah ditumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayu tu bukai, nya sedai, berjual kediri kiri. Nada pedanya, orang online, orang kayak utai. Nada ada peda, dan sumbar peda, bayar berapa itu, nurun, mulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi bah jematan tadi pun lainnya segi sudah kira kita tak kembali kita cukup untuk kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Antun itu untuk perasaan itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pemulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua ke kebukai jadi bukan mengaku tiap aus sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa laban bekas jalan simpang kaminya 6 kilometer kerja tu nya 100 meter kada kerja RTP nak 5 kilometer udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dah nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil udah mau juar udah meruan lalu kelebih harinya Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Ya.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu benang senentang sebana engkau peminta peranak badi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Berkini cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke berkini ni.
1: Oh,
0: tau ke berkongsi mimpi?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu tidak bisa peluang nurun ke nya. Labannya maya sida yang ngambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya tak tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tu air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu rumah Batang Kari. Kita ingin grup Batang Kari. Kalau lebih harinya saya tidak tahu kontak ke kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau yang ceritai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur ada di ayat bak screen TV kita di tu ni jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu jangka mesti sekedar penerang bukai ke dekat di perkongsi ke nuan tau jangka mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat di perkongsi ke nuan
1: laban lah kanya laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sida ke manca aku de dengar pendiang aku, sida melalui wari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit mitu yang sida kedanyuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama ke bincang. Kelebih-lebih agi maka dia tu. Semua rumah panjai malah dan kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kudah ngos. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang semina nembuk ke dam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku muka selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Hanya selalu danjung.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otai kedai kerja aku melama tu nguji nolong bala rakyat ngambil pemujur sida pemujur aku punya ngambil kagak-kagak kata-kata udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja lah. Nyalai hari nyajak hari aku
0: oh.
1: ngarap ke kita yang semua baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lembah itu. Kebenarnya kita itu beriwayanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis. Benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenan ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi. Enggak peringat manyu. Bila kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk itu. Atau tu begak kita nya berasai. Gagati lama kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegah benua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegah kita hari cerita dun enggak hari cerita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi dengar ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM Inyak Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita bak ulung kari di itu bak rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di di Ulung Kari Lubuk Hantu. Berbu bagi kita ba awak bukai dalam program rantau pemansang bawa awak bukai ngau kami seminat di YFM sebulai sejalai. Terima kasih.
2: Bagi okay, penyanyi nyanak kami mai tam dieng ke tanduk rantau pemansang ke malam tu. Jadi tanduk Randau tu tak dengar kita baru bak Y912 pukul 10 pagi pergilah. Terus boleh sejalan dengan YFM bawa sadalamai.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday macam tahun baru Cina, hari raya haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu, jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengala ke terang. Objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengala ke Sadau. Jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan, kalau keluar. Baguslah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we have in our discussions yesterday, we're extending it beyond normal diplomatic engagements to having the resolve to try and create special economic border economic zone which covers north here of Malaysia and south Thailand to propel economic growth and is not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan berentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
4: Baik Syah, dalam politik apa-apa saja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Cadangan Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
5: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun, akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
4: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
5: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
4: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan di Kecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
6: Election itu bukan orang janji. Saya bukan orang janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita dagang gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi.
0: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari Swilin ngau Nelson Nehru anang baca-baca lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam untuk peningah. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam hari 5 ke Sarito yang 10 hari bulan 7 2026. Kalau ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 setengah malam tu lagi. Nampakkan selama ya abah segmen pemerindang malam nintiang hari 5 9.30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Pukul 10 malam mendiang ke berita malam, lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi kita bergulai bak program irama pupu bangsa. Okey, nyak ke tusun tau kerintai segmen pemerintah malam. Okey, selamat malam kita ke mendiang ke YFM. Nak ngira kita ke di rumah jam ke dia tau bak nur kawa atau ke kita dalam kereta engka bisik pejalai bisik mindah ke malam tu. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke deriba abah rantau jalan. Okey, jadi bedau kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai. Merindang kita ngau dua ke lagu tu Ari Shane Evan ngai Brumban. Tangkan ke lagu Ari Winnie Albert lagi ya bisik ganti nuan.

0: 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Uy, nai-nai. Nama panggawa, di ba belakang niya, bilia niya ini. Apo. Nak mimpi, nak ngigau aku tu ini. Kini.
1: Nama, utai kudai terjabua. Mimpi lama banyak jam tau. Ha?
0: Kati aku nak ngomai mimpi. Ngomai diri pun mimpi ini. Bertahun-tahun tua, terbetupi, babi, betupi janai. Anang kano makai se makai bulu manuak tua makai bulu jani tua kena bedau kala ko makai debai de toy nai alama to dijual di lama to baru ya ko meda de muno manuak tupi nya kelawak tua makai nasib masarit to kira kemana mimpi aku to saya ko ini.
1: Ini saya mah ko buat aja buat. Saya tahu ini special budek. Ya buat. Spesial-spesial. Ha. Jadi lawak pun spesial mega. Ha. Nak gagal aja buat.
0: Nama. Nama ini. Bisa dek ke bisa tanya. Orang laki pia. Nanti mana-mana ke lawak. Orang keretanya lagi. Pia ini. Tinti nasib orangnya kananya ini biar nade kalah to makai manuk tupi dirimpung.
1: Tinti bisa ulah tanya ini dia tahu apa aku kak bunuh manuk siku jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali lama nemu dek hari spesial aku salito cabut jarang dihitung saja pen tiap tahun hari spesial to datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdek-dek tak ketak hari pengadadek ke hari itu ini. Okey, ini pemamati. Nyamun-numanu. Itu hari berdek.
1: Landia dek jabut. Landia. Cukup-cukup landia. Nyak baru cow aku. Nyak baru pulih sebrina sangau. Nyak hari pengadak aku. Budek. Saya cok 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulian pansuah pansuah.
0: Pemami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun ngkrutak. Kejajak debait ini pemama makai manuak cari tu siapa mana mimpi aku tu baik ini makai manuak tu baik kami tua ya 2 jam selepas itu
1: siapa banyak telefon main atau ini siapa tau? Halo? Halo? Siapa tau?
2: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon senyum. Berserima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak line senyum.
1: Perayas? Paham bisa? Perayas hari pengadam debu nemu. Dek cari tahu hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
2: Perayas Miss, ya perayas. Dia nyak company. Kami hari company line telefon senyum dekat merik line internet menekati dikenal pengamat sebulan. Inyak berengkah hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan parwila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak nak disik. Nadai uliah dikenal telefon. Kati jangan sama boleh terima perayas hari pengadar ke diperik kita nyak Jang.
2: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi perayas tu diberi angka orang kena line bayar bulan, ngah orang tidak kena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid dalam tempoh sebulan kita boleh kena line telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau, ngakai menua bukai, ngakai menua jauh, ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepenglama sebulan tu mereka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar mereka kita mendak cerita internet, mendak tidur, mendak YouTube.
1: Apa? Namanya Rijang. Udah mai aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Ura bukai kalak nima pelai hari pengadab ketau deh. Ada nipu aku Rijang kau. Nak nipu deh tu Rijang.
2: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina, ane rau deh. Nanti aku nipu deh, kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh peraya sebab kata semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
1: Eh, abang hai gak kok dejang ni? Namanya ajak peraya sehari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai abang hai, kok beli tikun kita ngai merik banyak player jeng ya. Boleh cabut tiket bernasib kini boleh percaya sekali boleh kereta kini kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dek lawan selatan dunia.
2: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar lain telefon tau ke nak ibu top up lain sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit buat opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
2: Oh, nyak nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit buat opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Eh, adeng kuat dulu. Adeng kuat dulu, Jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit berkenyak. Aku ngigat kucuk ku dulu.
2: Okey, Miss Sabrina. Jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserimai dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecek telefon dek Miss Sabrina out. Persa mesej ke bisik masuk. Buat mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya seminat diterima ke kedai aja. Kempu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Eh, Pama, maybe saya beri udah duit bayar hari pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu, gaya berjegawai cabut.

0: Jabon. Bisa di ruai deh Jabon.
1: Nama di terawah toy naik. Aku tu benang leset. Kak kucing, ibu minat, ibu bantuan. Baru ay si dah ibu minat itu. Nama dek. Ya.
2: Oh sangau. Baru ayan deh sangau. Dah kita ah ngelesek kucing kau kami di ruai to.
3: Amai gede sangau. Sari hari hari hari itu deh nadai di peda. Nama pengawal deh bangan nadai ayan. Nama otak kerja sedua deh jabut bersebelah bilik lalu nadai pansuk keruai kau kami tunga.
0: Kilo ah. Nuci ibi. Melesek bilik aku cari tau minum bantuan. Nyak dah ayan keruai cari jabut. Tampak lagi buai dulu. Ngadu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh naik. Napa tuh cai? Menga baru bingung si teh ni kemarin meli telefon sebulan tu udah tuh teh telefon deh. Di tu jengka kau makai telefon deh tu, kau kena telefon deh tu.
0: Jampak jabut akai. Bukan kita jabat. Nukal 5 minit lagi. Telefon baru ranya lagi. Jampak je tulis. Kini letak nombor kat telefon.
3: Sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenya. Nama utai banget ke Dresia ke dek. Nama utai ke delalai dek dek. Baru wai tu mengasuh jabut ngadu kenya. Nama dia bisa utai delalai pihak ngau.
1: Ini tu. Bukan nama selalu lah. Selalu untik berkata. Untik nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telefon nyingit-nyingit nanti ngurang nyingit-nyingit ketua buah belalalalai. Jangka kau nyakak dampi-dampi ini kau tahu. Bisa utai main dekat dia belalai. Aku mendak peniau nyakak nemu. Ukai ketua sari dua hidup woi ini kau tahu.
0: Nadai putih yang sekali itu jabut. Nyoka telefon baru sidak hari. Kumpulin lain telefon. Si nyuam tak lagi. Rugi aku nak. Boleh perayah lagi. Gitu jabat ke.
2: Sangau. Okey, ada pengadat dek sari tak?
0: Kati dia lembu minum. Jabut bisa madah ke dek pihak.
2: Nadai jabut madah. Nemu dek. Tidak ke telepon tu madah ke diri lain ndak berbayar sebulan mayari pengada madah ke diri.

0: dah anu mau kat nyak minuan nulung aku lauk nih nama adik madam ke tipu laku nyak minuan. Eh, ke papa mak dia tahu ah.
1: Nipunya nemu di sangau. Aku bedau lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari si dato. Madah ke peraya sebulan hari berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP ku sidak ya. Kod nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sida nak nemu aku, sida nyak nipu.
2: Apa pihak ya inuat? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi, pihak udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib dia buatnya nak dibeli ngau tadi. Nanti tak? Udah meduit dia kena tipu orang sangau.
0: Eh, abaiku dia nyak minuat. Kati dia nemu yang nipu noat. Nanti yang tak nipu rugi, aku lagi nungguan. Nah, mereka yang nunggu kat, daripada ayahnya. Udah kak, kak mereka aku RM500.
3: Ini. Ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak berunding panjai. Ya. Dalam dunia tu, kak orang mereka duit cuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu gak 50 sen. Mudai ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Dan nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tua, makin tak tahu. Makin tua, makin mamau itu. Ada utai, ada utai tu nyelepak jago itu. Bangka ngaya biasa.
1: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, terima telefon dari company lain telefon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibu berbayar lain telepon. Tambah ngau bisik peraya sah. Bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya mah lumut kod OTP. Ngage orang ke teleponnya tadi. Lain telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu. Udahnya namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena lain telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiang bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, segi nadai pun beli utainya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
0: Apa nasib lama aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak leh, aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa, itu amai si dari kumpul ni lain telepon sinyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
1: Ya, kain company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
2: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbulak, madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu ke kumai orang skamer hari pengada nemu dah ngau kami sama upis harinya bisa kena bakal ngedai harinya ngau nyos hari iya nadai de peda nasib gatu dah nyu ujung harinya tu dah nyu nemu dirempu asasai ke kena tipu tutup ya terus telepon ko dah ngau ya nanti nya de teruna-runda ngau tai ke dia sebut sida ya udah madai kena tipu kuliah panyuak sida ya.
3: Kau cikgu aku mada harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngawan tadi. Nya kau cikgu aku mada. Macam internet bisa aku mada pasal tau. Hari-hari orang buat YAM nyemesan ke kita.

0: Lalu tidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut aku nak kala kena tipu. Nemu dini, nemu di ibu bandungan ibu bidungan.
1: Nasi aku nak kena tipu cari bandungan, minuman. Udah tau, beri matmah kau menerima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Kru semangat.
0: Ini kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengadah tau, bantai ke dia mempansuh manuak dinya tadi. Kena di merik. Terima kasih, thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit di Sarito. Nya anak-anak terima kasih dek.
1: Amai aku dah jabut. Nungguai dulu, aku ambil luas pansuah dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
2: Nggak lama udahnya.
1: Nya pedak kita pansuah bangun aku. Manuak tupik kami dua aja buat tau. Mana amat isik tau. Kelak ngintu hari pengadah aku sali tau.
3: Bakal tak percaya ajak aku mendak di kempang munuh manuak tupik dia tu sangau.
4: Ya, mai munyi kau dah nyak ni nuan. Kada nak manuak uleh yang meli bawa pasal dia ni tadi dia sangau.
0: Amai betul. Amai manuak tupik tau. Ini ku. Ibu bantuan, ibu bantuan. Tang asal saya ku tau mana kelembah-lembah warinya tau. Nya bisa tiga hari udah tadi makai. Udah disituai kerigai manuaknya. Nya kerani yang rusuk tulang manuaknya. Nya kata tinggal tulang. Nya tadi bunuh ya. Nya nanya mai sop tulang manuak ini ikunya.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ke malam tu. Hanya di pukul 10 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita malam. Ke dekat ditabur ke terus Sari YFM. Sebab kita mendiang ke berita malam. Untuk merindang kita ngau lagu hari Sawang Van. Kemaya bertemu baru.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Kucing 0.3 FM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Keterubah tu batang. Jadi tu berita Raban Idok Parti Pesaka Bumi Pucar Bersatu PBB Sarawak majak ngenegap ke jentera parti bak ke semua sita kaunsel negeri Dun dikena nyikap dirik napik pengawal pepilih negeri Sarawak ke 13. Ketua Raban Induk PBB Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan dan semua jentera patut udah nyedia diri berindi hari penggal dun ke diatuk di pelabak dekat ambil setimpuh bulan 2 tahun baru. Kuya Raban Induk PBB terusnya di jematan tara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal mayuh macam inisiatif ngau cara bantu bakal skas bantu pengelantang pendiau ngau program pemansang. Berbak ngunyah mayuh calon ari Raban Uraindo ke bisik potensial berdiri minta pilih tajapan pengawal tentu ke sidaknya ilah dekat berpanggai bak merit serta peluang oleh menang. Yang maksud ke jakunya sepengundahnya di chairman awam kaunsel tertinggi Raban Indo PBB di Kuching. Nakak kedetok Raban Induk PBB bisik lebih hari 182,000 ikut Raban. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah kalai sindiketnya diatok nakit semua regan mensia mayuh kelebih lagi Raban pengguna telefon pintar ngau media ramah. Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah, madah ke kes ke suah diriput ke nyengkaum pengawak nipu beranak ke pukuk, tik nada wujud, pengawak nipu batang pengawak, nginjau duit along, dengah cara online, ngau salah guna akaun bank. Kuya, Miri kalau ngerikut ke pengerugi semenyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pukuk, tinuntung mangsa ke dismaya tau boleh menguntung kebesai. Yang ngansak mensia mayuh ngambil kena mudah terparuk ngau pengawak merik duit calik tenada lisin beranak ke pukuk cara online tau ke peluang kerja tiba semaya dekat merik penguntung tertinggi serta nentu ke sebarang company tenyedia ke duit caliknya bisi lisin serta udah berjista ngau opis menteri pengawak perumah ngau perintah lokal. Yang maksud ke jakunya rambau sisi randau bak program geng pagi tidak keluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawak nipu bak batang pengawak dikerja, Kepala Polis Pelilih Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhandi Abdullah, madah ke sindiketnya suah nyedia peluang kawak secara nyambil bak media ramal, ngau penyampau Komisyen Tik Mimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengarap ati mansa sebedau ngasuh sidak ngena duit dirimpu dahnya. Yang muka ngelalau mensia mayuh anang nejuk ke akaun bank sida dikena orang bukai. Kebuah pihak lapan pengawak tibakanya tahu ngasuh sida ke bempu akaunnya sama dikumbai ngereca pengawak jenayah. Sida tinyadi mansa pengawak nipu nengah online dilalau ngambil kelengkas ngenatai ke penerang ngagai palan respon skim kebangsaan NSRC ngena umur 997 dikena nyekat arus perkara wang sida sebedau ngangkat report polis ke disempulang ngau semua bukti transaction tiba kawal. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bergulai ngau lebih 2,000 ikut mensia mayuh sama bersembiang hari 5 ba Masjid An-Nur di Sibu tengah hari tu tadi. Ia datai rong pukul 12.20 minit tengah hari di sempulang Speaker Dewan Kaunsel Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Azfia Wanasar ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Sembiang tengah harinya bertuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sepengudah pengawak bersembiang, mensia mayuh ngambil awak bertabik jari serta ngerandau premier.
penemuai Premier ke Sibu nyadi sebagi hari program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 ungkut bagi menua Sibu tinggembuan 7 ngenyemak kaki bala tuai perintah negeri ngau rakyat bak kana menua adab tengah Sarawak. Penyerta uradagang menua tu dalam Sibu Kitchen diatur berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang SKS ungkup bagi menua Sibu nyaknya di pelasar di cukup mana dikena ngelaku ke produk menua tu seraya mantuk nyungka penatai pemisi uradagang miat. Siko uradagang hasil pengandik cari ngau ngepana saliban sati juntung madah ke programnya nyadi medium tip madu mana dor ngelaku ke barang hasil pengandik cari ari menua tu ke digaga cara manual. Berbak ngunya Norina Hassan siko uradagang pemakai asal Melanau madah ke programnya merik peluang besar ngagi ya mantai ke pemakai asal Melanau tumpi ngakai nebiak rebak baru. Sibu Kitchen nyadi pematak besar program Sarawak Ku Sayang di Sibu tenyedia ke 30 buah bansal nyedia ke macam pemakai airu hasil pengandik cari ngau produk ari menua tu. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Merindang kita ngau lagu hari todi ya, bersumpah masuk neraka. Hanya mai jam kita 10.15 minit malam. Datai ba jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu ya, malam hari 5. Kalai ba jam kedua tu kita terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Yang muka berkongsi ke Siti 2 berita program-program ke bisa diatur. Bedau kita bergulai bawa program ke penudi malam tu lagi. Inya irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi tu ngenang program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sari tu tadi. Nyentuk hari Minggu tu ilak ya, bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang fasa 1 Sibu. Jadi ke sari tu tadi bisa diatur pengawal nyuak ke tanda basah atau ke pingat perkhidmatan setia bagi benua Sibu. Kalai bak pengawal tu bisa 212 ikut penerima. Udah nerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu ke disewa ke Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi pengawal nyuak ke midul tanda pangkatnya jadi ke kelai. Terima kasih ngakai penalu ngau meka komitmen ke dipandang keraban pengerja pengawal perintah ngenatai ke servis tip berkualiti serta nyulut ungkup mensia mayuh di menua tau ya. Jadi upis pelajar menua Sarawak ngerikut ke penyampau penerima ke Madu Mayuh ianya 75 ikut orang ditangkan ke upis pengerai menua Sarawak 24 ikut orang ngomongkan hari upis kaunsel bagi menua Sibu 37 ikut orang. Jadi sama bisa ratai bak pengawal tu ianya Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Hanya Siti hari pengawal ke bisa diatur ke sari itu tadi ya, nyerombak program Sarawak Ku Sayang di pagi menua Sibu hanya palan ke 5 nur ngatur program itu ya. Mayuh macam aktiviti ke diatur lalu pergilah maka program itu dekat dipenyadi ke Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Lalu mereka ditagak ke lebih 30,000 ikut orang mereka ya, dekat Ratai Ngulo pengerami atau ke program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Sibu. Jadi kita ke di Sibu atau ke hari menua bukai mereka ada salah sama-sama datai apa mayu macam aktiviti pengawal ke disediakan ke tentu ya dekat meri penguntung ngagai kita ke datai ngolok pengerami tau ya lebih hakim maka apa encabut tikim nasiat mayuh macam prize ke disediakan ngagai mensia mayuh. Okey nya tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang untuk bagi menua Sibu ke berengkah sehari tu nyentok hari Minggu tau ilah satu hari Juyaya ngapung lalu aku

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okey, ai mata bercerita lagu Ari Ramli Swalta ya. Setiap lagu kemujur masuk angka renggat semifinal ACSJ ke-9 ketika diatur 1 hari bulan 8 tu elok ya. Okey, lagu maka kena merindang kita ke agi mendiang ke wak pemerintah malam di YFM ke malam untuk peningat. Nak ngira kita ke di serata menua Sarawak itu. Lebih muka kita hari menua buka ya di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, Indonesia. Ngau kita di menua Tasik. Selamat malam, selamat muka kita belalak ke malam tu ya. Okey, jadi lagi berkongsi ke muka sekedar hari pengawal buka ke bisik dekat diatur. Atau berkongsi berkaul ngau pelanda ke dikumbai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Kalai lebih 4,200 ikut orang dekat ngau masuk Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 agak dekat diatur 26 hari bulan 7 tu ilah ya. Jadi nitiah ke penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pelanda ke sekali tu berambai ke Jako Embrace the Legacy Run the Journey ke ukai seminar pekit pelanda aja atau mereka platform nur ngelaku ke budaya ngau pemanah bandaraya Kuching ngakai mensia mayu kelebih haki ngakai orang hari menua luar ya. Hanya dia mereka madah ke Kuching Food Festival mereka ke diatur mereka dekat meri penguntung serta ngangkat ke sektor dagang temuai ngau muka mandang ke budaya di menua tau ya. Jadi hari penyampau orang ke berjistanya 70% inya orang hari Sarawak lalu ditangkan ke 672 iko hari Semenanjung Malaysia 420 iko hari antarabangsa ngau 168 iko hari Sabah. Jadi ya muka madah ke sidak ke ngau dekat masuk pelanda tu lah dekat berebut ke tiga kategori ya hanya 21 km 10 km ngau muka 5 km. Okey, hanya tadi berkongsi berkaul ngau Kuching Half Marathon Heritage Run 2026 ke dekat diatur di Kuching dalam bulan 7 hujung bulan 7 tu ila ya 26 hari bulan 7 tu ila setiap hari pengawal muka ke dekat diatur di menua kita okey lagi terus merindang kita malam tu bedau kita bergulai program ke penudi irama pupu bangsa pukul 11 malam tu lagi tu hari Desa Nadi Oh Wai Sulu

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Kita udah sedia. Sedia ke kak menu sampa juara capai kemialan minggu tu. Sampa ketika ngepit surat kabar, ketawa ngau kami.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
1: Lagu ngau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, sekarang hari lagu maka kena merindang kita ke malam top ninga ya. Ke penuh mendiang ke YFM, ke penuh belalak ke malam top. Hari Anderson Angala ya, nak seluak sempak. Lalu sebedaun tadi hari Stella Philip ngai di Kemula. Sebedaun kita ke pukulai bawa program ke penuh di malam top. Ianya irama pupu bangsa pukul 11 malam top lagi ya. Okey, tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu pemerinang kita dari Syah Payeng, dari Kaban, nyau nyadi pangan, ditangkan ke lagu dari Ika Saiful, udahnya lagi, udahnya terus bergulai bapak program Irama Pupu Bangsa, bapak jam ke penuh dia.

Okey, kenapa kenapa hari Tony Peace Band lagu Bidayah dikenal mongkal program Irama Pupu Bangsa kita ke malam tu peninggal merindang kita ngau lagu-lagu etnik basic di benua kita di Sarawak tahu ya. Ba jam ke penuri nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi nangkan ketuk kita ninggal ke Siti lagu hari etnik Kenyah. Inya lagu Tuyang hari Idi Kuyang. Nangkan Kenyah lagi Siti lagu Melanau hari penyanyi Joseph MJ. Ngau meka lagu hari Marilyn lagi ya bersumpah masuk neraka. Kini sekedar hari lagu-lagu ke dipilih bah program etnik okay, Irama Pupu Bangsa kita nanti yang malam hari 5.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okey, yang lagu ke dipilih mega program irama pupu bangsa kita ke malam tu peninggal ya. Lagu dari Marilyn bersumpah masuk neraka. Jadi ke sekali tu tu agi merenang kita ngau Siti agi lagu bidayuh ke malam tu. Aria Tonius Puji lagu ya seraru gaun angka betul cara nyebutnya kini ne. Okay, lalu ditangkan ke lagu hari etnik Lumbawang hari Spini Lazim ngerada Luk Piano ngau lagu hari Swili lagi ya nya hari etnik Sabah Sumanda Borneo. Okay, tiga buah lagu kenangkan kata pak irama pupu bangsa kita ke malam tau ya.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, so anda Borneo Ria Sueli mega lagu dipilih haba program irama pupu bangsa kita ke malam top ninga ya. Hanya lagu-lagu etnik ke bisik di benua kita di Borneo ya. Okey, ngambil kena masa jam tu lagu hari ini utai orang nangkan kenyak lagi lagu ngunci cinta. Hari Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan lagu Bidaya ya. Udah nyak lagi ninga ke Siti lagu hari etnik Bisaya hari Aben Bidadariku.

Bisaya Ari Aben ya, bida dariku. Nyonya rasai kita nyonya datai ba pengujung program lagu etnik pupu bangsa ngamaka segmen pemerintah malam ke malam tu. Jadi bakal selama pukul 12:30 malam tu lagi peninggal kita ulih mendiang ke timang kerbaik tawas untuk ke pukul 6 pagi kira. Jadi lagu ke penudi kena nutup program kita malam tu Ari Heli pelakon. Terima kasih Mayu, kita kudah pukulai ngaku kenyari pukul 9 malam tadi ya. Harapkan boleh bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua peningah. Bye-bye.

0: Hi FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: Hi FM.

26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
2: Betul, betul.
1: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Wow. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya. Okay, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kelumuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Tancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriang diri, nyadi tapak.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak dadung.
2: Jauyang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Unggan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Boda Scout Utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak tadang.
21: Lala kita, sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, suba.
24: Sidato, bebadi, mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: tiudah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi rewind.
1: Di bawah di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyawa burger e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kau baik kau anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tak bermula pesisir lah. Selalu bisa borang jangkah kami buat pejabat residen, mm-hmm. pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah.
1: Oh.
0: Tapi punya kaku lah man, nari salah tuan rumah ngemaik borangnya ada.
1: Yeah.
0: Baik borang agak rakyat tuan kian. So, saya dah isi. Ini kelayak isi lah. Mm-hmm. Bantuan tu nak semua yang layak lah.
1: Yeah,
0: Nyak Siti kan disebut aku lah. Oh. Bantuan tu nak semua yang layak.
1: Mm-hmm.
0: Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
0: Takut ke layak dia lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya lah. Bantuannya bisa dah. Baka tahun depan dia kena buat dia bantu orang emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah.
1: Ya.
0: Sebab 300 setengah punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke ketempu PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah.
1: Ya.
0: Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sudah memancar penghulu ke rumah. Ada salah banyak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak harap ke tidak tu nurun kia nurun ambil lah borang agak rakyat ke kadang orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah memang ni
1: aku. Nama.
0: Baik borang tu break ke sida so hidup isi. Tidak nemu kita ikut isi.
1: Ya, nama.
0: Mana tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry, anak si Lasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Dini Bisi Nur Bukai, tentu ya Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikuk-sikuk kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
3: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama kita kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
4: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekas Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekas Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekas Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, jadi, nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisi lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisi, tajak pun kita ngisi 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaknya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita ke seminar nepuk lekat jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita daya hidup

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 101.3 GigaFM.
1: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Nah, nah mat kita begulai ngau orang mayuah. Kita begulai ngau orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tindak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba namau tekerkarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu.
1: Ya.
2: Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kedepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita iti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti aman.
3: Plasa Jurai 6:35. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 24 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah. Laban sehari itu kita kasih 2 kejutan.
3: Perini yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak. Tukar ni. Kalau
6: minta udara bau.
4: Saya balat tu. Tukar ni awak.
7: Sama apa?
8: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: Ning.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh tapi si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkerama jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkerama tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke engkerama ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkerama kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau engkerama tu inai lagau korang tak kini guru korang takut nak agi miat suba. Jadi nama kini engkerama saman modern tu engkerama tu ulih nyadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi suba kita mendak takut kita mendak engkerama lebuh kita nya tadi berjalai lebuh kita nya agi met kini tang dia tu engkerama begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kota nya kan nak disedal kita
2: ya
3: tu tai tu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke engkerama kita takut kantu tang tanya kan teka di kangau ketua agar tir tanya mega teka di kerindu ketua atau ke cara teker peda atau kenar peda engkerama tu ukai semina utai ti ulih daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngok kita tang mega utai tu bisik dalam hati kita
2: ya.
3: Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Tang enti runi yang ati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anak sekali-kali kita berundi yang lalu ngembuan engkerama tu bak penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kengasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau kengibun notanya.
0: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
0: YFM.

0: Yoko tulun kadazan rusun.
1: Aku orang Iban.
2: Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
0: Ambo orek latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayua mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu Ari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ah. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempuah aku tu ni. Nak mau tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu si.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mana tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak awak. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kumuhai lu sih, kumpal uang betul lu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngarinam, jam keturbah, ngelang, tenhari. Hari.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Tok aku contoh aja deh tor. Nanti semak kita lah tor. Nanti kita kap mendak wayang ko kita. Nanti kita kap mendak wayang. Sebedau kita mendak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tuan nak beli tiket. Tuan nak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita deh.
2: Benar betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan nuan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita seminak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan so nanti kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditandu ba bob rom bab ti 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut, Arab dalam hati,

0: Yes, ba buap pengiduap ba serga dedian. Nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengarap kita ba Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita ba duit ringgit ba pangkat derjat kita ba pengaya kita anang mangai ke baknya. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngiram nang matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Awak ti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datai dunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu besar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, waktu di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira rumah nang suang haga krim tu gift exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone nak tiada beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh,
2: ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah kelima.
1: Banyak maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nemlia. Ngambil keransi yang api ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantut babandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penanggu bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenar aku nyawet utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengharap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus semoga bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan tang lebuh Ayub diuji. Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban

0: ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban, penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia mesti patut nua kita berpangai. Lebuah kita bertapi ngau penyakit kini. Lebuah kita bertapi ngau pengurang kini pak ruang bilik kita. Lebuah kita bertapi ngau kita kengigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai berpangai ba nasib. Tang kita berpangai ba atur ngau perambu Tuhan.
1: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

0: turunkan.
1: Nyangka tuk me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita
2: Senarak Pagi Y 9-12 Nyala tengah hari, lentak nyali hari, tada lemai Merindang malam.
0: Y FM Segulai Sejalan.
3: Selamat pagi pendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Hari itu 11/7/2026. So pagi semua, nama berita ke pagi itu ngarap ke kitanya gerai belama lantang hati. Terima kasih lah pemilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi itu. Okey, jadi aku Rajas Booking tau ke RB bergulai dengan kita dalam pengelama 3 jam berhingga hari dia itu pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi tu lagi. Okey, selamat dengar ke kami. Bagai selamat juga dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Kita di Kuching tu, di Serian, di Seriaman. Kita ke Diau Ba, Kerandur, di Betung, okey, di Sibu, di Mukah, di Selangau, di Bintulu, okey, di Bekenu kini, di Miri, Limbang, Lawas. Pemegang kita ke Diau di Sabah, Labuan, di Brunei Darussalam, atau ke di Kalimantan Barat Indonesia, di Semenanjung Malaysia atau ke benua luar. Selamat dengar ke kami ngena cara online mega, boleh dengar ke kami ngena RTM klik portal radio.rtm.jovi.my ngau website RTM kliknya. Mau cara dikena kita dengar ke kami pemega, boleh dengar ke kami ngena My TV. Okey, jadi sewagi semua terus segala sejalan dengan kami dalam segmen kita Pengerap Pagi YFM pagi hari 6 11/7/2026. Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuh, gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan. Munuh lemadang buluh parugan barintai 6. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.

Oke, sekali lagi mari selamat pagi, selamat ninga ke kami dalam segmen penggerak pagi YFM pagi hari 6/11/7/2026. Oke, jadi ke pagi itu bagulang gawaku Raja Smoking atau ke RB. Oke, jadi lalu ke semua kita ninga ke kami yang kayaknya sekedar hari kitanya baru ninga ke radio jam kedai itu. Oke, selamat ninga ke kami dalam segmen penggerak pagi nanti di Kuching itu boleh ninga ke kami ngena gerumangin 101.3 MHz. Oke, kita ke dia di Bintulu. Lininya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Yang kaum kita ke dia di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang tungak ke sebawah. Okey, selamat ninga ke kami pemegang di Semelaju mega. Okey, ngau kerandur ke Bukai di Bintulu. Lininya ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey. Pemegang kita ke dia di Miri serta kerandur ke Semau lininya ke kami ngena frekuensi 95.7 MHz. Serta kita ke dia bandur ke Bukai, selamat ninga ke kami ngena frekuensi radio FM ke Semandur kita dia. Okey. Jadi jam kita ke dia tiba-tiba pukul 6.23 benda pagi. Jadi pukul 7 pagi lagi. Dor aku ngatai ke pesan berat, jaku gerah. Pesan pemati, pesan kita sulit. Nggak pesan-pesan ke Bukai, ke BC diterima kami. Lumur WhatsApp kami pegak. Bah email kami yfmiban@gmail.com. Okey. Lalu nangkan kena pukul 7 setengah pagi bakal selaman dor kami nabur ke berita pagi hari YFM. Okey. Jadi anda kau bida kebukai, anda nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segulas jalai tetap kati kita ninya ke kami dalam segmen penggerak pagi YFM. Okey, pagi hari 6/11/7/2026.

0: Nak mamak hari dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temugak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

World Cup 2026, hari 5, 10/7/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Okey, Winnie Albert gaw lagu kita beri nama BC Ganti Nuan. Jam kita ke dia terbenarnya pukul 6.50 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi, selamat ingat ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Okey, jadi sudah aku menatai ke sekedar pesan berat ke BC diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, pesan ke BC di Anjung bala peningat kita ngaga email kami, pemegang ngaga nomor WhatsApp kami. Okey, kita ini ngaga dua itik lagu. Lagu Shane Even, ngau lagu Enggai Berumban, ngau Siti agi lagu, lagu PB Chloe, ngau lagu kena beri nama Pergi Lalu Ndak Pulai Agi. Okey, terus tinggal ke kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

0: lagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, mendingan jadi dia tu dah tai ba awak ndur kami ngelatai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba YFM Iban. Okey, ke diterima ngena cara email pemega ke bisik danjung bala kaban kita bala pendengar kita ba lumur WhatsApp kami. Okey. Jadi pesan ke terubah ke pagi tu pesan pemati datai ari tuai rumah cun anak penyabang nanya kemali baliah madah ke menyadi ya Kristina pagi anak penyabang udah nadai kena pagi 10/7/2026 jadi niang dekat di Senggai baru mah apa ya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai seliria kapit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai balakan pembelayan hari batang baliah batang gad Batang Rajang, Batang Mujung, Batang Sud, ngau ba pasar Kapit. Jadi ni yang tu dekat dintu 2 malam. Ianya beringkas 10/7/2006 nyentuk ngakai 12/7/2006 lalu dekat dikubur pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi penang kesil ya. Kita tak bertanya ngakai tuai rumah cun anak penyabang nak lumur 0167476249. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke pagi tu dengar. Jadi pesan bukai ke bisi mengkali terima kami. Okey, pesan tu datai ari suno anak rabuang tok ke apa jalin madah ke pengawal ngetas sulit ngam muai terbalu niang anak ya nawi anak suno atau ke dikangau ngau nama Jalin. Okey, nyadi pengawal tu dekat datur kena 11/7/2006 hari 6 pukul 10:30 pagi ba rumah Simon nanya tutung ulu angkari. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke pembelayan ke dia ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jela skim ukum panggang lubantu paket A danau sebang Serembai, nanga Setapang, nanga Gugu, nanga Mengiling, nanga Mengkak, nanga Ukum Ulu, nanga Sepaya, nanga Setamang, Rantau ke Mayu Manis serta ke Melayan. Kena boleh dirintai ke Magang. Okey, jadi nyapa tadi? Madah ke pengawak. Ngetah sulit ngamuan terbalu ni yang anak-anak ke... Aku jumpa baru, pengawal ngetah sulit dengan muai terbalu, nawi anak sunua, tak kena dikangga orang jalin, ok? Kena 11/7/2006 hari 6, pukul 10:30 pagi, bak rumah Simon nanya tutung ulung kari. Ok, pesan ke sekali itu, pesan datai Ari Melia anak Wat, tau ke Petut, pesan ngetah sulit, satu anak beliang, tau ke Indai Alut. Kedekat datur kena 11/7/2006 hari 6 pukul 10 pagi. Bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan. Baka Johnny anak beliang, Amung anak beliang, Abah Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu, Pengansah. Kemulayan di Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Liok, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang, Ili, Tawai, Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kemulayan kena boleh disebut Magang, Kengalan yang satu anak beliang Tokai Indai Alut. Jadi penerang ke silia, kita tak bertelefon, tak ke bertanya ngagai anak ya, Melia, anak Wat, atau ke Petut, Mbak Lumur 019-521-7923. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan datai Ari Geruna, anak Jawi. Ngau seginang, anak Jawi, madah ke penyawak ngetah sulit, ngamuan terbalu, keniang apai sidaya. Jawi, anak Ujang, toke apai Geruna. Bak rumah pengulu ubi, anak Gudul, berangan paluah. Kena lemai rinam 11/7/2006. Jadi penyawak ngetah sulit, ngamuan terbalu tu, dekat dintu bak... Nur Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall, okay, Bukit Limak Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kemelayan ke ngelalan nian jawi ana ujang tau ke apai geruna tu kediau ba semua namiti rumah panjai pelilih menua Berangan Palu. Rumah jinya ana igun sungai Kelai Pulau Beruit. Rumah Won ana iring sungai Bekakung. Rumah Joseph ana pitis sungai Naman. Rumah Cerengga ana Stephen Sare Serikai. Rumah Regina ana Muruk Jalai Merudu Serikai. Kansler Rudam ana Genam Gau Bala Kediau Ba Bukit Besai Sibu. Sida Liban menyadi di rumah Sida Liban menyadi di Tuah Bawan Kenawit. Cegu Jacqueline Jelumi ana Genam di Miri. Sida Cegu Undiang Semadi Kediau Ba Nanga Stras Jalai KJD. Sida Cegu Nicholas Renang Semadi Babintangur. Pemegang sida kediau ba menua Rawan Nanga Semah Sibu Serikai sida belum buka kena boleh disebut ke magang, okey. Jadi penerang ke sili kita tahu buat telefon ngagai geruna anak jawi atau ke apai runi ngada lumur kusung 111-618-7205 atau ke bertelefon atau ke bertanya ngagai seginang anak jawi atau ke indai satah ngada lumur kusung 12-894-7674. Okey, pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu datai ari Timothy jaga ngari ke ni yang menyadi ya. Ngatai ke pesan ngeta sulit ngau ngupas terbalu ni yang menyadi ya. Ianya cuai rumah Henry anak jaga atau ke apai rawun. Jadi madah ke pengawak tu dekat dintu ngeta sulit ngupas terbalu 18/7/2006 jam 8 malam. Okey, kena hari 6, okey. Kena cara adat Iban sembayang, okey. Bandur Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan kedau di Kuching, Serian, Kampung Kerangan Tekaluang, Kampung Kerangan Terusan, Kampung Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Balai Ringin, Semunjan, Seriaman, Betuang, Pakan, Skim B, Julau, Serikai, Sibu, Sepanjang Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau, Bintulu, Bakung, Niah, Miri, hingga Brunei Darussalam. Jadi terang ke sini kita tahu bertanya ngakai Timothy anak jaga ngelalu umur 010-9027 atau ke Roland Gadang anak Henry ngelalu umur 011-8622422. Okey, pesan ke sekali itu okey, pesan ke BC diterima kami bak email tu belinya, okey. Jadi pesan ke BC dianjung bak email kami yfmiban@gmail.com. okey, pesan nyata sulit datai ari Lolia anak Jonathan Juang ari ke sudah sulit madak ke ngeta sulit satu nyuan terbalu apai sedaya niang Jonathan Jua anak Gayau tak ke dikelala ngau nama apai Lia tak ke Jua. Okey, kena hari 6 25/7/2006 pukul 10 malam ba rumah Chala anak Jepun Sungai Ranan Kenawit. Okey, jadi pesan tu dituju ngagi semua kaum layan ke dia Batang Anap, Batang Kakus, Balai Kapit, Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Miri, Gau Bintulu, lalu semua kaum layan ke boleh disebut kemagang, dah boleh dirintai kemagang, ke ngelalan niang Jonathan Jua anak Gayau dipinta sampal datai. Okey, penterang ke sini kita tahu bertelefon ngagi lumur Lolia atau Kelia ngelak lumur 017-995-7716 atau ke Jonita atau ke Bibi 017-856-5899 atau ya, kita tahu bertanya ngagai indah liar dan umur 010-921-4540. Okey, jadi ini apa-apa ya? Pesan berat ke BC diterima kami bak YFM ke pagi tu. Kita dinya ke lagu dulu sebab aku macam pesan kebukai. Okey, ke BC megak diterima kami dengan cara email ngau nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey, kita berperindah dulu ngau siti lagu di kena kita menggal awak kita ke pagi tu. Kita dinya ke lagu, okey, lagu ari Donny Lang ngau lagu Ndak Mudah Aku Lengkap.

Okey, peringat terus segala sejalan ini ke kami. Okey, segmen penggerak pagi YFM lalu bajam ke dia tu Nur Agung natai ke pesan berat. Okey, pesan kita sulit, pesan pemating, ya, pesan bukai ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi itu. Okey, pesan ke sekala itu pesan ngeta sulit. Okey, pesan ngeta sulit itu datai dari Tinggum Ana Amal. Okey, ngau sudah sebilik madah ke pengawa ngeta sulit niang tendai Ana Amal toka indai caking dekat diatur kena hari 6/11/2006 kena cara sembayang pukul 9:30 pagi baru macaya Ana Langkup Kampung Raya Iban. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan kediau baru rumah Brown nangnya Stapang, rumah Birai nangnya Mengiling, rumah Sambau nangnya Mengkak, rumah Simon nangnya Tutung Ulu, rumah Bulu nangnya Ukum, rumah Ujan nangnya Spaya, rumah Celing nangnya Stamang, rumah Ngindang nangnya Raka, ngau semua kumpulan ba Ulu Engkari, rumah Vincent anak Jau, Kampung Bukit Papan Lunduk, rumah Entebang anak Entawan, Sebandi Ulu Lunduk, serta semua kumpulan kedai di Kuching oleh dirintai Kemagang, kenglalan yang tendai anak Amal tu. Okey, jadi nyam eh, madah ke pengawa ngetas sulit. Ni yang tendai Ana Amal kena hari 6/11/2006 kena cara sembahyang pukul 9:30 pagi bak rumah Caya Ana Langkup Kampung Rayu Iban. Okey, pesan ke sekali tu pedenya pesan nyata sulit lalu berantu nyadi pesan tu madah ke takkan diterima hari dunia anak santu ngari ke sidas bilik madah ke pengawal nyata sulit lalu berantu ni yang apai sedayanya ex tu rumah santu anak lidang toke apai sandum. Jadi pengawal tu dekat dia itu kena 18/7/2006 bar rumah lang nanga meruan DJ Selangau. Okey. Jadi minta ke pemelayan ke ngelalan yang tu dipinta datai lemai 17/7/2026. Jadi ngonya penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Duni anak santu ngelalu umur 013-275-1595 atau ke Dami anak santu ngelalu umur ke bisi ditinggal ke seduai itu 011-595-9300. Okey. Ya, jadi pesan ke sekali itu peringnya ke bisi diterima kami by email ke pagi itu peringnya pesan pemati. Okey. Pesan dari Mary Ana Eng Ted madah ke diri dari kampung Sungai Empit Kota Semerahan nyari ke sidas bilik madah ke pemati apa ya Eng Ted Ana Ajoy. Jadi apa ya udah nadai kena 9/7/2006 tu tadi pukul 7:30 pagi baru mah sidaya di kampung Sungai Empit. Okey, jadi niang apai sudah tu dekat disenggai kena 11/7/2006 lalu dikubur kena 12/7/2006 enya hari Minggu pukul 1 ngelahri ba kubur St. Peter Chapel Merdang Kota Semerahan. Jadi ngunyap pesan tu dituju ngagai kampung pelayan kedia ba Sungai Empit Sebayur Pelai Merdang Gayam, Merdang Lumut, Sejiram, Sago, Mambai, Sungai Rama, Geragam, Nap, Begajo, Siul Kandis, Batu Kawah, Kampung Bulan, Kampung Sungai Nyamuk. Okey, enggak semua ke ngelala ni yang tu meh. Okey, jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Mary ngelala umur 019-806-5851. Okey. Ya, okey, jadi macam pesan ke bisi dianjung ba lumur WhatsApp kami tu dengnya. Jadi pesan tu Ari Josh anak muari tu ke apa nyantau madai ke pengawal ngetas sulit lalu ngambil terbalu ni yang bini ya. Diana anak jaga tu ke indah nyantau kena 18/7/2006 kena malam hari 6 lalu ulit dekat kertas pukul 2 pagi dini hari. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai bala ke dia ba sepemanja jalai Ari Batu 14
nyentuk ke Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Okey, sepanjang Jalai Mukah, Batang Mukah, Jalai DJ Mukah, Sebakweng, bawah pemegang kepulayan Kedah di Bintulu, Sibu, Kapit, Batarajang, Suai Niah, Ngau Belaga. Okey, ngau semua kengalan yang Diana nak jaga. Tak kena nyantau di pinta data ke Geru Malih, Sungai Abau, Batu 26, Jalai Bintulu, Miri. Okey. Ya, pesan ke sekali itu pendengar. Pesan datai hari ngumbang anak cendang tu ke apai samban madah ke pemati indaya talian anak ke jadi niang tu udah nadai kena malam 9/7/2006 malam hari 4. Okey, lalu dekat din tu kena 11/7/2006 lemari 6 barumah Bian Kerangan Rian Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 12/7/2006. Jadi pesan tu dituju ngegai kemelayan ke dia ba rumah adau bunut kenawit rumah ramba penyangkai akai rumah turi kerangan bau kemelayan ba selaut julau rumah rengayan ruyak julau rumah jana batu matup julau kemelayan ba sayung entabai julau rumah baling rasan kemelayan ba Mawang Kenawit, Rumah Tera, Nanga Langgo, Entabai Julau, pemegak Rumah Taduang Skuau. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya dengan lumur WhatsApp, dengan lumur telefon Laurita, dengan Ate, yang ucuk, niang tu, dengan lumur 011-519-8203. Okey. Ya, pesan ke sekali itu pendengar. Siti lagi pesan dekat dibaca aku ke pagi tu pesan pemati tu datai hari Lamoni anak Jilian tau ke Gidit tau ke anak Indai Sidum madah ke pemati Indaya Jabah anak Gundi tau ke Indai Sidum kudan adai kena hari 4/9/7/2006 jadi ni yang Indai Sidum tu dekat disenggai tau ke dintu Belamayu kena malam hari 6/11/7/2006 baru Mayampu Simpang Balak Ulu Krian Seratu. Lalu dekat di Anjuang hari Minggu 12/7/2026. Okey, pesan tu dituju ngagai bala menyadik ke Melayan ke dia bar rumah panjai tis makai baka Ulu Krian dua buah rumah awas nanga batang nanga gerenjang dua buah rumah nanga maras empat buah rumah nanga telia tiga buah rumah nanga puak dua buah rumah. Okey, kewilayan kini abak kumpai engkala terumah Rosita anak lugat. Okey, pemegang bala di wong besi sidak sabai sebilik kewilayan bak peraja kabung sulan empayang atas singa empayang baru peliguang indai bin sungai berangan rumah unci manggi toke apai dui ulu risau awia. Okey, jadinya meh, jadinya pesan ke bisik diterima kami ba email pemegi ba lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi ngarap kesan ke di kenatai aku ke pagi tu terang di dinya kita semua. Okey, jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi kita dengar ke Siti agi lagu Lin Carta Kenyalang abur dalam pengrindu sudah aku nabur ke berita pukul 7.30 pagi itu lagi. Okey, tentu kita terus segera sejalai. Tetap kati kita ninggal ke kami segmen Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, dia tu kena borka berita pagi 11/7/2026. Jadi terbatu batang berita. Raban Induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13. Projek ngangkat ke pemanah Riam Hill barenggat ke penudi sekedap pengawal ngemanah di Kemujur ke. Agrofest Sabawah ngeregap ke sektor agro pemakai Sarawak. Nyak baratang berita lalu datu isi berita.

Perabahan Indo Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak majak ngergap ke jentera parti di kesemua sita Kunsil Negeri Dun dikena nyikap diri napik pengawak berpilih negeri Sarawak ke-13. Ketua Eraban Induk PBB Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah tajapan hari bulan berpilih bedau ditetapkan tang semua jentera patut udah nyedia ke diri berindik hari penggal Dun ke Diatu di pelabak dekat ambis timpuh bulan 2 tahun baru. Koya Raban Induk PBB terus nyari jematan antara perintah ngau rakyat dengan cara ngerembai ke penerang pasal macam inisiatif ngau cara bantu baka SKS bantu pengelantan pendiau ngau program pemansang. Berbangunnya mayuh calon hari Raban Ura Induk kebisi potensial berdiri minta pilih tajapan pengawak nentu ke sedanya ila dekat berpanggai bak merit setaulih menang. Yang mansut ke jakunya pengudah jadi chairman awam kunsil tertinggi Raban Induk PBB di Kuching. Nakak kediatu Raban Induk PBB bisi lebih hari 182,000 ikut Raban. Bisi 212 ikut penerima menerima pingat perkhidmatan setia bagi menua Sibu di suak ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Pengawal nyuak ke midul tanda pangkatnya nyadi ke Kelait terima kasih ngagai penaluk ngau komitmen tidak pandang keraban pengerja pemerintah dalam menatai ke servis di berkualiti serta nyulut ungkup komuniti negeri itu. OPS Pelajar Negeri Sarawak merekod ke penyampau penerima pemadu mayuh ianya 75 ikut ditangkan OPS Pengerai Negeri Sarawak 24 ikut dengan OPS Konsil Menteri Sibu 37 ikut. Sama besi data ianya Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berbangunnya lebur di ranau RTM 3 ikut penerima pingat perkhidmatan setia di OPS Pengerai Negeri Sarawak madah ke penelebak lebih 4 dekad dalam servis pengawal perintah jadi ke perangsang ambil ke terus komited berjalai ke pangku pengawal ngagai mensia mayuah. Sulan Sawing ngelalau semua orang tiga perintah ngambil ke terus gawak ngawati titaluk berdisiplin serta komited dalam berjalai ke tanggung pengawal sida. Redi Muhammad Harun kok ya pemar dalam nelebak kediri ngga pemansang teknologi sepemanjai 41 tahun negawa ngujung kaya puh serta masa setiap bengkah penlebak ke dikembuan. Ringkai semua madah ke sepemanjai timpuh merit servis pemar keditapi nyadi pemesai dalam sektor pengerai terbalagi maya berjalai ke pengawak di menua ulu ngujung kaya tuai agi runding. Yang ngarap kurang tinganti ya jemahila dekat benar gawa merat ke servis ke cukup manah ngagai komuniti serta ngetan ke standard pemanah servis pengerja pengawal perintah. Projek ngemanah ke kandang Nebing Bukit ngau ngagak baru parit konkrit tegap bak jalai Riam Hill dekat diserah ke pengudah sekedar pengawal ngemanah kenyak tembu gagak. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Madah tajapan projeknya dia tu benuang barenggat ke penudi tang sekedar komponen teknikal agib guna ke pengawak di perhati kenggau alus sagi. Koya Raban Kontraktor bergulai dengan Opis Kerja Raya, Opis Konsil Mengeri Miri dengan agensi ke Bekawal sudah dipinta merosak sekedar perkara yang kaum atur di ngentap ke gaya Nebing Bukit dikena ngurang ke risiko tanah tusur. Koya nambah, sekelagi pengawak meresah palan ti nangkan kenyak dekat di berjalai ke pengudah. Pengawak ngemanah kenyak tembuk gagak dikena nentu ke projeknya nangkup semua peminta teknikal sebedau tahu diserahkan. Projek kebungkus semak RM450,000 dipelanja wang turut penusah ngenyit perintah Sarawak lalu dipelabak ke tembuk gagak ujung bulan tu. Yang mansud kerja ketua lebuh tidemuai ngagai palan projeknya di Jalai Riam Hill Miri. Kita dia tu benar-benar ke berita hari WiFi Miban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke pagi itu, Agrofest Sabah 2026 menjadi pelasar dikenang negap ke pemansang sektor agro pemakai Sarawak dengan pengawak mindah ke teknologi berkongsi penemu serta ngerembai ke market ungkup orang dagang menua tu. Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundiutom, madah programnya ngawal orang ti bertanam, ngau upis bertanam topi, serta agensi ke berkawal ngulih ke iriang teknikal, servis merik lalau, ngau teknologi pemadu baru. Kau ya, kerjasama ti seruan di berjalai ke antara perintah ngau komuniti berguna amat, dikenal tentu ke tanah nur bertanam, dikenal ngau optimum, kelimpari nyungka produktiviti, ngau penatai pemisi orang tingmeran ke pengawak bertanam. Yang mansut ke Jakutu lebuh berjadi ke Agrofest Sabah 2026 di Pasar Sabah. Koya nambah, pengawak ngmeran ke teknologi ngau cara bertanam moden oleh ngangkat kedaya bersemekih hasil ari benua tu, lalu arinya oleh nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Dulu agi arinya Direktur Bertanam Sarawak Dominic Chunggat madah ke sebawah ngembuan potensi di kemansang jadi hub pemansut besai ungkup nangcem besai berindi ari pemayuh peminta ungkup utai tanamnya. Ia berarti ke upis bertanam dia tu benung berjalai ke pansia dikena berarti ke potensial bertanam ke nangcem ba kana menuanya yang kaum nangkup peminta ari market luar bakal Brunei Darussalam. Pemansang tu muka peluang agak mayu lagi orang bertanam mengambil ke ulih ngerja utai tanam ti berega tinggi lalu harinya ulih ngenegap ke rentayan bekal agro pemakai negeri itu. Ia megap merangsang raban sidanya ngulih ke Stipikit Malaysian Good Agriculture Practice MyGAP dikena nentu ke hasil utai tanam nitih ke standard penglikun pemakai serta dikena ngangkat ke pengharap hati raban pengguna. Berbangunnya raban orang bertanam dilalau ngemerat ke utai tanam ti bisi peminta tinggi dikena mansut ke penatai pemisi ti meruan serta nyukung agenda jamin pemakai Sarawak. Tren penyalah komersial di Miri majak nambah. Kalai sindiketnya dia tu nagit semua renggat mensia mayuh kelbagi raban pengguna telefon pintar ngau media rama. Kepala Polis Pelileh Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah kes kesuah diriput kenyeng kaum pengawak nipu beranak ke pokok tiada wujud. Pengawak nipu batang pengawak nginjau duit ahlong dengan cara online ngau salah guna akaun bank. Koya, Miri kalah ngerikut pengerugi sepenyampau 2.6 juta ringgit dalam siti kes nipu beranak ke pokok tinuntung mansa kedismaya tak boleh penguntung besai. Ya ngansa mensia mayu ngambil kena mudah terparu ngau pengawak meri duit jali tinada lisin beranak ke pokok cara online tau ke peluang kerja ti besmaya dekat meri penguntung ti tinggi serta tentu ke sebarang company ti nyedia ke duit jalinya bisi lisin serta udah berregister ngau pis menteri pengawak berumah ngau perintah lokal. Yang mansuat kerja ketu rambau sesi randau bak program Geng Pagi ti dikeluar ke Miri FM di RTM Miri. Ngenang pasal pengawak nipu bak batang pengawak dikerja, Kepala Polis Pelileh Miri Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke sindiketnya suah nyedia peluang gawak cara nyambil di media rama ngau penyampau komisyen ti bimit bak renggat ke terubah. Taktik tu dikena ngulih ke pengharap hati mansa sebedau ngasuh sidak ngerja sebedau ngasuh sidak ngena duit derimpu udahnya. Ia magak ngelalau mensia mayuh anak nejuk ke akaun bank sidak dikena orang bukai. Kebuah pihak, laban pengawak tiba kenyak atau ngasuh sidak ke bempu akaunnya sama dikumbai ngerja pengawak jenayah. Sidak terjadi mansa pengawak nipu nengah online dilalau ngambil kelengkas ngatai ke penerang ngagai palan respon skem kebangsaan NSRC kena lumur 997 dikena nyekat arus perkara wang sida sebedau ngagai report polis kena sempulang ngau semua bukti transaction ti bekawal. Sebedau hujung ke berita ke pagi tu tuk batang berita baru. Raban induk PBB ngeregap ke jentera untuk pengawal berpilih negeri Sarawak ke-13.
Projek mengangkat ke pemanah Riam Hill berenggat ke penudi sekedar pengawak ngemanah di Kemujur ke. Agrofest bawah menegap ke sektor agro pemakai Sarawak. Mengenakan berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada, Tayo Yudin Sarawak, sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngemain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemaduk berga. Nambah kejamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai hari munaji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, menalan band gaul lagu selama ia. Okey, jadi berdengar sedau kita dengar ke program Leman Berita. Aku mai kita berperindang gaul Siti Agil lagu, lagu Ari Dayana Shini, gaul lagu Isi Atiku. Okey, udah tu kita dengar ke program Leman Berita.

kalau bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita, nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi 2 itik. Tangnya baraun tik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi duduk jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini, anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi mendiang ke mamai. Okey ni ngau mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand tadi. Aku kenang senentang orang tik manggang manua. Tentu ya kita intik lebuah kita QQ. Barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngut, berpanggang ke manuk, berpanggang ke ikan. Tentu kita berguna kapi ya. Bisik sekali berkena ke karan, manggang berdalam oven. Bisik kengena areng, bisik ada lagi. Macam-macam ya bisiknya kengena upiah kini, upiah kuda rangkai, kengena kerubung nyur bisik. Macam-macam cara. Tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki. Yang tadi berpanggang manuk, berjual manuk. Ngenak nama, ngenak mata panas, ngenak solar. Cara dia kena laki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuk panggang, ngenak kuasa solar. Nadai ngenak arang. Dengar kita berkini cara menggang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara menggang. Ngambil ke kita nak beli ke arang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi kena kuasa karannya tadi bandar kedukumai Tambon Nong Sano di pelilih menua muang di Thailand dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak nak api nak kena areng berkini Tuan. Jadi begitu ingat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya tadi. Ya gari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansak tadi. Tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya tadi. Lu nengau mua aku. Apu, asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun narinya meh tadi. Aku tu. Lu ngenak caranya berpikir aku berunding aku kat tik beketuk manggang manua engkau pamagi nak ndak gi aku meliarang ni buah begigak ke kayu kena betunu kenya nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya kebenar Sila Sutarat tu jadi berengkah harinya ma tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya dikumpul ya de tusu mana-mana ya de gagak ke langkar langkar cermin ke nyokak segala peniau tusu ne cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jemui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngage manua. Di ini nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita tahu. Cara tahu. Ya ke ada kena tahu. Ngenak cermin ya tahu. Jadi kok ya peningat. Siku manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ada panggang tu tadi. Nanti mansau mana ada panggang. Ngenak cerminnya tadi. 10 ngage 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya. Dipancar ngenak utai ke degagaknya tadi. 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anda anggit 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit aja mansau cara ayo kita Sila Sutarat tu manggang manua tu kayak panggang manua tu manua tengau. Okey, manuak panggang, au manuak tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau. Au okey manuak panggang. Nanti ngora bukai manuak panggang kita nai rau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nadai buah sap. Jam 4 mansau. 10 ngagi 15 minit. Nyantai hari panas, bentai hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manuak.